0: Salah satu komoditas yang perlu mendapat perhatian sesungguhnya sekarang ini adalah cabai merah. Itu memberikan andil inflasi yang cukup tinggi ya. Inflasinya saja mencapai 25,56%. Dia memberikan andil 0,47%.
1: Dari sisi tahunan, kelompok perawatan pribadi Joja Salainyo mencatat inflasi paling tinggi yakni 7,47%. Sementara itu kelompok perlengkapan peralatan Jo Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga mengalami inflasi 5,67%, disusul transportasi sebanyak 4,66%. Pemerintah Kota Padang diminta untuk tarik mempeluih kegiatan urban farming atau pertanian di wilayah perkotaan, serta memanfaatkan pekarangan rumah. Permintaan itu disampaikan Kapal Obang Indonesia BI Sumatera Barat Abdul Majid Ikram. Kebutuhan pangan di Kota Padang rentan mengalami kenaikan harga. Abdul Majid Ikram menyebutkan pasokan kebutuhan pangan di Kota Padang sebagian besar didatangkan dari Kabupaten Jokota dan Ado di sekitar Padang. Kondisi ko berpotensi terganggu akibat persoalan distribusi jo faktor lainnya sehingga dapat menimbulkan kenaikan harga kebutuhan pangan di pasar. Abdul menyampaikan untuk mengurangi ketergantungan pasokan sekaligus menahan kenaikan harga, masyarakat disarankan aktif melakukan urban farming dan kegiatan ko diarahkan untuk komoditas dan rentan naik haragonyo, sarupo, lado, jo pawang merah.
2: Dengan melihat adanya kondisi dan juga potensi kenaikan harga cabai di terutama di Kota Padang, kemudian pemerintah kota PPD-nya itu berinisiatif untuk memastikan masyarakat di Padang ini kalau harga cabai lagi naik, dia bisa memanfaatkan pekarangannya dengan tanaman cabai yang dia tanam. Nah, kebetulan Bank Indonesia bekerjasama dengan Pemkot itu mengembangkan program kami khususnya ke ibu-ibu majelis taklim.
1: Abdul Majid menyebutkan urban farming juga menjadi solusi terhadap keterbatasan lahan pertanian di Kota Padang. Sebagai dukungan BI Sumatera Barat telah menyiapkan bantuan bibit lado merah kepada ratusan anggota majelis taklim di Kota Padang. Nusara Padangan, Tim Satuan Tugas atau Satgas Pengendalian Bahan Bakar Minyak atau BBM Basubsidi Kabupaten Pasaman Barat mengingatkan pengelola SPBU supaya tidak mengubah pelanggaran. Maksud kami supaya tidak mengulangi pelanggaran dalam penyaluran BBM Basubsidi. Kalau pelanggaran yang sama ditemukan untuk ketiga kalinya, petugas kemarin tidak secara hukum sesuai jo ketentuan dan balaku. Asisten 2 Bidang Perekonomian Jawa Pembangunan Kabupaten Pasaman Barat, Afrizal, mengatakan pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi tarui dilakukan secara berkelanjutan. Pihaknya akan membahas temuan pelanggaran untuk menentukan langkah penindakan terhadap pihak nan indak mematuhi aturan. Afrizal menyampaikan penindakan jo menyasar pelanggaran penyaluran BBM nan indak tape sasaran, penggunaan tangki modifikasi, jo dugaan penimbunan BBM basubsidi. Langkahku dilakukan untuk memperkuat pengawasan serta memastikan BBM basubsidi diterima di masyarakat dan berhak.
3: Apabila nanti yang ketiga kali yang terdapat melanggar, otomatis kami akan memberikan sanksi dan melakukan penegakan hukumnya.
1: Sabalunyo, Tim Satgas Pengendalian BBM Basubsidi Kabupaten Pasaman Barat menyerobokkan pelanggaran jo penggunaan tangki modifikasi di SPBU Ujung Gading serta SPBU Simpang Ampe pada 28 September lalu. Menanggapi temuan di Bekasi, pihak SPBU telah membuat pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran dan ancaman penindakan hukum kalau pelanggaran diulang balik untuk ketiga kalinya. Sebanyak 61 atlet Kota Padang beradu dalam Powerprof ke-6 Bali Sumatera Barat dan berlangsung dari 2 sampai 14 Oktober 2026. Wali Kota Padang Fadli Amran menyebutkan keikutsertaan atlet dalam Powerprof menjadi bagian dari upaya meningkatkan prestasi olahraga daerah. Hal itu sejalan jo semangat Padang juara jo program Padang Balomba dan diarahkan untuk mendorong prestasi generasi muda. Menurut Fadli, pembinaan atlet tidak hanya berorientasi pada pencapaian medali dalam Ciajang. Beliau menyampaikan pembangunan prestasi olahraga jo menjadi bagian dari upaya mencetak generasi ame dan punya semangat berkompetisi. Generasi muda diharapkan tidak hanya mampu berprestasi, namun juga punya kemampuan jo semangat dan kuai dalam mendoi persaingan.
4: Berbicara kebrilianan generasi emas bukan hanya di bidang pendidikan saja yang formal maupun informal, namun juga dalam prestasi di seluruh bidang, khususnya di olahraga. Dengan begitulah, insya Allah kita dapat menjaminkan generasi muda yang betul-betul emas tersebut.
1: Wali Kota Padang Fadli Amran menyampaikan pemerintah juga menyediakan bonus untuk atlet dan berhasil meraih medali pada Porprov ke-6 Bali, Sumatera Barat. Bonus diagih bagi peraih medali ameh, perak ataupun perunggu sebagai bentuk apresiasi dek prestasi dan alah dicapai. Nusana Padangga, sakit itu dulu kabar barito pagi hari kini ko bisa kita basuh balik jok abang dan lain pulau pada wakatu dan samo. Ambo dan mambokkan kabar Amna Ulfa Ghazali mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
5: Kato surang dibulati, nan mana kato sayo? Kok singke uleh maule, senteang bilai mambilai. Sakitu dulu kabar salingkan nagari hari kini. Bisua basobo malia jokaba nan lain pun.

0: ne, belanja ne 22.500. Bako gadang mana piti ko?
1: Mako nyojo, pakai krisen lai. Lah dari dulu ane kecean. Biar ndak susah-susah cari balik piti tu.
0: Lain ndak payah jo biku mengurusnya atau mambiak piti nyone.
1: Eh, ndak ado nan payah kini ko jojo. Mudah jo praktis kalau pakai kris ko. Nan mambali praktis, nan manjua laris manis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Lompong sagu, dikenal sebagai salah satu kue tradisional khas Minangkabau yang unik dan menggugah selera. Kue ini berbentuk memanjang dan dibungkus dengan daun pisang, sehingga menghadirkan aroma khas yang semakin menggoda saat dibuka. Cita rasanya manis sekaligus gurih, menjadikannya cemilan tradisional yang disukai berbagai kalangan. Kue ini terbuat dari tepung sagu yang dicampur dengan pisang yang telah dihaluskan. Adonan kemudian dipadukan dengan kelapa parut, gula, dan sedikit garam untuk menciptakan rasa yang seimbang. Keunikan lainnya, sebelum kue dibungkus daun pisang, di bagian tengah adonan ditambahkan gula aren sebagai isian yang meleleh saat dipanggang, memberikan sensasi manis yang khas di setiap gigitan. Setelah dibungkus, kue ini kemudian dibakar menggunakan sabut kelapa yang memberikan aroma bakaran alami dan rasa yang semakin autentik. Kue tradisional ini bukan hanya lezat, tetapi juga mencerminkan kekayaan kuliner warisan budaya Minangkabau yang patut kita lestarikan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sana Pandangan, berikut kita ke informasi dari rri.co.id. Jumlah kematian akibat wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo, DRC, telah melampaui 4.000 orang. Data tersebut disampaikan pemerintah Kongo pada Jumat Kapatangko 2 Oktober 2026 dilansir dari Reuters. Wabah Ebola tersebut merupakan yang terburuk dalam sejarah negara itu dan masih madoi berbagai tantangan dalam upaya pengendalian penyebarannya. Wabah itu disebabkan di spesies Ebola bundibugyo. Wabah tersebut ialah menjadi nan terbesar dan paling mematikan di Kongo. Sesudah melampaui epidemi Ebola dan berlangsung pada 2008 balik hingga 2020. Wabah Ebola di Kongo menjadi yang paling mematikan kedua di dunia. Posisi pertama ditempati wabah Ebola Afrika Barat yang berlangsung pada 2004 balik hingga 2006 balik. Wabah itu menginfeksi lebih dari 28.600 orang. Salah satu menewaskan lebih dari 9.000 orang di Guinea, Liberia, dan Sierra Leone. Data pemerintah Kongo menunjukkan jumlah kematian akibat wabah terbaru mencapai 4.008 balik orang. Sementara itu jumlah kasus Ebola dan telah dikonfirmasi mencapai 8.300 kasus dan tersebar di 7 provinsi. Lebih dari 2.000 pasien telah dinyatakan pulih dari penyakit tersebut dan pemerintah Kongo sebelumnya melaporkan adanya tanda-tanda perlambatan penularan di sejumlah wilayah. PBB juga menyampaikan perkembangan serupa pada bulan lalu. Perlambatan itu terutama terjadi di beberapa wilayah provinsi Ituri yang merupakan wilayah tampak wabah Ebola pertama kali bermula. Namun virus Ebola masih menyebar dengan sangat cepat di wilayah timur Kongo. Penyebaran juga terjadi di provinsi Kivu Utara dan berbatasan dengan Ituri. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwasanya penyebaran penyakit alun sapanohnya terkendali. Pemerintah Kongo dan PBB masih madoi tantangan dalam menghentikan penularan Ebola di sejumlah wilayah. Dan provinsi Ubangi Selatan di bagian barat laut Kongo menjadi wilayah ketujuh yang melaporkan wabah tersebut pada bulan lalu. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwasanya Kongo masih madoi tantangan besar dalam menghentikan wabah Ebola dan telah menewaskan lebih dari 4.000 orang.

0: yang diterbitkan dalam Journal of American College Health telah membuktikan adanya tren sleep texting di kalangan anak muda. Hal ini dikarenakan kebiasaan menyimpan ponsel di dekat mereka di malam hari. Biasanya, sleep texting terjadi ketika seseorang memasuki tahap yang ditandai dengan gerakan mata cepat dan bermimpi. Sehingga, kebanyakan orang yang mengalaminya bahkan tidak tahu apa yang mereka tulis dalam pesan tersebut.
1: Ah, kena lampu merah lagi.
2: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
2: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
2: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
2: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
4: Delapan tahun telah berlalu. Kini, semangat olahraga Sumatera Barat kembali bergelora. Pekan Olahraga Provinsi, Porprov 16 Sumatera Barat 2026 hadir sebagai momentum kebangkitan olahraga daerah, mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai kabupaten dan kota untuk menunjukkan perjuangan dan kemampuan terbaik mereka. Digelar pada 2 hingga 14 Oktober 2026, Porprov 16 akan berlangsung di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Dari Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Kepulauan Mentawai, Solo, Sawah Lunto, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, 50 kota, pesisir selatan, hingga Kabupaten Solo, semangat kompetisi akan menyatukan Sumatera Barat. Mari saksikan, dukung, dan jadilah bagian dari semangat olahraga Sumatera Barat. Porprov 16 Sumatera Barat 2026, kebangkitan olahraga Sumatera Barat, sumber hebat, olahraga juara.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Keempat, RRI Padang. Suara budaya Sumatera Barat.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
2: Pesona Padangan sebanyak 26 orang anak muda terbaik Kota Pariaman mengikuti pelatihan program peningkatan kapasitas calon pekerja migran Indonesia di Lembaga Vokasi Universitas Indonesia. Pelatihan dilaksanakan secara tatap muka dengan sistem pembelajaran berasrama di Lembaga Vokasi UI mulai tanggal 5 Oktober dengan total durasi 520 jam pembelajaran atau selama 52 hari pelatihan. Wali Kota Pariaman Yuta Balat menjalankan program KO menjadi langkah nyata pemerintah Kota Pariaman dalam mencetak tenaga karajo terampil dan membuka jalan untuk generasi muda menembus pasar karajo internasional. Program itu merupakan bagian dari upaya Pemko Pariaman dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menekan angka pengangguran. Informasi selanjutnya, program makan bagi si gratis dinilai membuka peluang pasar baru bagi produk pertanian lokal di Sumatera Barat. Pemerintah daerah mendorong supaya kebutuhan pangan dapur MPG dapat dipenuhi langsung dari petani sehingga rantai pasok lebih pendek dan manfaat ekonomi lebih besar. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat, Afni Wirman mengatakan, ketersediaan sejumlah komoditas pangan di daerah cukup untuk mendukung kebutuhan dapur MPG. Bare, bawang merah dan cabai di Sabui memiliki produksi surplus sehingga dapat menjadi sumber pangan untuk program Tasabui.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Sejak pendudukan Belanda di desa Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat, masyarakat di desa ini sudah mulai membuat aneka kerajinan perak. Seiring berjalannya waktu, nama Koto Gadang Agam pun semakin dikenal sebagai pembuat kerajinan perak di Sumatera Barat. Bahkan sekitar tahun 1911, kerajinan perak desa ini sudah dikenal bangsa-bangsa di Eropa. Satu yang menjadi ciri khas kerajinan perak di Koto Gadang Agam terletak pada bentuknya yang halus dan warna yang tidak terlalu berkilau. Saat ini, kerajinan perak di Koto Gadang Agam sudah mulai digemari oleh pasar luar negeri. Selain ke Eropa, perak dari desa ini juga sudah menjamah pasar Asia seperti Malaysia, Singapura, dan beberapa negara tetangga lainnya.
1: Cie, anak baru ya.
2: Iya kak, salam kenal ya kak.
1: Gimana? Udah muter-muter kantor?
2: Males kak, takut soalnya.
1: Wah, takut kenapa emangnya?
2: Takut pusing kak. Kan muter.
1: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
2: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
1: Mau kemana emangnya?
2: Lihat kondisi kantor lah.
1: Ah, itu kan koridornya buntu.
3: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro MPRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Ustara Pandaga, berikut kita ke informasi dari rri.co.id. Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia mengasuransikan jaminan sosial untuk 100.000 pekerja rentan di seluruh Indonesia melalui program prioritas jaminan sosial Basnas JSB 2026. Ketua Basnas Republik Indonesia Sodik Mujahid mengatakan zakat indah semestinya hanya diagih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurutnya zakat juga dapat menjadi instrumen pemberdayaan termasuk bagi perlindungan sosial untuk mustahik. Melalui program jaminan sosial Basnas, bawa payo bagi perlindungan kepada pekerja rentan melalui kepesertaan BPJS.

Nyo berasal dari wilayah lain dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan ekonomi serta kriteria penerima zakat. Kemudian penerima manfaat mencakup guru mengaji, dai, imam dan marbot musaji, tenaga pendidik pesantren, petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kemudian pedagang ketek, buruh harian lape, penyandang disabilitas produktif hingga pekerja sektor informal lainnya. Deputi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dia Tri Kumolosari mengapresiasi kolaborasi Basnas dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memperoleh perlindungan sosial bagi pekerja rentan.

0: kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Adek, pulang sekolah nanti di rumah aja ya, jangan main di luar.
2: Tapi kak, adek mau main sama Dina.
3: Mohon perhatian.
1: Kakak bilang gak boleh, ya gak boleh. Main aja di rumah. Titik.
3: Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing.
4: Fira, adik kamu kenapa?
1: Dia nangis karena gak boleh main di luar sama aku, Mo.
3: Semoga mendapat ilmu gitu dong, Fir. Yang bermanfaat.
4: Itu namanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002. Di antaranya nih, anak mempunyai hak untuk bermain, berkreasi, bebas berkumpul, agar anak-anak tumbuh kembangnya baik, sehingga dia bisa mencintai keluarganya, masyarakat, teman, tanah air, bangsa, serta negara.
1: Perhatikan hak dan kewajiban anak. Anak adalah penerus

Menurut pepatah Minangkabau, seorang gadis atau wanita ideal adalah limpa peh rumah nan gadang, acang-acang dalam nagari, mulik manih kucindan murah, rangkam puang sayang kasadonyo. Dari pepatah ini, dapat kita lihat bahwa aspek kefeminiman merupakan kriteria yang sangat penting dalam menilai wanita Minangkabau. Peran utama dari wanita adalah penghias rumah gadangnya, dan ini berarti bahwa kehidupannya berputar di sekitar rumah gadang tersebut. Perempuan dalam budaya Minangkabau yaitu tapakai tarati josopan, memakai baso jobasi, tahu diereng jogendeng. Maknanya adalah budi pekerti wanita yang akan menurunkan garis matrilineal itu memiliki sifat-sifat utama yang mampu memakai tata tertib dan sopan santun dalam tata pergaulan, berbahasa basi, mengenali kondisi, dan memahami posisinya.

0: Kendang Pawah. Kesenian tradisional Minangkabau ini menarik karena perpaduan antara dendang atau nyanyian dengan alunan musik tradisional. Dendang Pawah berkembang di kawasan Pauh, Kota Padang, dan biasanya digunakan untuk menyampaikan cerita atau kisah kehidupan masyarakat. Yang menarik, penyampaian ceritanya tidak hanya mengandalkan kata-kata, tetapi juga permainan melodi dan irama yang membuat suasana menjadi lebih hidup. Dalam pertunjukannya, pendendang dapat membawa pendengar mengikuti alur cerita, mulai dari kisah kehidupan, nasihat, hingga sebagai persoalan sosial. Kesenian seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau sejak dahulunya punya cara kreatif untuk menyampaikan pesan melalui seni. Jadi, kalau mendengar dendang Pawah, jangan hanya menikmati musiknya, tetapi coba dengarkan juga cerita dan pesan budaya yang ada di baliknya.
1: Keempat, RRI Padang.

program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dosa pandangan baru kita ke informasi masih dari rri.co.id. Dosen Psikologi Universitas Islam Bandung, Dewi Rosana mengatakan seni dapat membantu pemulihan trauma anak. Selain itu, seni juga dapat menjadi media untuk mengekspresikan perasaan tanpa tekanan. Jadi namanya art terapi, salah satu bentuk psikoterapi dan menggunakan medianya adalah seni. Ada proses kreatif, ada hasil karya seninya. Dan menuri Dewi dalam dialog bersama Pro 3 RRI, bahasanya terapi seni bagi kesempatan untuk anak mengeksplor perasaan yang sulit disampaikan secara langsung. Beliau menjelaskan terapi tasawuf dapat dilakukan untuk melalui melukis, kolase, mewarnai, hingga membuat karya berbentuk patuang. Dan anak terlebih dulu perlu ditampakkan pada lingkungan yang membuatnya merasa nyaman. Menurutnya anak kemudian dapat diajak instruksi ringan untuk menggambarkan perasaan atau tampak yang membuatnya nyaman. Beliau menjelaskan pendamping memiliki peranan penting dalam membantu proses pemulihan anak sesudah mengalami bencana. Menurutnya pendamping dapat membantu anak bercerita tanpa memaksakan pembahasan tentang pengalaman traumatis. Dan menurutnya proses pemulihan membutuhkan waktu dan dukungan dari lingkungan sekitar. Beliau mengatakan keluarga perlu mendampingi anak tanpa memaksa untuk menceritakan pengalaman ketika alun siap. Oke, dosa pandangan. Baiklah, kita ke info lainnya, tetap bersama Pro PRRI Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabasakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Nusa Padangan Nagari Ampiang Parak Kabupaten Pasisir Selatan menerima sertifikat tsunami ready UNESCO sebagai bantuan pengakuan atas kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah nagari dalam menghadapi ancaman tsunami. Sertifikat tersebut diserahkan dalam geladi kesiapsiagaan bencana gempa bumi dan tsunami Tingke Provinsi Sumatera Barat 2026. Wakil Bupati Pasisir Selatan Risnaldi Ibrahim mengatakan ditarimonyo sertifikat tersebut menjadi capaian penting untuk Nagari Ampiang Parak. Namun status tsunami ready indak sekedar penghargaan, melainkan pengingge agar kesiapsiagaan masyarakat tarui dipakue. Risnaldi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam pemenuhan indikator tsunami ready di Nagari Ampiang Parak. Mulai dari pemerintah nagari, masyarakat, BPBD, pemerintah daerah hingga berbagai mitra kebencanaan. Informasi selanjutnya, 1061 atlet Kota Padang bertanding dalam Porprov Kanambale Sumatera Barat dan Balangsuang pada 2 hingga sampai balai Oktober 2026. Wali Kota Padang Fadli Amran kepada RRI mengatakan keikutsertaan atlet dalam Porprov merupakan bagian dari upaya meningkatkan prestasi olahraga daerah. Hal tasabui sajalan jo semangat Padang juara dan program Padang Balomba yang diarahkan untuk mendorong prestasi generasi muda. Menurut Fadli, pembinaan atlet tidak hanya berorientasi pada pencapaian medali dalam satu ajang. Pengembangan prestasi olahraga juga menjadi bagian dari upaya generasi ame yang memiliki semangat berkompetisi.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Jembatan Ratapan Ibu adalah sebuah jembatan yang terletak di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Jembatan ini dibangun tahun 1840, 8 tahun setelah Belanda masuk ke Luak Limapulua. Belanda masuk 1832. Jembatan ini memiliki panjang 40 meter dengan arsitektur kuno berupa susunan batu merah setengah lingkaran yang direkat dengan kapur dan semen tanpa menggunakan tulang besi. Jembatan ini melintasi Batang Agam, menghubungkan Pasar Payakumbuh dengan Labuh Basilang dan Nagari Ayah Tabi. Jembatan tersebut menjadi terkenal dan bersejarah karena menjadi tempat eksekusi para pejuang kemerdekaan oleh tentara Belanda pada zaman penjajahan. Dari catatan sejarah, para pejuang kemerdekaan Indonesia yang tertangkap Belanda digiring menuju jembatan tersebut, lalu disuruh berbaris di bibir jembatan. Setelah itu mereka dieksekusi dengan tembakan senjata api, hingga tubuh mereka langsung jatuh ke Batang Agam dan dihanyutkan arus deras. Masyarakat, terutama kaum wanita, setiap menyaksikan eksekusi ini, hanya bisa menangis melihat para pejuang bangsa ditembaki, lalu mati, dan jasadnya jatuh ke sungai, serta dihanyutkan air. Untuk mengenang peristiwa ini, maka jembatan tersebut diberi nama Ratapan Ibu. Di sana juga dibangun sebuah patung wanita paruh baya sedang menangis, menyaksikan kekejaman tentara Belanda di areal jembatan tersebut.

0: Stunting dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, serta mempengaruhi masa depan mereka. Pencegahan stunting menjadi salah satu program prioritas nasional dan membutuhkan peran kita bersama. Ayah dan ibu, mari pastikan anak mendapatkan makanan bergizi seimbang, imunisasi lengkap, serta pemantauan tumbuh kembang secara rutin. Bagi ibu hamil, penuhi kebutuhan gizi dan lakukan pemeriksaan kehamilan secara berkala. Jangan tunggu sampai terlambat. Cegah stunting sedari dini, mulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Mari bersama wujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Mulai dari keluarga, mulai dari sekarang. Anak sehat, Indonesia kuat.
1: Hal yang akan terjadi kalau Anda sering ceroboh. Yang pertama, pekerjaan tidak tuntas. Sifat ceroboh bisa memberikan banyak kerugian. Salah satunya, membuat pekerjaan menjadi tidak tuntas. Ketika kita tidak teliti dengan tugas yang sedang dikerjakan, bukan tidak mungkin kita akan melewatkan banyak detail kecil yang sebenarnya bernilai penting. Kedua, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kecerobohan yang tidak segera diatasi dapat membahayakan diri sendiri. Sebagai contoh, jika kita lupa mengunci pintu saat hendak keluar rumah, dan jika kita sedang tidak beruntung, bisa jadi ada maling yang masuk dan mengambil barang-barang berharga yang kita miliki. Selanjutnya, sulit mencapai tujuan. Memiliki sifat ceroboh tentu dapat membuatmu sulit untuk berprestasi atau mencapai tujuan tertentu dalam hidup. Bagaimana tidak, kamu berpotensi untuk melewatkan banyak hal akibat sering lupa atau tidak aware dengan apa yang kamu kerjakan. Keempat, membuat orang lain kesal kepadamu. Hal ini dapat terjadi ketika kita banyak melakukan kesalahan yang merugikan orang lain, seperti menghilangkan barang yang kita pinjam, merusakkan sesuatu milik orang lain, dan sebagainya. Dan yang terakhir, orang akan sulit percaya pada kemampuan kita. Kecerobohan yang sering dilakukan bisa membuat orang lain hilang kepercayaan terhadap kita. Mereka tentu akan ragu untuk memberikan tanggung jawab besar, sehingga karir kita bisa jalan di tempat.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
3: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

pesona alamnya yang elok, kelezatan kuliner khas Sumatera Barat sudah diakui hingga kancah internasional. Mulai dari makanan berat hingga cemilannya membuat ketagihan. Bahan olahan yang digunakan untuk aneka sajian pun variatif. Misalnya saja, jengkol dimasak menjadi kaliojariang yang merupakan makanan khas dari ranah Minang. Sesuai namanya, jariang merupakan bahan utama dari olahan masakan kaliojariang. Sedangkan kalio merujuk pada jenis gulai yang agak kental atau seperti memasak rendang namun tidak dimasak hingga kering. Dengan kata lain, kalio merupakan rendang setengah jadi. Jengkol yang dimasak untuk kaliojariang umumnya terdiri atas dua pilihan, yaitu jengkol muda dan jengkol tua. Ternyata, kedua jenis jengkol ini berpengaruh terhadap cita rasa masakan kelak. Adalah jengkol yang lebih tua yang digadang-gadangkan menyuguhkan cita rasa yang lebih lezat. Memiliki cita rasa pedas dengan bumbu khas kuliner Minang yang kaya rempah. Proses memasak kaliojariang pun terbilang praktis. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Dan dimasak hingga kuah gulai yang bertekstur ala kalio didapatkan.

0: Naga putih, aku Asia. Kadang juga hidup di barat. Tapi seluruh dunia tetap sayang padaku.
1: Nah, belajar dong dari filosofi panda. Walaupun berbeda, tapi tetap satu kesatuan. Walaupun berbeda, tapi membawa keindahan. Hari gini masih cari perbedaan. Aduh, gak lucu kali. Lucuan juga panda.
2: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
3: Ada satu hal menarik yang sering kita rasakan setelah hujan turun, yaitu munculnya aroma khas dari tanah. Aroma tersebut dikenal dengan istilah petrichor, dan biasanya semakin terasa ketika hujan turun setelah cuaca panas atau kering. Aroma ini berasal dari senyawa yang dilepaskan tanah dan tumbuhan, kemudian terbawa ke udara ketika tetesan hujan menyentuh permukaan tanah. Itulah sebabnya beberapa orang langsung bisa mengenali bahwa hujan baru saja turun hanya dari aromanya. Uniknya, aroma hujan juga sering dikaitkan dengan kenangan tertentu, seperti masa kecil, suasana kampung, atau perjalanan pulang sekolah. Jadi, ternyata hidung kita bukan hanya membantu mengenali bau, tetapi juga bisa memunculkan kembali kenangan. Kalau hujan turun, kamu lebih suka menikmati aromanya, suara hujannya, atau suasananya?
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Rohan PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sana pandangnya, berikut kita ke informasi masih dari rri.co.id. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU menerbitkan pedoman pelaksanaan Hari Santri Nasional 2026. Pedoman tasabuh matur rangkaian kegiatan yang menekankan penguatan tradisi, pelayanan masyarakat, dan solidaritas kemanusiaan, termasuk perhatian terhadap Palestina. Hari Santri 2026 mengusung tema menguatkan akar tradisi, menjaga keutuhan nagari. Peringatan tasabuh diarahkan tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, namun mampakui khidmah kepada masyarakat dan warga Nahdlatul Ulama. Dan pedoman itu tertuang dalam surat edaran PBNU nomor 3 PB 01 A210-7 2026 tertanggal 1 Oktober 2026. Surat edaran ditujukan kepada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU, PCNU dan juga PCINU. Ketua Umum PBNU Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin mengatakan perhatian NU terhadap Palestina memiliki akar sejarah yang panjang. Menurutnya dukungan terhadap rakyat Palestina telah diwariskan para pendiri NU sejak sebelum Indonesia merdeka. Dan dalam pedoman itu, PBNU meminta seluruh rangkaian Hari Santri dilaksanakan dengan prinsip kekhidmatan dan kesederhanaan. Satu kegiatan juga diarahkan berorientasi pada pelayanan kepada jemaah serta warga NU. Kemudian juga salah satu agenda utama adalah apel Hari Santri Nasional dilaksanakan serentak pada Kamis 22 Oktober 2026 dan peserta pria mengenakan sarung gelap, atasan putih dan peci hitam sesuai ketentuan pedoman. Sementara peserta perempuan mengenakan busana muslimah bernuansa putih dengan bawahan menyesuaikan. Apel dapat dilaksanakan di Sekretariat NU, pesantren, rumah sakit, sekolah, madrasah ataupun perguruan tinggi.

0: Batombe merupakan seni pertunjukan balas-membalas pantun yang disampaikan dengan cara mendendangkan pantun antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Adanya kesenian Batombe karena terlahir dan terikat dengan aturan adat yang berlaku. Maka terdapat syarat yang mengikat sebelum dilaksanakannya, yaitu penyembelihan sapi, kerbau, atau kambing. Dikatakan melanggar aturan atau berhutang secara adat apabila batombe dilakukan tanpa penyembelihan tersebut. Dalam pelaksanaannya, alur batombe dimulai dengan pembacaan pantun pembuka oleh seorang datuk. Kemudian terdapat 13 pemain yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. 12 pemain memasuki arena dengan membentuk lingkaran, sedangkan satu pemain akan menari di dalam lingkaran tersebut. Kesenian batombe ini berjalan dengan penuh keceriaan dengan diiringi oleh musik gendang atau talempong.
1: Dek, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
4: Keempat, RRI Padang. Suara budaya su

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

Nusa Lapandanga, Kementerian Haji dan Umrah Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat menyiapkan pertemuan bersama Gubernur Riau dan Jambi untuk menindaklanjuti rencana keberangkatan jemaah haji Kanduo Provinsi Tasabuy melalui Bandara Internasional Minangkabau. Kapolo Kemenhaj Sumatera Barat M. Rifki mengatakan upaya Tasabuy dilakukan sesudah adanya permintaan dari Riau dan Jambi yang menilai keberangkatan melalui BIMBA potensi magia efisiensi biaya untuk jemaah haji dari kedua daerah Tasabuy. Rencana tindak lanjut itu sebelumnya telah dibahas pemerintah Provinsi Sumbar melalui pertemuan Joko Benur, Biro Kesejahteraan Rakyat Sarato sejumlah pihak lintas kementerian. Rifki mengungkapkan tahapan selanjutnya adalah mempertemukan tiga gubernur secara langsung. Pertemuan itu diharapkan dapat membahas lebih lanjut mekanisme dan kemungkinan realisasi rencana keberangkatan jemaah haji melalui BIM pada tahun mendatang. Informasi selanjutnya, pakan olahraga Provinsi Porporov Kanambale, Sumatera Barat 2026 diharapkan menjadi bagian penting dalam upaya proses pembinaan atlet menuju kompetisi tingkat nasional. KONI Pusat mendorong seluruh atlet yang berlaga untuk menunjukkan kemampuan terbaik dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas. Wakil Ketua Limo KONI Pusat Tur Sandi Alwi dalam sambutannya pada pembukaan Porprov Kanambale mengatakan bahwasanya Porprov merupakan wadah untuk atlet terbaik Sumatera Barat untuk mengukur kemampuan dan prestasi. Ajang Tasabuy Jo menjadi bagian dari proses pembinaan atlet dan dipersiapkan madoi kompetisi di tingkat nasional. Beliau meminta seluruh perangkat pertandingan termasuk wasit dan juri menjaga objektivitas dalam memimpin setiap pertandingan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Anak Cerdas Indonesia. Kita mulai ya.
1: Selamat pagi teman-teman semua. Pergi ke pantai sambil berolahraga lari, duduk sebentar minum kelapa muda. Hari ini Anak Cerdas Indonesia hadir lagi untuk menemani teman-teman semua. Teman-teman, keren kan pantun aku? Oh iya, aku Badriah dari SD 33 Tan Malaka Padang yang siaran hari ini dan akan bareng-bareng kamu sampai selesai nanti. Hari ini kita di edisi spesial Pipoy teman-teman. Udah pada tahu belum siapa Pipoy? Pipoy itu adalah si kucing kuning yang lucu dan menggemaskan yang pernah ikut menemani kita dalam program Anak Cerdas Indonesia dengan segala cerita serunya. Jadi kita akan mendengarkan cerita-cerita seru Pipoy lagi nih, sekaligus melepas kangen kita ke kucing kesayangan yang cakep ini. Ada kesan juga loh dalam ceritanya Pipoy. Oh iya teman-teman, tanggal 13 Februari 2025 kemarin diperingati sebagai Hari Radio Sedunia loh. Apa sih radio itu? Nah, kita langsung dengerin Pipoy aja yuk. Pipoy pasti punya jawabannya.
2: Halo teman-teman, ketemu lagi nih sama Pipoy, kucing kuning yang menggemaskan. Hari ini Pipoy pergi bertamasya. Pipoy senang sekali karena bisa melihat indahnya bumi. Pipoy bisa melihat awan, bukit, bunga-bunga, dan rumah-rumah. Biar tidak bosan di perjalanan, kami mendengarkan radio. Ada lagu-lagu yang diputarkan dan sesekali Pipoy mendengarkan suara penyiarnya. Wow, Pipoy sangat terpesona. Kenapa ya penyiarnya bisa berbicara lancar seperti itu? Pipoy melihat Pak Herman sesekali memutar tombol yang berbentuk bulat. Ternyata itu untuk mencari frekuensi. Oh, Pipoy baru tahu. Di radio, penyiarnya bilang tentang Hari Radio Sedunia yang diperingati setiap tanggal 13 Februari. Wow, ternyata tidak di sini saja. Di seluruh dunia juga bisa mendengarkan radio ya. Mendengarkan penyiarnya, Pipoy juga ingin jadi penyiar radio. Sepertinya menyenangkan. Pendengar, Pipoy akan melaporkan berita hari ini. Pasti keren sekali. Pak Herman tiba-tiba memanggil Pipoy, membuat khayalan Pipoy bubar. Pipoy, senang ya mendengarkan radio? Pipoy mengangguk. Pipoy tahu tidak kenapa radio itu menyenangkan untuk didengar. Oh, Pipoy tidak tahu. Pipoy, radio itu bisa didengarkan di mana saja dan selalu memberikan informasi yang update dengan lagu-lagu yang seru. Selain itu, radio juga bisa didengarkan secara gratis dan juga ada penyiar yang menemani hingga kita menjadi lebih bersemangat. Wow, begitu ya. Kalau begitu, Pipoy akan selalu mendengarkan radio karena sangat menyenangkan. Selain itu, suara Pipoy juga hanya bisa kalian dengarkan di radio dalam program Anak Cerdas Indonesia.
3: Adek, ambilin remote itu dong.
4: Minta tolong kakak.
3: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
4: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak, kan sudah ditolong.
3: Iya, terima kasih ya dek.
5: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
3: Mama.
5: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
4: Tapi ma, Ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga Ade.
4: Maafkan Ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
6: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
7: Kebiasaan yang kita lakukan berpengaruh secara langsung atau tidak terhadap lingkungan. Kita bisa membuat lingkungan menjadi lebih baik berawal dari langkah-langkah mudah di dapur. Misalnya, dengan memanfaatkan sisa makanan untuk pupuk kompos. Paling tidak, sampah menjadi berkurang dan tanaman kita mendapat pupuk yang cukup. Selain itu, kita dapat mengatur lemari es dengan menaruh makanan yang harus dimakan terlebih dahulu di baris paling depan. Sehingga tidak akan ada makanan yang terbuang dan menambah tumpukan sampah karena basi

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Anak cerdas Indonesia.
4: Wah, udah on air nih ternyata. Maaf ya teman-teman, tadi aku dinasehatin mama supaya nggak jajan sembarangan. Apalagi sekarang nih, banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab ingin merusak generasi muda Indonesia dengan narkoba. Obat-obatan terlarang ini justru dicampurkan lewat makanan ringan yang dijual untuk dikonsumsi anak-anak. Kalau nggak percaya, nih dengerin Pipoy aja.
5: Teman-teman, ketemu lagi nih sama Pipoy, kucing kuning yang menggemaskan. Tahu tidak, Pipoy baru saja mendengarkan cerita Rehan. Di sekolah ada orang asing yang memberikan permen. Hah? Tapi orang itu sedikit aneh dan mencurigakan. Kata Bu Siti, bisa saja itu adalah narkoba. Hah? Narkoba? Iya, narkoba yang diberikan kepada anak-anak. Tapi Pipo tidak mengerti. Apa itu narkoba? Apakah sejenis makanan atau permainan? Teman-teman, ada yang tahu tidak apa itu narkoba? Pipoy berpikir keras. Pipoy sudah menemukan jawabannya. Pipoy tanyakan saja kepada Pak Herman. Tapi sepertinya Pak Herman sedang sibuk menasihati Rehan untuk berhati-hati kepada orang asing yang memberikan permen. Kemudian Pak Herman menghampiri Pipoy. Pipoy pasti bingung ya. Narkoba itu zat buatan atau alami yang punya efek buruk seperti halusinasi, menurunkan kesadaran, dan menyebabkan kecanduan. Berarti dampaknya buruk ya? Teman-teman, berarti kita harus berhati-hati terhadap orang yang memberikan makanan atau permen. Begitu kan? Pipoy mengerti. Ting-tong, itu adalah bunyi bel. Siapa ya? Ternyata Mas Adi yang tinggal di rumah sebelah. Mas Adi membawakan Pipoy cemilan ikan tuna. Tumben sekali. Pipoy jadi curiga. Pipoy menolaknya. Pipoy takut sekali. Takut isinya narkoba. Serem.
6: Excuse me.
7: Apa sih anak kecil?
6: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
7: Taulah.
6: Bapak bisa membaca?
7: Bisa, masa nggak bisa?
6: Itu coba dibaca.
7: Harap antri.
6: Hahaha, itu tau baca.
8: Pak, mau dong sama anak kecil.
9: Budayakan kebiasaan antri, apapun alasanmu.
1: Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Hello, Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman.
3: Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Indonesia.
1: Wah, teman-teman, masih semangat nggak ya dengerin program Anak Cerdas Indonesia? Aku jadi tambah semangat juga nih siarannya, hehehe. Teman-teman, dunia anak itu adalah dunia belajar dan bermain. Lebih serunya kalau bermain dengan permainan tradisional Indonesia. Pipoy juga suka loh.
2: Halo teman-teman, ketemu lagi nih bersama Pipoy, kucing kuning yang menggemaskan. Hari Minggu adalah waktu untuk bersantai. Pipoy tidak melakukan banyak pekerjaan. Tapi lama-lama Pipoy bosan juga. Pipoy melihat Pak Herman sedang sibuk bermain handphone dan tertawa sendiri. Hah, memang sangat bapak-bapak sekali. Lalu Pipoy menuju ke dapur untuk melihat Bu Siti. Wah, Bu Siti sedang memanggang kue. Wangi sekali. Aduh, Pipoy jadi lapar. Tapi Pipoy malah disuruh bermain bersama Pak Herman. Bu Siti tahu saja kalau Pipoy sedang mengintai keju parut di atas meja. Pipoy bermain di luar saja bersama Kitty dan Blackie. Ternyata mereka sedang bermalas-malasan di teras rumah. Lalu Pipoy menghampiri mereka. Ternyata mereka sedang asik melihat Rehan dan teman-temannya bermain. Mereka sedang bermain kelereng. Sepertinya menyenangkan. Pipoy juga mau ikut bermain. Tapi Rehan malah menggendong Pipoy dan meletakkan Pipoy di teras. Menyebalkan sekali. Ya sudah, Pipoy di sini saja. Melihat Rehan dan teman-temannya bermain. Tapi Pipoy bingung. Kenapa kelereng harus dimasukkan ke dalam lubang yang dibuat di tanah? Ternyata untuk bisa mengalahkan lawannya ya. Hah, mudah sekali bukan? Ternyata sejak tadi Rehan belum bisa memasukkan kelereng ke dalam lubang. Hah, Pipoy pulang saja. Sudah mulai membosankan. Tapi ternyata Pak Herman juga sedang memperhatikan permainan Rehan dan teman-temannya. Kata Pak Herman, Pipoy, bermain kelereng adalah permainan yang bisa dimainkan secara

0: ramai-ramai. Bisa individu melawan individu ataupun kelompok melawan kelompok. Pemain yang berhasil memasukkan kelerengnya ke dalam lubang mempunyai kesempatan untuk menyerang lawannya. Ketika lawannya terkena serangan tersebut, kelereng lawan tidak dapat dimainkan lagi atau dikatakan mati. Pemain yang dikatakan selesai apabila semua kelereng telah mati dan hanya ada satu kelereng yang hidup, atau kelereng salah satu regu yang masih hidup. Pipoy mengerti. Ternyata begitu cara mainnya ya. Baiklah, Pipoy akan mengajak Kitty dan Blacky untuk bermain kelereng. Tapi ada sesuatu yang memasuki hidung Pipoy. Aroma kue dan keju parut. Hah, kue Bu Siti sudah jadi. Pipoy, makan dulu saja ya.
1: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
2: Loh, Nak, kenapa kamu nangis?
3: Saya dibully, Mak.
2: Bully? Apa itu bully?
3: Dikata-katai, Mak.
2: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
3: Sama sosmed, Mak.
2: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
3: Ini loh, Mak.
2: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
4: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
5: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
4: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
6: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Indonesia. Teman-teman, tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Di bulan ini seluruh umat muslim di dunia diwajibkan untuk berpuasa loh. Kita tidak boleh makan dan minum sampai waktunya berbuka, serta menjauhkan sikap dan sifat kita dari hal-hal yang buruk. Pipoy bisa berpuasa enggak ya? Hehehe.

0: teman-teman. Ketemu lagi nih sama Pipoy, kucing kuning yang menggemaskan. Hah? Tidak terasa ya, puasa Ramadan sebentar lagi. Teman-teman pasti tidak sabar ya. Sama Pipoy juga. Tapi cuacanya kan sangat panas ya. Pipoy jadi ragu. Apakah Pipoy bisa puasanya penuh? Lalu bagaimana dengan cemilan ikan tuna Pipoy? Berarti Pipoy tidak bisa memakannya di siang hari ya? Tapi Pipoy harus bisa. Pipoy harus puasanya full. Teman-teman, kalau Pipoy saat bulan Ramadan sangat menunggu waktu berbuka dan sholat tarawih karena banyak makanan dan takjil yang segar. Terus pada malam hari masjid jadi ramai. Hah? Pipoy jadi tidak sabar. Pipoy sudah latihan loh menyambut bulan Ramadan. Sekarang Pipoy bangun lebih pagi supaya terbiasa untuk sahur nanti. Lalu Pipoy juga menahan diri. Contohnya saja Pipoy menahan marah dari si Mickey si tikus got yang suka bikin kesal. Pipoy juga senang berolahraga, yaitu jogging di komplek rumah. Walaupun baru 3 menit sudah istirahat lagi. Tapi tidak apa-apa, yang penting usaha. Nah, kalau teman-teman bagaimana? Apakah sudah mempersiapkan diri juga? Ayo kita mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan bersama-sama. Hari ini Pipoy berusaha untuk mengurangi cemilan ikan tuna supaya nanti Pipoy bisa terbiasa. Tapi sayangnya Bu Siti baru pulang dari pasar dan berkata, "Pipoy, cemilannya sekarang ada yang rasa makarel. Pipoy harus mencobanya dulu ya. Kalau Pipoy suka, nanti kita beli lagi." No. Bu Siti tidak boleh mengganggu rencana Pipoy. Tapi cemilan ikan makarel ini wangi juga ya. Baiklah, Pipoy akan mencobanya sedikit. Nyam. Oh, enak juga. Baiklah, Pipoy coba sedikit lagi. Bagaimana ini? Oh my god, cemilannya habis. Untung belum puasa. Ya sudah, teman-teman, semangat ya untuk menjalankan ibadah puasa nanti.
1: Anak cerdas Indonesia. Teman-teman, sebenarnya cerita seru dari Pipoy masih banyak nih. Tapi aku gak bisa siaran lama-lama karena harus menemani bunda pergi ke pasar untuk membeli bahan dapur untuk makan malam nanti. Jadinya ya aku harus pamit deh. Oh iya, karena minggu depan udah masuk Ramadan, sebelum pamit aku mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa teman muslim semua. Dan jangan lupa selalu mendengarkan program cakep ini ya. Anak-anak cerdas Indonesia setiap hari Minggu pukul 10 WIB di Pro 4 RRI Padang. Sampai jumpa.

0: keliling Indonesia, mampir dulu ke jembatan Siti Nurbaya. Udahan dulu ya, anak cerdas Indonesia. Sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Ini di mana, bro? Kayaknya kita nyasar. HP gue mati lagi.
1: Sabar, bro.
0: Perut gue lapar nih, bro. Makanan kita udah habis. Gue gak mau mati kelaparan di sini.
1: Sabar. Ini gue lagi nyari pertolongan.
2: Misi, Mas. Ada paket atas nama Pak Hendra, pesan makanan 2 bungkus nasi padang ekstra kerupuk jange.
1: Yap, bener, Mbak. Makasih ya, Mbak. Bro, ini gue pesan makanan.
0: Alhamdulillah, akhirnya kita bisa makan juga. Tapi kok lu bisa order sih?
1: Bisa dong, gua kan pakai SMS banking dari Bank Nagari. Jadi bisa diakses melalui SMS walaupun kuota internet habis. Dan bisa layanin transfer juga loh.
0: Wah, keren juga ya. Kenapa tadi kita nggak nebeng pulang aja ya? Mbak.
1: Oh iya, tolong.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Nani, lah jadi tuh kepiti. Tapi kape jalan-jalan kalau Nagari.
5: Ih, kok apa ya? Si Tati mah keceknya, ado tampe manu kapiti nan kursnya tinggi. Untung wak peko tuh mah.
4: Jadi sumbarang tuka ditampe nak jale. Manu kafalas atau mata uang, ndak boleh di sumbarang tampe. Harus di money changer, atau di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank. Atau wak tahu tukup FABB, itu berizin resmi dari Bank Indonesia.
5: Alo bedanya tuh Minah, dituka di situ, jo dinan tampe barizin.
4: Nan barizin resmi tuh, tak jamin kurs haragonyo. Ndak takui wadah PPT palsu, ado pulo logo resmi BI. Aman, jo halal nan.
5: Baiklah, lah kawanan wak kasih tuh, ha?
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Kubu Gadang ini memiliki potensi
8: mata air yang membosek dari bumi keluar.
9: Padang Panjang merupakan sebuah kota yang terletak di antara Kota Padang dan Bukit Tinggi. Lebih kurang 2 jam perjalanan darat arah utara Kota Padang dan 30 menit arah selatannya Bukit Tinggi. Berada di kaki dua gunung yang menjadi ikon Sumatera Barat, Marapi dan Singgalang, menjadikan daerah ini memiliki keindahan tersendiri dan berhawa sejuk. Air terjun Lembah Anai yang tidak pernah kering sepanjang musim, serta hamparan sawah dan vegetasi hutan yang menghijau, merupakan sebuah panorama alam yang memanjakan mata bagi siapapun yang melihatnya. Ini tentunya merupakan potensi wisata yang luar biasa. Selain itu, Padang Panjang juga dilengkapi dengan kekayaan budaya, tradisi, dan kesenian khas, serta budaya Minangkabau yang hidup dan mengakar di tengah masyarakatnya. Dengan semua potensi itu, sejatinya Padang Panjang bisa menjadi salah satu destinasi wisata unggulan Sumatera Barat. Namun, potensi itu seakan-akan tenggelam di antara geliat perkembangan pariwisata daerah tetangganya seperti Padang, Pariaman, Agam dan Bukit Tinggi, Payakumbuh, serta Tanah Datar. Hingga kemudian, salah seorang anak Nagari Padang Panjang, Yuliza Zain, bersama rekan-rekannya menyadari potensi besar tersebut, tidak hanya untuk perkembangan daerah, tapi juga akan mendatangkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat. Maka, mereka bentuklah sebuah destinasi wisata yang memadukan potensi budaya dengan potensi panorama alamnya dengan dukungan dari Nia Mama atau tetua adat. Terwujudlah Desa Wisata Kubu Gadang Padang Panjang.
7: Latar belakangnya karena kita melihat Kubu Gadang ini memiliki potensi dari segi alam dan budaya yang kalau dikelola dengan baik dan kalau dipromosikan itu akan mendatangkan ekonomi masyarakat, karena mungkin basic kuliahnya memang ekonomi. Jadi sebenarnya menjadi salah satu hal yang menjadi ketika banyak teman-teman yang bergerak di bidang sosial namun terkadang tidak berdampak berdampak ke ekonomi. Jadi ternyata ekonomi merupakan salah satu hal yang seksi untuk dibahas gitu. Ya, karena dengan adanya kegiatan sosial namun mendampak ke ekonomi, akhirnya semuanya terbantu gitu. Karena kita tidak pungkiri bahwasanya kita hidup memang butuh itu gitu. Butuh materi. Jadi dengan adanya menjadi desa wisata, ternyata itu bisa memberikan multiplier efek yang luar biasa. Itu tidak hanya kita pengelola, teman-teman atraksi, tapi semuanya yang mau terlibat itu bisa merasakan dampaknya dari segi ekonomi gitu.
9: Desa Kubu Gadang bisa dicapai dalam waktu 10 sampai 15 menit dari pusat kota Padang Panjang. Begitu memasuki kawasan ini, kita akan disambut hamparan sawah yang membentang di sepanjang desa dan kehidupan yang penuh keasrian. Keindahan panorama alam ini semakin mempesona dengan adanya Marapi dan Singgalang yang terlihat jelas menjulang. Pihak pengelola wisata menyiapkan paket-paket wisata budaya menarik bagi wisatawan yang menginap di beberapa rumah penduduk yang disulap menjadi penginapan. Paket tersebut meliputi paket wisata kuliner, atraksi, dan edukasi. Untuk kuliner, pengunjung bisa mencoba makan baradai atau makan secara adat, yakni makan dengan prosesi pesta khas Minangkabau. Selain itu, makan bacamba atau makan bersama, dan juga makan tengah sawah atau makan di tengah persawahan. Untuk atraksi, berupa pertunjukan silelanya, randai, dan tari tradisional lainnya. Silelanya merupakan atraksi pertarungan silat yang dilakukan di lahan sawah berlumpur. Menyaksikannya pada malam hari di bawah cahaya bulan akan memberikan sensasi tidak terlupakan. Sedangkan paket edukasi, pelancong bisa belajar memasak masakan tradisional seperti marandang atau memasak rendang. Juga diajarkan cara menanam dan memanen padi serta menangkap ikan secara tradisional. Sebagaimana yang dijelaskan kembali oleh Yudiza.
7: Untuk atraksi silelanya, randai musik dan tari tradisional, dan untuk makan itu ada makan baradai, makan bajamba, dan makan di tengah sawah. Dan untuk aktivitas masyarakat, kita mengajarkan bagaimana menanam padi, menangkap ikan, memanen padi di sawah, gitu. Hal-hal seperti itu kita mencoba untuk bagaimana mengemas mereka itu menjadi suatu nilai value added itu ada.
9: Desa wisata Kubu Gadang dirintis pada tahun 2014. Meski awalnya sempat diwarnai dinamika pro kontra, sebab tidak semua masyarakat bisa memahami dan menerima konsep desa wisata tersebut, namun akhirnya semua pihak dapat dirangkul dan saling mendukung. Dan terciptalah desa wisata Kubu Gadang seperti yang ada saat ini. Sebagaimana disampaikan salah seorang nenek mama Datuk Sati.
8: Untuk lahirnya desa Kubu Gadang ini, desa wisata di Kubu Gadang ini adalah yang pertama, istilahnya ini adalah seperti mata air yang membosek dari bumi keluar. Ini kami, anak kemenakan kami di sini, sebagian ada yang juga ada pro dan kontra. Cukup berat juga perjuangan mendirikan desa Kubu Gadang ini. Jadi setelah kami jalan 4 bulan, jadi masuk bulan kelima itu kami bisa membuktikan kepada masyarakat, kepada semua warga di Kubu Gadang umumnya di Padang Panjang, ini dia baru terkejut. Oh, jadi ini yang digerakkan, ini yang dicintus sama Angkusati sama Yuliza Zen. Nah, setelah dia merasakan hasilnya, melihat kegiatannya, dia baru masuk secara perlahan-lahan.
9: Setelah 5 tahun berjalan, desa wisata Kubu Gadang mulai dikenal dan menuai kunjungan wisatawan yang ingin menikmati keeloan alam dan merasakan sensasi kehidupan alami pedesaan yang disempurnakan dengan suguhan atraksi-atraksi seni tradisi. Menurut Yuriza, wisatawan yang datang bukan lagi hanya wisatawan lokal dan domestik, tapi juga mancanegara, seperti dari Malaysia, Thailand, Taiwan, Cina, bahkan Amerika dan Jerman. Mereka sangat mengagumi view yang indah, sajian kuliner yang lezat, dan atraksi kesenian tradisional yang mempesona. Seiring perjalanan waktu, kini desa wisata Kubu Gadang tidak hanya memberikan dampak positif secara ekonomis untuk pengelola dan masyarakat desa yang terlibat langsung dengan kegiatan wisata, tetapi juga menjadi multiplier effect terhadap sektor ekonomi lainnya yang terhubung dengan desa wisata Kubu Gadang tersebut, seperti sektor transportasi, baik oplet, ojek, maupun moda transportasi tradisional bendi atau transportasi tradisional kereta kuda. Semua itu bisa terwujud tidak terlepas dari dukungan pemerintah Kota Padang Panjang yang cukup besar semenjak dari awal perintisannya sampai saat ini. Mulai dari penyewaan lahan, melengkapi infrastruktur, promosi, hingga anggaran. Saat ini, Desa Kubu Gadang telah menjadikan Padang Panjang menjadi salah satu daerah yang wajib dipertimbangkan untuk dikunjungi oleh wisatawan. Demikian, saya Hatu Arman untuk Pro 4 RRI. Sampai jumpa.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabasakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.
2: Susana Padanga, Kementerian Haji Jo Umroh Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat tarik melakukan pemutakhiran data calon jemaah haji. Aldi Mukasi Gundo Magia gambaran yang jale mengenai maso tunggu keberangkatan jemaah haji. Kapolo Kemenhaj Sumatera Barat M. Rifki mengatakan, berdasarkan data terbaru jemaah Sumatera Barat dan mendaftar pada 2020 ala barangkai di musim haji 2026. Sementara jemaah yang mendaftar pada 2030 dijadwalkan barangke di 2027 mendatang. Kondisi tersebut menunjukkan maso tunggu berdasarkan realisasi keberangkatan saat kini ko berada sekitar 40 tahun untuk jemaah yang ala masuk dalam antrian. Namun angko tunggu masih sekitar 26 tahun yang muncul pada sejumlah layanan informasi karena hasil perhitungan berdasarkan jumlah jemaah. Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Padang diminta tarui memperluas kegiatan urban farming atau pertanian di wilayah perkotaan dengan memanfaatkan pekarangan rumah. Permintaan disampaikan Kapolo BI Sumatera Barat Abdul Mujid Ikram karena kebutuhan pangan di Kota Padang rentan mengalami kenaikan harga. Abdul Mujid Ikram mengatakan pasokan kebutuhan pangan di Kota Padang sebagian besar didatangkan dari kabupaten kota tetangga, dan kondisi tersebut berpotensi mengalami gangguan akibat persoalan distribusi dan faktor lainnya. Imbasnya adalah terjadi kenaikan harga kebutuhan pangan di pasar. Lekaran itu untuk mengurangi ketergantungan pasokan sekaligus meredam kenaikan harga, masyarakat diminta untuk aktif melakukan urban farming, khususnya untuk komoditas yang rentan mengalami kenaikan harga, serupa lado dan bawang merah.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

bersin bertujuan mengeluarkan benda asing yang ada di dalam saluran pernafasan. Gaya bersin masing-masing orang tidak selalu sama. Ada yang bisa bersin dengan tenang, sementara yang lainnya bersin dengan mengeluarkan suara yang unik. Ternyata, masih banyak fakta bersin lainnya untuk diketahui. Di antaranya, mata secara otomatis tertutup saat bersin. Sudah secara alamiah, mata akan menutup tanpa disengaja ketika bersin, dan sulit bila ingin dipaksakan terbuka. Mengapa? Karena ketika otak menerima sinyal untuk bersin, maka mata juga akan menangkap sinyal untuk segera menutup. Itu sebabnya, sekeras apapun usaha Anda untuk tidak menutup mata, akhirnya mata tetap akan tertutup juga. Fakta selanjutnya, bersin tidak akan terjadi saat kita tidur. Coba Anda ingat-ingat kembali, pernahkah Anda bersin ketika sedang tidur? Ya, bersin memang tidak pernah terjadi saat tidur. Karena ketika seseorang tertidur, maka seluruh saraf dalam tubuh akan ikut beristirahat. Itu artinya, saraf yang memicu timbulnya bersin pun tidak akan bekerja selama Anda tertidur.

asap tipis dari sampah terbakar sering kita anggap biasa. Padahal, dari satu tumpukan kecil itu, ribuan partikel berbahaya langsung terbang ke udara. Dan tanpa sadar, kita sendiri yang menghirupnya. Bayangkan, satu kebiasaan yang terlihat sepele, ternyata dampaknya sebesar itu bagi bumi dan kesehatan kita. Mulai sekarang, berhenti membakar sampah. Pilah, kelola, dan buang dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman dan bertanggung jawab. Tidak dibakar, tidak disepelekan. Bakar sampah, jaga udara, jaga hidup.

0: memberikan sesuatu atau sumbangan secara bersama-sama dalam lingkungan keluarga. Tradisi ini diikuti oleh keluarga di kampung ataupun yang ada di perantauan. Biasanya dilakukan ketika salah satu keluarga menghadapi kegiatan yang memerlukan biaya, seperti helat perkawinan atau membangun rumah sumbangan. Bisa berbentuk uang atau bisa juga menyumbangkan material sesuai dengan kebutuhan. Besar sumbangan tidak ditetapkan, melainkan diberikan secara sukarela dan sesuai dengan kemampuan masing-masing yang dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh pihak lain. Selain badonce dalam satu keluarga, tradisi ini juga bisa digunakan dalam kegiatan kemasyarakatan atau pembangunan fasilitas umum di nagari. Tradisi ini adalah wujud kebersamaan dan kegotong royongan dalam budaya Minang yang berlandaskan pada ajaran adat berat sama dipikul, ringan sama dicincang. Tradisi badonce ini masih lestari, terutama pada masyarakat Pariaman.
1: Enak banget deh dengar radio malam-malam gini.
2: Hai dek, malam-malam gini jangan ngelamun dong.
1: Bukan kak, aku lagi dengar radio nih.
2: Kenapa dengernya di radio tap sih? Gak zaman kali dek, kan bisa pakai radio digital.
1: Aku tuh cuma mau mengulang kenangan masa lalu. Kadang ada hal yang tidak bisa dikembalikan oleh teknologi, yaitu kenangan.
2: Kenangan adalah bagian dari kita yang membuat kita menjadi siapa kita sekarang.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Di wilayah Pariaman, yakni rantau pesisir barat Minangkabau, lahir dan berkembang sebuah seni pertunjukan, yakni menampilkan konflik atau pertarungan secara estetis yang bersumber dari sejenis pencak silat tanpa persentuhan fisik di antara kedua petarung. Walaupun mereka tetap melakukan jurus-jurus menyerang dan menangkis atau mengelak seperti pencak silat pada umumnya. Namun, tidak satu pun gerakan mereka yang menyentuh lawan masing-masing. Sehingga, sepintas kedua pesilat itu seakan-akan sedang menari, padahal mereka sedang bersilat. Gerakan kedua pesilat itu diiringi oleh alunan vokal dampiang yang ikut menuntun langkah dan gerakan pesilat di atas laga-laga. Arena tempat kedua pesilat bertarung yang terbuat dari anyaman dan rajutan bilah bambu. Inilah yang dinamakan Sile Ulu Ambek. Lu Ambek berasal dari kata lalu atau lewat dan juga ambek atau hambat, bermakna serangan dan tangkisan. Tarian dari gerakan saling serang dan tangkis serta mengelak yang dilakukan secara berganti-ganti di antara dua orang pesilat itu karena mereka bergerak seperti menari. Gerakan-gerakannya berasal dari silat bayang atau silat bayang, yakni aliran silat yang menggunakan kekuatan magis atau batin, sehingga tidak memerlukan kontak fisik secara langsung. Pertunjukan silat Ulu Ambek yang secara fisik merupakan aktivitas gerak-gerik silat dan juga tarian, penyerangan, dan penangkisan. Namun, secara simbolis, serangan dan tangkisan itu merupakan simbol pemberian dan penerimaan dari seorang guru atau se kepada muridnya. Substansi pemberian dan penerimaan itu adalah pembelajaran budi dan pengetahuan spiritual. Dengan kata lain, Ulu Ambek lebih mempertunjukkan keterampilan pertarungan dengan gerakan-gerakan menyerang dan menangkis tanpa kontak fisik. Tentang hal ini terungkap dalam sebuah perbincangan dengan seorang pemerhati Sile Minangkabau, Mu Asri.
3: Ulu Ambek ini seni budaya yang berbasis bela diri ya, yang tumbuh dan berkembang di daerah Padang Pariaman. Beda dengan silat yang lain, kalau silat misalnya itu banyak sentuhan atau bersentuhan antara satu pesilat dengan pesilat yang lain. Tapi Ulu Ambek itu jarang sekali terjadi sentuhan. Kalau dulu-dulu orang-orang pemain Ulu Ambek ini kan punya ilmu kebatinan. Maka serangan itu tidak harus bersentuhan, tapi mereka sudah tahu kalau satu orang menyerang lalu tidak ada yang menghindar atau menangkis, itu sudah tahu bahwa ada yang kalah, ada yang kena gitu. Kemudian sekarang ini karena memang tidak banyak lagi yang punya ilmu-ilmu seperti itu, Ulu Ambek masih ada, tapi tidak lagi banyak digunakan sebagai pembela diri, tapi jadi sebuah seni pertunjukan dengan gerak-gerak yang menarik ya, tanpa menghilangkan identitas aslinya Ulu Ambek itu.
2: Sile Ulo Ambe sudah sangat lama dikenal dan diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Padang Pariaman. Bahkan juga sudah menjadi silek khas daerah itu. Dari salah seorang pewaris silek Ulo Ambe, Bagindo Rajali, diketahui bahwa munculnya silek Ulo Ambe diduga tidak terlepas dari keberadaan Syekh Burhanuddin, pengembang Islam di pesisir barat Minangkabau kala itu dan berpusat di Pariaman. Dikisahkan bahwa silek Ulo Ambe adalah penggabungan Ulo Ambe dengan silek oleh Syekh Burhanuddin dari dua pendekar yang berselisih kemudian didamaikan dan bela diri pegangan mereka Ulo Ambe dan silek digabungkan oleh Syekh Burhanuddin seperti dituturkan oleh Bagindo Rajali.
0: Sejarah Luambe itu berdasarkan kepada Syekh Burhanuddin ang sikali jantan yang kasih sangko beparang. Pantaraan waktu peparangan itu diambillah. Tidak boleh. Jadi itu berdasarkan sikali jantan untuk beparang dia kasih sangko itu diambil. Jadi tak jadi beparang, kali jantan itu di dalam sejarah Luambe itu Syekh Luambe. Hubungan Syekh Burhanuddin itu jadi berdamai bagi satukan lah Luambe ini jo sile. Baape mahaman sile, baape mahaman Luambe samo. Luambe itu mangko inyo musi dajaraan inyo punyo raso. Lo masu inyo raso ko ko kananya. Mangko ta jadi Luambe lah zaman itu waktu ambai ampe balik salam.
2: Ulo Ambe dipertunjukkan pada suatu alek nagari. Alek nagari adalah pesta atau semacam festival yang diadakan oleh sebuah nagari otonom yang melibatkan nagari-nagari lain sebagai alek atau tamu. Pertunjukan Ulo Ambe adalah pertunjukan beradat, pertunjukan kesenian yang diklaim sebagai suntiang atau mahkota Niniak Mama atau panghulu atau pemimpin adat masyarakat suatu nagari. Karenanya, pesilat yang ikut serta dalam suatu pertunjukan Ulo Ambe itu bukan datang sendiri, tetapi diminta dan diutus oleh nagarinya, sehingga ketika dia berdiri di atas laga-laga, membawa dan mempertaruhkan nama baik serta harga diri nagari dan penghulunya. Karena itu, bagi pesilat yang bului atau kalah dalam Ulo Ambe, maka malunya itu bukan malu pribadinya saja, melainkan juga malu Niniak Mama dan juga nagarinya. Oleh karena itu, pertandingan Ulo Ambe itu diawasi oleh para penghulu masing-masing nagari yang ambil bagian serta dipimpin oleh dua orang janang atau wasit yang ditunjuk oleh Niniak Mama. Karena pertunjukan Ulo Ambe membawa nama baik dan juga harga diri nagari serta penghulu, maka Ulo Ambe merupakan seni yang mempresentasikan manajemen konflik secara komprehensif. Kekomprehensifan manajemen konflik yang dimaksud meliputi penentuan secara tepat ruang lingkup wilayah yang dilibatkan dalam pertunjukan. Tata cara memanggia atau mengundang agar undangan dituruti orang. Tuntutan pemenuhan undangan bertarung karena merupakan aib apabila tidak mampu memenuhi undangan atau tantangan bertarung yang dalam ungkapan Minang berbunyi malu indak taturi ale urang, indak tatampuah galanggang rami. Bila tidak diundang juga mesti dipertanyakan mengapa tidak diundang. Selain itu, kemampuan mendudukan ale atau tamu secara pantas dan patut, penunjukan janang atau wasit secara tepat, pengawasan kepemimpinan janang, pengawasan pertunjukan secara utuh oleh Niniak Mama, tata tertib dan etik permainan, dan juga tata tertib lingkungan dalam konteks pertunjukan Ulo Ambe tersebut. Karena begitu terhormatnya ale atau perhelatan Ulo Ambe, maka selama pertunjukan berlangsung, tidak boleh ada pertunjukan lain pada saat yang sama, dan juga tidak dibolehkan menimbulkan kebisingan. Di samping itu, selama beberapa hari yang telah ditetapkan oleh pertunjukan Ulo Ambe, semua pedagang yang berjualan di sekitar area pertunjukan harus tunduk kepada Niniak Mama atau panghulu tersebut.
4: Suara Budaya Sumatera Barat.

Dun Sana Pendanga, pemerintah Kabupaten Dharmasraya menyiapkan anggaran 1 miliar rupiah sebagai bonus untuk atlet dan berhasil meraih medali pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kanambale, Sumatera Barat 2026. Bonus itu dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2027. Komitmen itu disampaikan Bupati Dharmasraya Anissa Suci Ramadhani ketika melapeh kontingen Kabupaten Dharmasraya. Menurutnya, bonus itu merupakan bentuk penghargaan pemerintah daerah terhadap karajo kareh dan prestasi atlet nan membawa nama Kabupaten Dharmasraya di ajang olahraga tingkat Sumatera Barat. Pada Porprov tahun kini, Dharmasraya mengirimkan 390 atlet nan kabatandiang pada 37 cabang olahraga.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta darinya berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

0: Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keempat, RRI Padang. Suara budaya

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Kucing nakal. Udah capek-capek dibersihin dapurnya, sampahnya malah ditebarin lagi. Cari makan keluar kek. Jangan di sini dong. Ih, khusus. Jangan. Ya, ketimbang sampah dimakan sama kucing aja heboh. Mereka kan juga butuh makan sama kayak kita. Makanya kalau ada makanan itu berbaginya jangan ke tempat sampah. Lebih baik ke mereka kan?
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Rompak RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Kak!
2: Iya?
1: Itu kenapa airnya dibuang-buang gitu sih?
2: Ye, kamu deh, jelas-jelas tuh kerannya bocor. Udah deh, biarin aja. Nanti juga bakal berhenti sendiri.
1: Kakak, kita seharusnya menghemat air bersih dong, Kak. Kalaupun kerannya itu bocor, kita gak seharusnya biarin gitu aja. Walaupun kelihatannya sepele, tapi air dari keran yang bocor kalau ditampung, kita bakal kaget, Kak, dengan jumlahnya.
2: Oh, begitu ya, Dek?
1: Iya, Kak. Sebagaimana Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 15 tahun 2012 tentang penghematan penggunaan air tanah. Kita sebagai generasi muda harusnya menghemat penggunaan air karena pastinya akan sangat berguna bagi generasi yang akan datang. Kita memulainya dari hal yang kecil saja, Kak. Seperti mematikan keran air setelah selesai menggunakannya.
3: 4 RRI Padang.

0: Dun sa napandangar, pemerintah Kota Payakumbuh taruhi memperkuat pemetaan aparatur Batalenta melalui seleksi aparatur sipil negara atau ASN berprestasi tahun 2026 dan kini memasuki tahap wawancara bagi 35 peserta. Sebanyak 35 abdi negara yang lolos seleksi administrasi itu berasal dari berbagai jenjang. Jorincian 6 pejabat pimpinan tinggi pratama, 10 pejabat administrator, 4 pejabat pelaksana, 9 pejabat fungsional, 106 pejabat pengawas. Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda mengatakan, seleksi itu merupakan instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk memilih ASN nan unggul mumpuni baik dari sisi inovasi kerajo maupun penerapan nilai-nilai dasar ke pemerintahan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Perempuan Tari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Ya, dengan selamat siang di sana. Untuk sana dan tetap setia bersama kami dari pagi tadi di sana. Sampai saat ini ke jam 3:10 waktu Indonesia Barat ya. Baik itu pulau turun sana kami dan baru saja menyengko di frekuensi 92,4 MHz kode salah padanya ya. Dan bayi untuk turun sana dan sedang di perjalanan mungkin menuju satu atau dua tempat wisata di Sumatera Barat ko, atau dan hanya berdiam di rumah saja bersama keluarga tercinta cinto menikmati penghujung akhir pekan hari Minggu nan ko ya. Ya lantas saudara yang mudah saja kehadiran perempuan RRI Padang di ruang dengan dun sana bisa melengkapi indahnya hari Minggu akhir pekan dun sana ko bersama perempuan RRI Padang ya. Yalah, dan sekarang rangkaian lagu Pop Minang akan mengawani di sana di apapun kegiatan di sana di siang hari nanti sampai jam 2 waktu Indonesia Barat beko sebelum kita sampaikan balik update berita tentang negeri kita ke dalam kabar sekilas.

0: Stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang, terutama sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Stunting bukan sekadar tubuh anak yang lebih pendek, tetapi juga dapat mempengaruhi perkembangan otak, kemampuan belajar, dan kesehatan anak di masa depan. Stunting dapat dicegah. Ibu hamil perlu mendapatkan makanan bergizi dan melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Setelah lahir, berikan ASI eksklusif, makanan pendamping ASI yang bergizi, imunisasi lengkap, serta pantau pertumbuhan anak secara berkala.
1: Hai, saya Silikon.
2: Saya Midazolidinil Urea.
3: Saya Tritanolamin.
4: Saya Hidroquinon.
5: Saya Mineral Oil.
6: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
7: Saya Etil Paraben.
1: Dan kami adalah
8: Kosmetik Berbahaya.
1: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
8: bersinar.
2: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

perempatan Rani Padang, Surabaya, Sumatera Barat. Nah, Don Salah Perengah, apakah Don Sana itu pernah tidak ya mencoba sedang duduk santai, lalu tiba-tiba tangan di HP, di saku serawa, dan saku baju, meski sebenarnya indah sedang menunggu pesan atau mencari informasi tertentu. Nah, setelah layar terbuka, Don Sana mungkin berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya, mencari media sosial, kemudian menutupnya tanpa batu-batu tahu apa yang sebenarnya ingin dicari. Nah, Don Sana Barangnya kebiasaan serupa itu ternyata bukan sekadar soal kurang disiplin menggunakan HP, tetapi bisa berkaitan juga bantuannya perilaku otomatis. Ya. Penelitian tentang penggunaan smartphone menunjukkan bahwa kebiasaan memeriksa ponsel dapat berlangsung berulang kali tanpa perencanaan sadar, terutama ketika seseorang sudah atau alah terbiasa melakukannya dalam situasi tertentu. Menariknya, dosa pendengar, sebuah penelitian dan mengamati perilaku pengguna smartphone dalam kehidupan sehari-hari menemukan bahwa 89% interaksi jawab ponsel justru dimulai de namu gunakannya, bukan karena adanya notifikasi. Ya. Nah, temuan serupa itu menunjukkan bahwa kebiasaan dan rutinitas pribadi dapat menjadi pemicu penting seseorang untuk mengambil dan memeriksa HP. Ada pula kondisi ketika kita merasa sedang bosan, ya, menunggu seseorang atau tidak tahu harus melakukan apa di sana, lalu HP menjadi pilihan paling mudah untuk

0: si jedat nan di muka asli. Nah, karena prosesnya Allah tak biasa, membuka layar, cek dilakukan sebalun kita sempat bertanya kepada dia seorang. Selanjutnya, apa nan dicari, baik itu. Nah, notifikasi memang dapat memperkuat kebiasaan tu. Tetapi, mematikan notifikasi saja, belum alun tentu pula langsung membuat seorang berhenti mengecek HP. Sebuah studi eksperimental selama lebih kurang 2 bulan menemukan bahwa pemberitahuan dan mengingatkan pengguna tentang penggunaan smartphone atau kita kenal juga notifikasi tidak secara otomatis menurunkan durasi penggunaan maupun frekuensi pemeriksaan ponsel. Ya, nah. Yalah dun sana parangnya yang perlu diperhatikan bukan hanya beberapa lama seseorang menggunakan HP, tapi juga seberapa acok perhatian berpindah kepada HP itu. Penelitian terbaru mengenai notifikasi media sosial menemukan bahwa gangguan dari notifikasi dapat memperlambat pemprosesan kognitif untuk sementara. Juga dampaknya berkaitan antara lain juga frekuensi interaksi dan kebiasaan seseorang menggunakan smartphone. Yalah, anda sebenarnya kau menarik mana informasi kau, yaitu kebiasaan membuka HP tanpa tujuan. Mungkin masuk kita dosa ya, yang penting buka dulu lah, cari dulu lah, ya, gitu. Yalah, informasi menarik kau bisa dosa baca pula secara langkau di laman rri.co.id.
1: Di Pariaman, Sumatera Barat, terdapat suatu tradisi unik sebelum prosesi pernikahan, yaitu bajapui. Bajapui adalah sebuah proses kewajiban pemberian sejumlah emas, uang atau benda yang bernilai ekonomis dari keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki dengan jumlah yang sudah disepakati bersama. Bajapui adalah sebuah budaya merefleksikan cara untuk memuliakan pasangan. Bagi orang Pariaman sendiri, uang bajapui ini merupakan tanda penghargaan kepada masing-masing pihak yang akan menikah. Sebagaimana diketahui, masyarakat Minangkabau memiliki sistem kekerabatan matrilineal yang menganut garis keturunan ibu. Semua harta warisan, baik tanah, rumah gadang, dan lainnya, jatuh ke tangan perempuan. Sedangkan laki-laki tidak mempunyai hak terhadap harta waris yang ada. Karena dalam sistem matrilineal, posisi suami atau orang sumando merupakan pendatang dalam keluarga.
2: Adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah? Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
2: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Padang, Sumber Budaya Sumatera Barat. Dr. Bangga, kemampuan bersosialisasi menjadi salah satu keterampilan penting dan perlu dibangun sejak anak berada pada tahap awal pertumbuhan. Nah, kemampuan berkomunikasi, berbagi, bekerja sama, mengikuti aturan sederhana, serta memahami perasaan orang lain, itu membantu anak beradaptasi di lingkungan keluarga maupun sosialnya. Perkembangan sosial anak ko indak berlangsung secara otomatis selama menengah, tetapi dipengaruhi juga de interaksi dan mereka dapatkan setiap hari. Nah, orang tua dapat menjadi lingkungan pertama bagi anak untuk beraja berkomunikasi, mengenali emosi, menyelesaikan perbedaan, sekaligus memahami bacaro memperlakukan orang lain. Baik itu. American Academy of Pediatrics menjelaskan bahasa bermain dan berinteraksi dengan orang lain itu membantu anak mengembangkan berbagai keterampilan sosial dan emosional, termasuk kemampuan bekerja sama, berkomunikasi, mengatur emosi, serta menyelesaikan masalah. Interaksi langsung itu menjadi bagian penting dari pengalaman baraja anak di luar kegiatan akademis. Ya. Nah, salah satu cara sederhana yang dapat dilakukan orang tua adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk bermain bersama kawan sebayanya. Dalam permainan bersama, anak beraja bergantian, beraja berbagi mainan, mengikuti kesepakatan, menghadapi konflik ketek, dan memahami bahwa keinginan dirinya tidak selalu menjadi satu-satunya dan harus diikuti. Yalah, dengan sangat bangga, mudah-mudahan informasi sederhana aku sangat berupa untuk itu, terutama untuk anak sedang menghadapi tumbuh kembang anak. Dan bisa dibaca tuntas balik ya, di laman rri.co.id.

Dan sana pendengar, Bupati Agam Beni Warlis menyambangi langsung kontingen pencaksilat Kabupaten Agam nan Batandiang di Kor Politani Payakumbuh pada hari Sabtu kapatang. Kehadiran urang nomor satu di Agamko menjadi suntikan motivasi bagi para pasilek agar tampil penuh percaya diri dan indah gentar menghadapi atlet-atlet terbaik dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Official pencak silat Kabupaten Agam, Sukri Mianto, menyampaikan sebanyak 6 balai pasilek diterjunkan untuk bertarung di ampek balai kelas pada Porprov Sumbar ke-6 balai tahun kini. Pada hari pertama pertandingan, ampe atlet Agam alatur diturunkan dan diharapkan mampu menyumbangkan hasil terbaik untuk mengharumkan nama daerah.

Dun sanak pandanga, pemerintah pusat menyiapkan dana bantuan sagadang 105 baleh miliar rupiah bagi 38,000 UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat. Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Moraza, ketika membuka pelatihan untuk 800 wirausaha di Universitas Andalas Jumat Kepatang, menekankan bantuan modal itu harus diimbangi pendampingan agar pelaku usaha mampu meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan pemanfaatan pasar digital. Gubernur Sumatera Barat Mahyil Insarullah bersama Rektor UNAN Eva Yonedi menyambut positif dukungan KO dan siap menyediakan ekosistem pendampingan teknologi hingga inkubasi bisnis. Langkah bersama KO diharapkan tidak sekadar memulihkan kondisi ekonomi pasca bencana, melainkan membantu UMKM Sumbar nan lebih kuat, adaptif dan berdaya saing tinggi.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Mulai dengan sahabat pendengar di mana saja berada, jam sampai boleh lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Baru saja tadi kami sampaikan update informasi atau berita terbaru ya dalam kabar sakile. Dan dengan sahabat pendengar, seru biasa dengan sahabat jam 2 siang kok. Kami akan menyajikan sebuah ciloteh Minang ya. Nan siang hariko mangke peringatan alam ya dalam program Ampera Padang. Jadi mulai dari selamat pagi dari Sudirman 12 Padang kami ucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan mengikuti Ampera Padang Barikpiko.
1: Assalamualaikum sanak sadonyo. Baso

0: Masya Allah, alhamdulillah hujan tadi malam. Udah rubah rahasia nih, langitnya biru. Alah mulai tampak kok jani-jani langian. Di ate nampak, mudah-mudahan kok sataruhnya cuaca bantu iko kok nak. Dijan lah bakal abu juga lah ya. Eh siya tuh buang sarok di muka rumah. Wih, Nepi rupanya mah Nepi.
1: Eh iya, Cuniang.
2: Apa kabar Cuniang?
1: Tumben pagi-pagi Cuniang lama-lama kemari. Ada cerita baru yo.
2: Hah?
0: Aduh nih.
2: Aduh.
0: Dek, iku beritanya kok nih ya.
1: Iya, tuh capek lah ketinggalan mana rasanya. Uni ya.
0: Nih waduh orang lah nih. Buang sarok sambarangan di muka rumahnya mah nih. Tuh, dia tahu nih sarok tuh bong gua sarok tuh nih.
1: Eh, iku maksud Cuniang kah ambak kah?
0: Hah?
1: Iya. Nepi kah?
0: Nah, kan? Sadar juga nih kira mani. Pasti lah heran awak. Aku bonggok-onggok sarok di muka rumah Nepi kok. Kiroi Uni nama buang sarok di situ. Aku ndak Uni buang ke TPA nih. Kan babaun kok nian di busuk nih.
1: Ndak do busuk ada. Iku biasanya sore we kok Nepi buang kok ke tengah iya Cik Niang. TPA tuh jauh bana bare kaki kok kan buang sarok ke sini.
0: Ndeni. Yo Uni apa nih ya Allah nih buang sarok nih ke tengah iya.
1: Iya.
0: Ande.
1: Mbak kata kaji lo Cuniang.
0: Mana kata kaji nih? Sajak bilo membuang sarok kata ngajian nih.
1: Ala lumayan lama sih Cuniang.
0: Onde Uni, sarok nan Uni buang tuh mani. Bisa menyumbek saluran air. Abe ke hujan kadang datang mah. Air nak bisa lewat lo, nak lancar nyata sumbek deh Nepi. Kok gara-gara Nepi kadua lah kok mah.
1: Tapi kan di tampe awak kok kan gak ada batang aya. Kalau sarok kok masuk ke batang aya, abe kenyo anyui di aya tuh mah.
0: Nah, situ salah Nepi tuh, situ. Sarok nan anyui di batang aya kok gak hilang doh. Tapi nyo manyumbe aliran jo merusak lingkungan, kok lingkungan sekitar lo kok rusak de gara-gara Nepi kok.
1: Pagi-pagi Cuniang kok lah menceramahi Nepi seh.
0: Deh, nak mau kasih kawak menceramahi Nepi dan Nepi nak. Awak ko cuma mengingat ni awak sebagai kawan Juni. Alam ko ni kalau nak awak jago ni ya. Alam ko nak lo Nio menjago awak do sampai anak cucu awak bisu ni sangsaro ni. Ko nak pandai menjago alam.
1: Mau kasih Juni yang aku. Maksudnya aku.
0: Ay, Uni cari berita-berita gini ko yo. Hujan sakit tek sema. Ayah ko selas capek naiknya tiba-tiba banjir gadang tu. Patang ko galodo di Kabupaten Solo ni. Lai tahu ni berita itu.
1: Tahu lah.
0: Itu karena salah satunya nah manusia ko indak pandai menjaga alam. Nah, bantu ayo deh Uni lah. Pambalakan hutan. Buang sarok sambarangan. Tambang liar. Uni masuk tambang liar ko.
1: Itu memangnya apa puluh bunganya hujan di banjir bandang lah deh Cuniang. Ko biasa senyo.
0: Neba ane pikir orang mengerti di kecian no hubungannya tu gadang Nepi pohon di hutan atau menyerap air hujan yang mana. Kalau pohon kau beko ditambang ada oknum tu mana dek masyarakat nak tentu mana tanah kau mudah longsor. Ayah dareh mengalir ke sungai tu kalau tang ayah tiba galodo tiba banjir bandang meko atau risiko banjir bandang tu lah biar maningkek leh ni ditambah lo batang ayah ko mah panuah jo sarok atas sumbek lo balik acar itu atas sumbek lo
1: tapi kan semalam kan hujan tak berhenti seharian tapi nak lo ada tampek ko wak konan kanai ada Cuniang leh aman-aman nenyo
0: ini mujua tampek awak nak banjir tampek nanain tentu dia ni leh no jadi awak kok bisa jadi potensi daerah lain karena banjir bandang? Dek sarok kok nak cok tak buang ke tengah iya nih. Tengah sini tuh.
1: Lai, tapi kan gikot. Ciumnya kan gak lo jalan. Kini langit kan lah biru di Ciumnya yang tenak. Begitulah mulai lo tampak berhasil. Itu dek karano dari petang hujan sampai malam. Jadi ya, kabi asok kok kan lah hilang. Tuh, gak ada orang banjir loh gitu. Aman-amannya nyok.
0: Iya kalau itu kondisi alhamdulillah. Kini kok alhamdulillah lancar lagi nih. Lah biru gini nih. Tapi nan prihatinkan kok gini nih. Di nagari Kabupaten Solo. Nan nambo kecian tadi lah kan negalodo nih. Candi lah dia Uni Epi beritanya.
1: Lai.
0: Buka lah Epi sosmed tuh.
1: Lai. Keluarga Uni untung lah selamat di galodo tuh. Lai Uni hubungi di situ mang. Tuh Uni orang Solo mang.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oh minantu orang Solo. Lo nih,
1: patulah
0: lo nih.
1: Ana patuik kamu, Cuniang kok.
0: Ya, Uni kalau minantu langsung lo rancak
1: barang ayah nak
0: rancak barang ayah Uni tapi jangan cocok bong sarok nak ke batang ayah
1: ya tapi aja gue mana male awak
0: abekut orang yang mangkui sampai LPS Uni apai ke rumah Uni nak perlu Uni membuang sarok ke TPA do
1: nah do yang kui do lalamu beratak dia di pagar
0: ah Uni bayar PDAM
1: Uni pakai semua
0: ah Uni bayar PDAM mesti Uni PDAM
1: siya Uni bayar PDAM-nya Ci Uni yang Uni bayi
0: apa dia Ci Uni buat saro
1: iya Allah keluarga Uni insya Allah lah aman nih sama kalau dutu lah bakba hubungi mah lah amannya udah sampai ke sinan dong
0: alhamdulillah syukur lah kalau bantu itu ya. Nah Uni caliak kan oh ya alam tuh nyoberang nih sampai nan lain awak nak tahu kan alam kolah mengamuk anak kabisa anak kama bisa awak balari lah do bayi itu gampu atau bencana alam lainnya jadi Uni harus tetap hati-hati dan jaga alam kau nih.
1: Iya lo nak. Baralah kerugian nanti dari tu dek warga yang kan galau do patang tu nak. Rumah hancur, anggota keluarganya hilang.
0: Itu rumah bisa diganti nih. Tapi, ah keselamatan awak tu lebih penting nyawa lebih penting dari segalanya Uni.
1: Iya, Uni lagi mencaliak mah. Banyak lo rumah tu yang di halaman tu balulu lulu. Sadia lo Uni mencaliaknya. Tapi kadang-kadang itulah nak. Mungkin ada kaji-kajian, mungkin ada yang saling mengingian. Kadang hal-hal yang kita itu bisa berdampak, kadang cuma rusak. Nah, misalnya kau cuma buang kayak gitu. Sedek, ini cuma mencari orang membuang, lo ini buang. Lo mau dia
0: itu
1: nyanyi, lo kayak gitu.
0: Ini sama lo ini jurang tuh. Ya, suka masuk lubang tuh, ini masuk lubang lo. Ah. Karena ini tuh banjir tahun patang, banjir bandang,
1: oh,
0: patang. Abah-abah banyak rumah yang nanyi ini tuh. Ah, korban jiwa, lo nyolai do ibu, aneh. Jadi jangan pernah Uni menganggap hal ketek kosa pele nih efeknya tuh sak kampung sanagari nih.
1: Ih, potong kok yang ngeri. Ngeri banget wah materialnya. Ah, itu kan yang enggak lu sarok-sarok materinya yang keluar dong. Yang materialnya enggak sarok yang diangkuinya di sama yang kapetang tuh nak.
0: Iya, gue. Nah, lain-lain kayu gadang-gadang.
1: Kayu gelondongan, tapi enggak sampai awak aja lu nak. Uni heran lah. Sampai asal Sumatera kan enak waktu itu nak tahun kepatang nak
0: iya momennya nah. Tiga provinsi nih Aceh Sumatera Utara Sumatera iyo. Barat
1: Maratu itu yang nyolanya muntahan dah
0: itu alun cukui setahun ini nih Tibolo Galodo nanti Kabupaten Solo sesama badoa lah wak nih selain badoa nih perangai Uni tolong jangan dibuangnya sarok sembarangan berang wak lekoman nih
1: apalah
0: ini kerti leko
1: awak kalau lah Uni yang kula berang kok ya takut lah jadilah abis mengarapi Uni di rumah dulu khas bantah di ini kan sapu-sapu rumah dulu Biko baru bawa sarok ke TPA tapi sarok kok nyuy lumayan banyak lah Cuni yang bawa lu caro mangkuinya kuang keluar
0: ah kok kece gak Uni lah biasa pagi-pagi ku ada bentor ku sarok mbak kuliliang mambia sarok mani di tapi-tapi jalan tu ah biarlah wak bantu bisa bawa kasinan dia wangku ya no saro-saro Uni itu kate bentor biarlah wak yang payah ni nama ado ni jadi barasian jual laman Uni ko
1: sagan happy nya de Cun yang gola
0: sagan jawak le tapi buang saro di batang ayah ni nak sagan do mana mamang ndak do
1: malu ninya acape lah bantu dulu membawa saro ko lah tinggi lo beko hari ko nah abis membawa saro ko beko pas sarapan wak
0: de yo tu happy yo lah lapa lo farid mengece ya happy wak kalau itu semangat mama tu lah, apa ilah leh?
1: Itu ada bentornya tuh,
0: apa ilah aja capek? Woy, woy, tunggu dulu, tunggu.
1: Eh, bentor, saru awak, kok tunggu?
3: Sampai di siko sana, suo kita dalam acara Ampera Pada. Kita sobok balik, minggu.

0: Menjadi hewan laut yang cerdas dan memiliki kedekatan dengan manusia sangat menyenangkan. Tidak pernah terbayangkan aku bisa membantu mereka. Bermain denganku bisa menjadi terapi bagi teman-teman yang menyandang spektrum autisme. Manusia juga pernah bilang bahwa aku bisa menyalurkan kebahagiaan. Namun, apakah mereka juga menganggapku teman? Setiap kali aku ingin berenang ke permukaan, laut ditutupi sampah. Laut jadi tercemar, bahkan warna biru yang indah berubah menjadi keruh. Menurut penelitian, aku bisa hidup selama 40 hingga 50 tahun. Namun, kali ini aku merasa tidak lagi kuat. Sampah plastik masuk ke tubuhku. Tidak hanya satu, tapi beribu. Bagaimana aku bisa hidup? Maafkan aku, teman-teman manusia. Tidak bisa lagi membantu dan menghiburmu lebih lama. Jika boleh, aku ingin titip pesan. Sampah-sampah yang kalian buang di laut tidak hanya merusak habitatku, tapi ribuan ikan, terumbu karang, dan hewan laut lainnya. Ini bukan hanya lautku, tapi juga lautmu. Ini laut kita.
1: Astagfirullahaladzim. Gempa.
2: Kenapa kok tiba-tiba lari seperti orang ketakutan begitu?
1: Ada

0: Ayo kita keluar cari tempat berlindung yang aman, ayo.
1: Serius? Loh kok aku gak ngerasa ada gempa ya? Perasaan kamu aja kali. Itu kan HPku yang bergetar. Parno sekali kamu nih sama gempa.
0: Ya iyalah aku parno. Aku tuh kan masih trauma sama bencana gempa yang besar 30 September 2009 lalu itu loh.
1: Pasti dong, kita harus selalu waspada. Tetapi jangan sampai panik begini. Ini aku kasih saran ya, apa yang harus kita lakukan jika terjadi gempa lagi. Ini yang pertama, ketika kita berada di dalam ruangan, jangan panik, tetap tenang dan segera mencari tempat perlindungan seperti di bawah meja atau tempat tidur. Lalu yang kedua, jika kita berada di lapangan terbuka, segera cari tempat yang paling aman seperti tanah lapang. Nah, bagi warga yang tinggal di daerah pantai, perlu waspada adanya potensi tsunami dan segera pergi berlindung ke tempat yang lebih tinggi. Dan sekali lagi nih, selalu waspada dan jangan panik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rompak RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dan selamat siang. Dan sanaan baru saja bergabung di Perompe RI Padang ya. Yalah dun salah perangnya di segmen budaya hidup sehat kok. Kami ingin bagi dun sana informasi seputar memahami fenomena ultra processed ya, atau ultra processed food harian ya. Nah dun salah perangnya ultra processed food atau UPF atau makanan ultra processed merupakan makanan Allah mengalami banyak tahapan pengolahan sebelum sampai ke tangan konsumen. Biasanya makanan jenis ko dibuat jo berbagai bahan tambahan untuk mendapatkan rasa, warna, tekstur, serta daya tahan dan sesuai jo kebutuhan produk. Nah, contoh makanan yang acok masuk dalam kategori UPF antara lain mie instan, sereal mani, nugget, keripik kemasan, minuman bersoda, permen hingga berbagai bumbu instan. Nah, produk-produk itu praktis dan mudah ditemukan, sehingga tidak heran juga jika cukup acok menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, konsumsi UPF ko perlu diperhatikan bersama-sama karena beberapa produk mengandung gula, garam, dan lemak dalam jumlah cukup tinggi. Pola makanan banyak mengandalkan makanan ultra-processed juga dalam berbagai penelitian dikaitkan jo meningkatnya risiko sejumlah masalah kesehatan termasuk obesitas, diabetes tipe 2 dan penyakit kardiovaskular lainnya. Nah, UPF acok dikaitkan jam makanan nan dibuat dari pabrik gadang dan dikemas dalam kemasan bermerek. Padahal makanan dibuat di rumah bisa pula memiliki karakteristik UPF dan sangat tinggi jika menggunakan banyak bahan tambahan dan produk olahan. Misalnya bumbu masakan yang dibuat jauh campuran berbagai penyedap, perisa, pewarna, dan bahan instan bisa membuat makanan menjadi semakin jauh dari bahan pangan aslinya. Nah, hal yang sama dapat terjadi pula ketika membuat makanan serupa nugget atau sosis rumahan jauh banyak bahan tambahan untuk menghasilkan tekstur tertentu dan juga merupakan bentuk pengolahan yang lebih kompleks. Nah, bukan berarti seluruh makanan olahan harus langsung dihindari dan perlu diperhatikan adalah frekuensi konsumsinya dan seberapa acok makanan ultra prosesko menggantikan makanan dari bahan pangan segar. Nah, biar membiasakan diri mengonsumsi lebih banyak bahan pangan segar serupa sayur, buah, telur, ikan, daging, dan kacang-kacangan serta sumber karbohidrat dan minim proses dapat menjadi salah satu langkah sederhana menjaga kesehatan. Informasi kami kutip dari laman ri.co.id.

Anda, tumbuhan pemakan serangga Venus flytrap ternyata bisa berhitung. Kemampuan ini diketahui ilmuwan dari mengamati perilaku mereka. Saat seekor serangga datang dan hinggap, Venus flytrap tidak langsung menangkapnya. Tumbuhan tersebut menghitung sampai si serangga menyentuh rambut di mulutnya sebanyak 5 kali, baru mengatupnya. Kenapa begitu? Tujuannya supaya tumbuhan Venus flytrap tidak buang-buang energi mengatupkan rahangnya untuk menangkap serangga yang mungkin terlalu kecil dan tidak bernutrisi. Ya, Venus flytrap ingin memastikan bahwa

0: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
1: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
2: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
3: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
1: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
2: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
1: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
2: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan. Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
4: Ih, apaan sih? Jangan.
5: rri.co.id
6: rri.co.id Kampuy.
5: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
6: rri.co.id
7: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Bencana bandangnya, penertiban pagar rumah dan menggunakan sebagian badan jalan di kawasan Bungo Pasang, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, bau juang bentrokan antara petugas dan pemilik rumah Kapatang. Dua personil Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP Kota Padang, kanai lemparan batu pada bagian kaki ketika menjalankan penertiban. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Padang, Eka Putra Irwandi mengatakan, penertiban dilakukan setelah pemilik rumah sebelumnya mendapat teguran tentang bangunan dan alah memakan sebagai sebagian badan jalan. Teguran secara lisan hingga pertemuan langsung alah dilakukan sejak sepakan lalu dan pemilik rumah sempat menyatakan kesediaan membongkar pagar secara mandiri. Akan tetapi kata Eka, pembongkaran alun dilakukan hingga petugas turun balik ke lokasi untuk menertibkan bangunan dan dibuka suit. Penertiban melibatkan Satpol PP Kota Padang bersama SKMP, Babin Kamtipmas serta personel BKO Kecamatan Koto Tangah.

Tun Sanak Pandangah, Pekan Olahraga Provinsi ke-6 oleh Sumatera Barat tahun 2026 diharapkan hendaknya menjadi ajang kompetisi atlet, namun juga memberikan dampak ekonomi dan pariwisata bagi daerah. Gubernur Sumatera Barat Mahyaldin Sarullah berharap penyelenggaraan Porprov dan berlangsung 2 hingga 4 Oktober itu harus memberi manfaat luas bagi masyarakat. Gubernur Sumbar Mahyaldin Sarullah ketika membuka Porprov ke-6 oleh Sumatera Barat tahun 2026 di Istana Gubernur Sumatera Barat malam tadi mengatakan kegiatan olahraga itu tersebar di 2 balai kabupaten dan kota. Sengaja diarahkan agar aktivitas olahraga ikut menggerakkan perekonomian masyarakat di daerah. Adapun daerah nanti menjadi tuan rumah di antaranya Kota Padang, Kabupaten Liaplo Kota, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Kabupaten Pasaman Barat. Menurut Mahyaldi, penyebaran lokasi pertandingan Porprov dapat meningkatkan kunjungan masyarakat ke berbagai daerah selama Porprov ke-6 Balai Sumatera Barat berlangsung. Kondisi itu diharapkan berdampak pada sektor pariwisata, usaha masyarakat, serta menjadi hiburan bagi warga yang menyaksikan pertandingan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sana pandangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito. Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempat Rani Padang, Saudara Budaya Sumatera Barat ya. Dan Saudara Pendengar, selamat siang menjelang patang. Dan Saudara Pendengar, jam 3 tajam yang boleh lewat sabeleh mini waktu Indonesia Barat. Dan Saudara Pendengar, seru biasa jam 3 ko sampai jam 5 patang beko kita nikmati rangkaian lagu dangdut dalam Dendang Dangdut Perempat Rani Padang. Dan kini kita di sesi pertama, yaitu hiburan-hiburan lagu dangdut serta informasi lainnya. Dan beko di sesi kedua, kita masuk memilih lagu-lagu Nandun Sanak Suko dari lagu yang kami tawarkan. Yalah, Dun Sanak, baru saja berlalu Happy Asmara dalam Kulepas Dengan Ikhlas. Dan lanjutkan lagu dangdut untuk siang hari ko, Ado Ratu Idola dalam Sayang Aku Sayang.

0: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Pada suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabnya." Surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kemuliaan

Adat berlandaskan syariat, aturan-aturan Islam, sedangkan syariat berlandaskan kitab Allah. Hal ini sangat erat kaitannya dengan surau di Minangkabau, yang menjadi sarana untuk generasi muda belajar ilmu agama, adat, dan permainan anak nagari. Hal ini juga yang memupuk jiwa anak muda Minangkabau untuk berani keluar dari zona nyaman orang tuanya, mencari bekal ilmu yang akan menuntun hingga dewasa nanti.

Minangkabau yang mayoritas masyarakatnya Muslim tergambar dalam falsafah adatnya, adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang artinya

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum dulu lagi bisa nggak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Budaya Sumatera Barat. Kabasakile, pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Dan sana pendanga, gelaran Pekan Kebudayaan Daerah Sarasofest 2026 resmi ditutui secara meriah melalui panggung pertunjukan Pentas Raya di Gedung Kebudayaan Sumatera Barat. Pada Sabtu malam, Kapalo UPTD Taman Budaya Sumbar M. David menyampaikan Festival Nan Balansuang sejak 28 September itu sukses menjadi ruang strategis untuk mempertemukan warisan tradisi Minangkabau, jo inovasi seni kontemporer. Malam puncak acara diwarnai kolaborasi musik tradisional dan modern, termasuk penampilan vokalis nasional Dead Lisan hingga sesi jam session bersama Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Rusaini. Selain memperkuat identitas budaya dan generasi talenta muda-mudo, Sarasofest tahun ko turut menggerakkan UMKM lokal sekaligus menyemarakkan peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Sumatera Barat.

0: Dan selanjutnya, minat warga negara asing atau WNA menggunakan layanan kereta api lokal di Sumatera Barat menunjukkan tren positif sepanjang tahun ko. Kaumas KAI di Fredo Sumber, Reza Sahab, pada hari Minggu ko mencatat, hingga Agustus 2026, KAI telah melayani 5.400 lebih penumpang asing, naik 6,7% dibanding periodenan sama tahun lalu. Reza menambahkan, Stasiun Bandara Internasional Minangkabau dan Stasiun Padang menjadi lokasi tersibuk dan menyumbang hampir separuh dari total penumpang asing di Sumbar. Peningkatan ko menjadi pendorong bagi KAI di Fredo Sumbar untuk tarif meningkatkan pelayanan dan aman dan nyaman untuk mendukung konektivitas pariwisata daerah.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Rumput dari Libanon, Suara Budaya Sumatera Barat. Ya udah, selamat San Jolun lah ya, selamat patang ya. Selamat patang atau selamat sore dan selamat pagi di kawasan Kota Padang, kawasan Sumatera Barat, baik di pulau atau di perantauan ya. Selalu biasa dan selamat pagi di petang hari nanko. Kita akan menikmati lagu-lagu dangdut dan dulu selamat pilih ya. Dalam sesi kedua Dendang Dangdut Perompak RRI Padang. Ya, dulu telepon Serobiasor 812414 ataupun di 08166092 lah kami siapkan untuk adun sanak sadonya ya. Jadi malah kalau itu sudah sampai dengar, ambo akan langsung terima saja tu telepon pertama di hari nanti nolah pada hari yang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, bagoyang kita.
0: Ayolah, bagoyang lah kitanya.
1: Jempolnya digoyang, Mbak
0: Adi. Jempol digoyang, telingo digoyang, kepala mato digoyang.
1: Anggung, geleng-geleng.
0: Oke, Dayana, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat, Mbak Adi, Mbak Pulo.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat, Pulo, Dayana.
1: Udah ngopi, Mbak Adi?
0: Oh iyalah.
1: Selalu ya.
0: Oke, okay. Diana, lagu yang ditawarkan itu kok untuk seluruhnya aja ya.
1: Pelan-pelan
0: ya. Pertama, ada Ketulusan Cinta dari Ari Susan. Sudah tuh, Kau Tercipta Bukan Untukku dari Nela Karisma. Sudah tuh, Satu Kamu dari Fildan. Itu ada Maya dari Maggie Z. Ada Meriang. Oi, Meriang ya. Dari Cita-Citata. Paneh Dalam. Habis Meriang Paneh Dalam ada Pinang Adek Dengan Sayang. Wah.
1: Ayai.
0: Malah Agatha. Sudah itu ada Wulan dari Iwan. Sejak Pandangan Pertama dari Cirayut. Dan Bukan Jodohku Ike Nurjana. Anan kita agak ini.
1: Kalau Eri Susan apa Meriang kan ada cerita Eri Susan.
0: Oh, Meriang tu.
1: Ketulusan Cinta.
0: Hah?
1: Ketulusan Cinta Eri Susan.
0: Ketulusan Cinta Eri Susan. Jadi siap.
1: Salam terbang di selalu banyak umur rezekinya dan semangat untuk selama lamanya dia.
0: Amin. Terima kasih Diana.
1: Tu untuk kasodolah selalai.
0: Kasodolah selai. Siap. Ketua pendek nak.
1: Kiranku selalai mandi dia.
0: Yo ketua pendek.
1: Terima kasih banyak mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketulusan Cinta. Permintaan dari Diana di Tunggul Hitam ya, di Tunggul Hitam. Baiklah kalau begitu dari telepon 812 Best Dompet kita ke GSM lah ya 08166092440. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore, bagoyang kita Bang Adit.
0: Selamat sore, bagoyang lah nyonana.
2: Iya Bang Adit.
0: Oke Nana, gimana nah
2: kondisi? Jempol aja di goyang-goyang baru Bang Adit.
0: Iya, jempol tangan boleh, jempol kaki juga boleh goyang.
2: Iya. Kalau badan belum bisa digoyang Bang Adit.
0: Goyang ya. Jangan, ntar pada lepas semua.
2: Iya, ada sehat Bang Adit.
0: Alhamdulillah Nana sehat. Nana gimana Nana?
2: Puji Tuhan juga sudah sehat Bang Adit.
0: Semakin membaik.
2: Ini lagi beres-beres mau pulang ke rumah lagi. Kemarin kan sebulan lebih di rumah Abang.
0: Oh gitu ya.
2: Ini balik lagi ke rumah tercinta ini.
0: Benar, benar.
2: Karena okay. Udah lumayan sehat juga kan.
0: Benar-benar.
2: Balik lagi.
0: Oke okay, nah. Lagu apa nah?
2: Lagunya Bang Adit. Lagunya apa tadi? Meriang itu.
0: Meriang dari Cita-Cita Tak.
2: Iya yang Paneh Dalam itu Bang Adit.
0: Paneh Dalam ya. itu ya.
2: Harus banyak minum air
0: sempayang
2: gitu.
0: Air sempayang atau air kelapa muda gitu kan.
2: Ah, ya benar-benar.
0: Apa yang okay, yang meriang itu ya?
2: Ya itulah Bang Adit, Cita-Cita Tak.
0: Cita-Cita Tak ya. Oke. Okay. Yang lagi salah meriang
2: buat Bang Adit keluarga dulu ya.
0: Makasih Dena.
2: Nana. Banyak umur, kinya murah.
0: Ya, terus amin.
2: Buat Uni Diana tadi. Buat Om Tommy sama Ante Siti-nya, Pak Bulan Tapai, Bu Manohara.
0: Yep.
2: Ibu Nur, Ibu Zur, Bunda Queen.
0: Yeah.
2: Ibu Yul. Siapa lagi ya, banyak lupa. Uni Desita, Uni Wulan, Uni Indah, Uni Emma sama Putra Putra Cewek 9. Baroni Jamba, Pak Nur, Pak Oyon, Mak Hitam. Aduh, siapa lagi ya?
0: Dibungkus saja.
2: Ada Jamba juga. Semua aja lah Bang Ade.
0: Oke, okay, ya, Nana.
2: Setiap berobat disalami tanpa terkecuali.
0: Siap, Nana, siap.
2: Oke, Bang Adit.
0: Yoi.
2: Ditunggu lagunya ya, Bang Adit. Makasih, Bang Adit.
0: Sama-sama, Nana. Selamat sore kembali, Nana, ya. Nana di... Sekarang Nana udah di Blimbing ya, Nana, ya. Karena lagi bersih-bersih kali ya. Oke. Okay. Baik, kalau tadi Nana di GSM, tuh digeser pulau sekolah-sekolah. Lama ngijak pulau di 812-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Oh, Pak Nur.
3: Iya. Kamu keputih tadi itu.
0: Tidak. Lain tersambungnya.
3: Tidak ada sekuannya.
0: Lain, Pak Nur.
3: Tidak putah-putahnya, kan?
0: Bagaimana, Pak Nur? Sehat, Pak Nur?
3: Alhamdulillah. Mau tiap apa?
0: Lain sambungnya, Pak Nur.
3: Itu yang pernah dikutih,
0: ya? Ya. Alah, Pak Nur, ini kau?
3: Pandang pertama, seperti itu.
0: Pandangan pertama, sejak pandang pertama ya,
3: iya,
0: dari Jirayut. Oke, Pak Nur.
3: Sejak pandang pertama, Kapur Ampek kan.
0: Oh iya. Salam, Pak Nur.
3: Salamnya untuk utia, mantia sekeluarga.
0: Terima kasih.
3: Mudah-mudahan selalu.
0: Amin.
3: Rezeki halal dan berkah.
0: Amin, amin, amin.
3: Dan dapat keturunan yang saleh.
0: Amin ya Allah.
3: Sudah itu untuk anak masuk tadi Diana. Sudah tu Nana,
0: ya.
3: Sudah tu Bunda Queen, Ulan,
0: ya.
3: Kuning Juta di Pariaman kan, Mbak Yul di Lebulinta, sudah tu Angkura Jokapi, Malin Sampono, Teratlok Sembilan jemaahnya. Sudah tu Roni Ciniago je Putri Cikumbang, Roni Jambak, sudah tu Padel Jambak di Kampung Baru kan. Sudah tu Nandi Pagai Putri.
0: Yo.
3: Maulun Tanjuang, Aldi Tanjuang, Tanjuang sadar tu.
0: Tanjuang sadar jadi.
3: Sering mau kasih tu.
0: Sama-sama Pak Nur.
3: Waktu pendek tu.
0: Yep, betul.
3: Mesti boleh dapat lawan lain kan.
0: Jadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Iyalah, ada seberangnya tanya Pak Nur dari Cangkeh, Kampung Dalam ya. Kampung Baru ya, Kampung Dalam, Kampung Baru Cangkeh ya. Seratus penduduk ada Fadel di sinan ya. Iyalah kita kalau dulu ada seberangnya ketulusan cinta dari Risusan Eko untuk Diana ya. Yang ada di Tenggitam. Kemudian ada Meriang dari Cita-Citata untuk Nana yang ada pulau di Belimbing ya, Belimbing. Ya. Kemudian sudah tuh ada lagu yang ketiga sejak pandangan pertama dari Cirayut untuk Pak Nur Tanjung. Inilah jalan kawan-kawan di sana, mau kembali ke sana, sudah 3 kali lagu tetap di 92,4 MHz, Berombak dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Nih, belanja ini 22.500. Bako gadang mana piti ko?
1: Makonyo Jo, pakai krisen lai. Lah dari dulu ane kecean. Biar ndak susah-susah cari balik piti tu.
0: Lah ndak payah Jo biku mengurusnya atau mambiak pitinyo ne.
1: Eh, ndak ado nan payah ini ko Jojo. Mudah Jo praktis kalau pakai krisko. Nan mambali praktis, nan manjua laris manis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Untuk mendukung komitmen PT PLN dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar instalasi listrik, kita harus tetap waspada selama beraktivitas di sekitar jaringan listrik dan selalu menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Untuk itu, pada saat melakukan aktivitas di sekitar jaringan listrik seperti kegiatan proyek pembangunan gedung atau melakukan aktivitas lainnya seperti penebangan pohon dan lain-lain, harus tetap menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di area jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempatan Rally Padang Sore Budaya Sumatera Barat. Baik, dengan selamat berangkat kita lanjutkan Dendang Dangdut ketua di Petang Hari Nanko. Ke telepon berikutnya di sana. Silakan dan kau gabung di dua telepon kita ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, sama siambo.
1: Aku dari
0: dari Belakarang kok.
1: Iya.
0: Oh, ini Desi. Desi di Asratek ya.
1: Iya, dari.
0: Oke, ini Desi. Sehat nih Desi?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baiklah. Lagu yang tiga yang dipilih yang malah nih Desi.
1: Itu salah. Yang itu salah.
0: Yang dari siapa?
1: Yang Valen ya.
0: Ya Valen dah aduk ini doh. Yang ado Nela Karisma, Mala Agata, Ike Nurjana.
1: Iya,
0: yeah.
1: Yang pertama tadi itu.
0: Nela Karisma.
1: Iya. Yeah,
0: kau tercipta bukan untukku.
1: Iya, yeah, mungkin.
0: Yeah. Oke, okay. Baiklah Desi. Salamnya untuk siapa?
1: Selamat Bang Adi.
0: Terima kasih Desi.
1: Mama
0: Zul,
1: Mama Kim. Mbak Yu. Buat Diana, buat. Buat Nana.
0: Iya.
1: Pak Oyon. Hah? Buat sanak saudaranya Pak tadi.
0: Sanak saudaranya. Jadi siap.
1: Terima kasih Dadi.
0: Yup, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ni Desi di Asratek ala Bagabuang. Kita beralih ke 812-14 dari GSM tadi kita ke 812-14. Kalau adunan ke ikui di Dendang Dangdut sore hari nanti. Dado. Kita lanjutkan di 08966092. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat petang.
0: Yo, selamat petang Indo.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Indo banyak.
2: Wis iki panak lho, Pak.
0: Iya panak kok. Sedang tayo ayak di lawi kok, anak.
2: Iya,
0: Pak. Iya. Olah. Dari jam berapa?
2: Iya,
0: dari jam berapa tadi kok?
2: Dari jam sebelas siang tadi.
0: Wih, alamu mah. Pakai mah. Yeah.

0: makan siang di Lawi Lot ya.
1: Istilahnya
0: bawa bakar ya. Mantap, ya. Mantap.
1: Lainnya siapa makan campur ke bang?
0: Nanti ya, boleh bapak pandang pandangan nanti. Nih, iya. Iyalah Gindo, lagu hari Gindo ini kok.
1: Apa pilihannya sih bang?
0: Apa pilihan?
1: Ya. Kalau ya. Bang mencari yang sesuai mana?
0: Bukan jodohku bang.
1: Tapi nggak lama.
0: Bukan jodohku.
1: Oh bukan jodohku.
0: Iya. Nih, oh, dah.
1: Jadi apa, saya?
0: Ah, dah jalan.
1: Ini lah tu, mah.
0: Dah cocok tu dah. Ah, aku salah satu kamu. Satu kamu dari Fildan.
1: Itu masuk
0: lah nyaw. Wah, tu Gindo, cari lepas. Ya lagi Gindo, saya nak kena selamin yo.
1: Yang pertama tu dah bang dulu.
0: Terima kasih Gindo.
1: Sama petugas, saya sekeluarga bang.
0: Yo, kasih.
1: Satu, Bayu, Jana, Ulan.
0: Ya.
1: Nana.
0: Aha.
1: Minda.
0: Yup.
1: Pak Nur. Juyung.
0: Ya.
1: Bukit Kamese ini bang.
0: Di Bukit Kamese.
1: Iya bang.
0: Jadilah kalau itu.
1: Terima kasih bang.
0: Sama gitu.
1: Assalamualaikum.
0: Lelo cacik. Kue coba cik ya. Tak campak kalau
1: iya. Panen temuan
0: bang.
1: Panen temuan lah ima.
0: Oh iya. Tukang pacian ada ya. Gila gitu.
1: Iya
0: bang.
1: Yuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi no Tommy. Nan sedang tayun ayun di Lawi ya. Di Lawi. Mentawai tentunya. Yalah dun sana pandangnya di belakang Bagindo Tommy sia kira-kira nan kawaga buang silakan di 812 Dampe ataupun di 08 1166 0924 0 ya. Lagu nan tingga do Maya dari Megi Z, Pinang Adek dengan Sayang dari Mala Agata, kemudian Wulan dari Iwan, dan Bukan Jodohku dari Ike Nurjana. Ya. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, waalaikumsalam ya.
0: Yo Pak Sultan. Baik, Pak Sultan.
2: Aji mau tia penting dia, Pak.
0: Aji lah.
2: Lah lama ndak kaimbo.
0: Itu.
2: Kaimbo jadi je.
0: Iyalah.
2: Lah lama ndak betul ya, Mutia. Ciptakan pemenang lagu cik.
0: Hei, mantap.
2: Lagunya Ike Nurjana tadi, Mak Tia.
0: Siti Ike Nurjana.
2: Kau bukan jodohku.
0: Lagu
2: lama belum pekan ni, saya dah olah emang awak lain.
0: Iya. Rimah saya tinggal ada, Mak Tia.
2: Rimah tinggal.
0: Ya, entahlah.
2: Salam-salamnya saya dah nama suat tadi, Mak Tia.
0: Yo, Pak Sultan.
2: Nama ni tak sebut Imam Al-Ghazala, dapat salam kompak dari pasal pemenang buat menterim.
0: Siap, Pak Sultan.
2: Terima kasih, Pak Sultan.
0: Yo, Pak Sultan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sultan Pamenan di Lubin Turun ya. Itulah rekamen orang sedua yang pesan ya. Malah jentuh oleh jodohan adole. Tapi sabar, tenang Ustaz. Asa tenang mungkin ratu kecil orang tentu lah mana. Yalah, dengan senang orang ya. Kita dengarkan Kau Tercipta Bukan Untukku dari Nana Karisma untuk Oni Desi, Ratu Satu Kamu dari Fildan untuk Pengguna Tommy, dan Bukan Jodohku dari Kenur Jarang untuk Pak Sultan Pemenan. Selamat menikmati. This is one DJ.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Hamdanus, Ketua Umum KUNI Sumatera Barat, mengajak masyarakat Sumatera Barat, mari kita sama-sama memeriahkan Porprov ke-16. Porprov yang kita nantikan, sudah 8 tahun kita menunggu. 3 kali betul kita tidak terlaksana Porprov. Hari ini ketika dia datang bersama kita, kita jaga, kita meriahkan, dan tentu ini adalah semangat persatuan. Api Porprov sudah tiba di Padang dari Pariangan yang sudah 8 tahun juga tidak menyala, hari ini sudah menyala. Nah, semangat ini kita jaga, tentu terutama buat atlet-atlet kita. Atlet-atlet yang ingin menjadikan ini jenjang prestasi ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka sesungguhnya ingin jadi juara-juara dunia, juara-juara internasional, tapi mereka ingin memastikan juara dulu di tingkat Sumatera Barat. Nah, Porprov inilah tempat mereka. Nah, mari kita berikan dukungan buat atlet kita semua untuk bertarung, atlet, pelatih, dan ofisial semuanya. Salam warga.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Yalah dan sampai dengan dimana saja berada, tidak terasa dan sana kita lah tiba di jam 6:55 waktu Indonesia Barat kini ko, dan itu artinya kita lah tiba di ujung dendang dangdut Prampere di Padang di Patang Harinan ko ya. Untuk itu ambo akan sudahi dulu dendang dangdut kudu semenangnya, dan sebelumnya terima kasih banyak untuk Nala Bagabuang dan di lantai telepon dulu ataupun gitu, dan jo mohon maaf bagi anda sempat menerima di Patang Hariko, mudah-mudahan lain waktu kita bisa basuh balik ya di acara samo. Yalah dun salam menengah, akhirnya seiring jo lagu berikut dari Maggie Z berjudul Maya, mau sudahi dulu denang dan nutko, dan sampai basuh balik di kesempatan berikutnya. Tetap tweet jo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Dun sana pandanga. Cabang olahraga Sambo Sumatera Barat menyatakan siap melaksanakan pertandingan pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumbar ke Nambale di Gedung Bela Diri KONI Sumbar Senin besok. Ketua Harian Pengprov Persambi Sumbar, Hendri Gusman Dharma menyampaikan seluruh kelengkapan arena hingga peningkatan kapasitas wasit daerah melalui seminar dan ujian teknis telah dimatangkan. Hendri menjelaskan cabur sambo bakal mempertandingkan 32 kelas nanta bagi seimbang antara kategori sambo dan kombat sambo jiwa memperabuikan total 32 medali ame. Kompetisi ko diikuti ratusan atlet dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat serupa Padang, Bukit Tinggi, Padang Pariaman hingga Pasisir Selatan.

dan sanak pandanya. Semen Padang FC membidik 3 poin panuh ketika basuh PSPS Pekanbaru pada pekan keempat Liga 2 musim 2026-2027 di maksud kami. Pada pekan keempat Liga 2 musim 2026-2027 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi Malam Beko. Pelatih kepala Semen Padang FC, Neil Maizar, menegaskan skuad Kabau Sirah adalah matang secara fisik, taktik hingga mental demi mengamankan kemenangan. Pemain Semen Padang FC, Bagas Kava, menyatakan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur dan bertekad memberikan penampilan terbaik di lapangan. Laga diperkirakan berlangsung sengit. Mainnya Semen Padang FC kini menduduki peringkat ketiga klasemen sementara, jo 6 poin. Pasang ketat, jo PSPS Pekanbaru di posisi ke-6.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

penempat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Bayi Adun, Sampai Selamai Batang ya. Dan terima kasih dan sana masih tetap bersama penempat RRI Padang hingga saat kini jam 7 balik atau jam 5 petang lewat 6 balik minit waktu Indonesia Barat. Dan di sana penengah, sudah tadi di sana kami kawan hijau rangkaian lagu-lagu dangdut ya, lebih kurang 2 jam dari jam 3 sampai jam 5 tadi di sana penengah. Nah, selanjutnya kita balik ke lagu-lagu pop Minang sampai Beko Manjalang. Kita bergabung ke Pro Satu dari Padang mengikuti pengajian Al-Quran serta bimbingan rohani Islam ya. Yalah, daun sana penengah, rangkaian lagu pop Minang kok lah dibuka balik di Nobel dalam lagunya Bukan Sayang Kiriman ya. Dan selanjutnya sebenarnya kita beralihkan lagu dari Vivi Sonata dan berjudul Tangi Mandeh. Selamat petang dan selamat mendengar, dan tetap bersama kami di 92.4 MHz Prom PRRI Padang.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Nomor pemadam kebakaran. Nomor BPBD.
2: Anak mama sibuk sekali. Sudah mencatat apa sih?
1: Selesai.
2: Selesai?
1: Ini Ma, adek sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adek mau tempel di beberapa sudut rumah kita agar kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah cari bantuan.
2: Wah, bener juga ya. Mama setuju ide adek. Anak pintar. Ayo mama bantu.
1: Emang, Ma.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Rombak Tanah Libanang, Suara Budaya Sumatera Barat. Ya, dan salam perananya Daniel Maestro, ya, lagu Bakalang Sansai, ya. Oke, kita terus nak ke jam 7 malam lewat 33 menit waktu Indonesia Barat. Ya, selamat menuntaskan libur dan sana di hari Minggu ke sana. Mungkin masih ada beberapa jam lain lah, ya, menjelang istirahat malam mereka, ya nak. Yalah, dan selamat malam, tentu kami akan selalu hadir di samping dan sana, rangkaian program-program hiburan serta informasi-informasi. Nah, berikut itu kami akan membagi informasi melalui feature, ya, tentang sebuah permainan anak negari. Dan ada di salah satu negari di Minangkabau Kota, tapi di negari Batipuah, ya, tanah datar. Dan di mana

0: permainan anak-anak itu akhirnya dijadikan permainan adat ya. Kalau biasanya kita mencari orang Batan yang layang, Batan yang lalang itu hal biasa saja di seluruh negara, di beberapa negara, tapi di Batipuah. Nah, naikkan yang layangku, Batan yang layangku dijadikan pertandingan adat ya, atau permainan adat. Nah, untuk lebih jelasnya di seluruh negara, mulai kita dengarkan berikut feature tentang alang-alang Baradai di Batipuah. Selamat mendengarkan.
1: Batipuah adalah sebuah nagari atau desa yang terletak di wilayah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Nagari ini termasuk salah satu tempat yang masih dapat ditemukan penerapan adat tradisi warisan nenek moyangnya. Baik yang berupa adat sebatang panjang atau adat utama Minangkabau yang berlaku di seluruh wilayah adat Minangkabau maupun adat Salingka Nagari. Adat yang merupakan kesepakatan ninyak mamak pemangku adat di satu nagari dan berlaku di dalam wilayah nagari itu saja. Salah satu adat Salingka Nagari Batipuah yang masih eksis hingga hari ini adalah alang-alang Baradai atau layang-layang beradat. Alang-alang Baradai terdiri dari dua kata, alang-alang dan Baradai. Alang-alang berarti layang-layang, sedangkan Baradai berarti beradat. Jadi alang-alang Baradai berarti layang-layang beradat. Tradisi alang-alang Baradai ini merupakan permainan anak nagari Batipuah dalam menaikkan layang-layang yang dilaksanakan dengan secara adat. Sepintas, alang-alang Baradai terlihat sama dengan lomba layang-layang lainnya di mana masing-masing peserta berupaya untuk menciptakan layang-layang yang bagus dan bisa melayang di angkasa dengan gagah dan tinggi. Namun alang-alang Baradai bukanlah perlombaan layang-layang seperti yang kita lihat kebanyakan, bisa diikuti setiap orang. Dalam alang-alang Baradai ini, layang-layang yang digunakan biasa berukuran besar, lebar di atas 140 cm, tidak boleh bermotif atau polos, dengan warna diserahkan pada keinginan dari peserta. Tinggi atau panjangnya menyesuaikan dengan lebarnya. Biasanya akan ditempelkan ekor yang cukup panjang di bagian ekornya, sehingga ketika melayang di langit akan terlihat meliuk-liuk indah. Disebut dengan Baradai atau beradat, karena pesertanya adalah utusan penghulu setiap kaum di Nagari Batipuah, bukan peserta perorangan. Jadi setiap tim bukan mewakili diri pribadinya, melainkan membawa nama baik kaum atau sukunya masing-masing. Karena itu, setiap peserta harus memakai tutup kepala dari kain yang disebut deta, serta memakai baju teluk belanga atau pakaian adat laki-laki Minangkabau. Ternyata tidak salah dipilihnya lomba menaikkan layang-layang menjadi salah satu permainan adat di Batipuah. Karena di dalam pembuatan dan menaikkan layang-layang itu syarat dengan filosofi dan nilai budaya. Hal ini dipaparkan dalam perbincangan Hat Warman bersama salah seorang ninyak mama atau pemangku adat Batipuah, Musra Darizal berikut.
2: Kenapa, Mak? Ini Mak Batipuah memilih layang-layang menjadi permainan adat sehingga menjadi alang-alang Baradai tersebut, Mak?
3: Sebenarnya begini ya, diawali dengan filosofi pemilihan calon-calon penghulu dalam adat. Dianalogikan membuat layang-layang pun demikian. Patuanya dalam bahasa Minang, ditapang batuang sabatang, dikarek ujung jopangka, disisiak buku jerantiang, diambiak di tengah-tengah, bacari tagang nan menjelo. Jadi, buruh yang sebotong pohon bambu itu, kita ambil potong bawah, potong di atas, diambil sekira akan pengguna di kita. Kita hindari bukunya. Dia ambil yang di tengah-tengah, kan ada yang tidak dilewati oleh buku. Buku tunas itu yang maksudnya, tunas bambu-bambu itu. Acara pemilihnya demikian. Baru, kalau bahasa sekolahan, baru ada timbangan layang-layang ini. Tapi di Batipuah nggak ada pakai timbangan. Hanya naruh aja di jari. Ketika di raut itu, naruh aja di jari sama beratnya. Itu menjadi keseimbangan. Karena nanti akan ada taraju namanya untuk mengatur berat sebelahnya, itu ada taraju. Tapi yang menarik di sini terjelas terkompilasi antara adat Basandisara itu mestinya ketika layang-layang beradat itu merautnya pun pakai kalimah, pakai zikir. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. tiang di atas, di bawah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu seluruh rautan dari bambu-bambu itu kita selalu zikir dengan karena adat bersandi syarak, syarak bersandi kita bulah itu sudah tercermin jelas. Malah ikatannya pun, kalau ingin teman-teman di rumah ingin mencari itu ayat 39 di surat ke-39 ditulis, maka ikatan alang-alang batipuah itu pasti kalau yang lama-lama itu ada 39 jalinan banangnya untuk atas dan bawah itu. Nah, ini sangat penting karena tidak hanya adat, tetap bersandikan kepada agama itu. Yang satu lagi yang enggak kalah menariknya, di sanalah pada awalnya kerapatan Penghulu itu, Datuk Temanggung apa layang-layangnya, Mama Datuk Braban Sodirajo apa layang-layangnya. Jadi ditentukan oleh musyawarah. Nah kalau yang Mama punya dari keturunan kaum, layang-layang Mama atapnya putih, tanamnya hitam, ekornya babek kapareh, putih panjang, di tengahnya ada merah sedikit, baru disambung putih di bawah sekali. Jadi namanya babek kapareh. Pernah Mama lepas dari kubu kerambil ya, putus dalam awan itu sampai ke Simabur, akhirnya hilang. 3 hari kemudian orang datang ngantar, tolong berikan alang-alang Datuk Braban Sodirajo. Orang tahu itu alang-alang yang punya kita.
1: Sebelum layang-layang dinaikkan oleh peserta, didahului dengan musyawarah para pemangku adat dan penghulu setiap kaum di Nagari Batipua di Balai Nagari yang disebut dengan tradisi Duduk di Lapia, di mana seluruh penghulu dan niniak mamak suku duduk bersila di atas tikar, melingkari ruangan terbuka berbentuk panggung dengan atap bagonjong, seperti tanduk kerbau, ciri khas rumah adat Minangkabau. Musyawarah ini diarahkan oleh tuan rumah penyelenggara yang disebut dengan si Pangka, sedangkan tamu yang mengikuti acara itu disebut si Ale. Musyawarah itu untuk membuat kesepakatan pelaksanaan alang-alang beradai tersebut. Setelah kesepakatan antara penghulu dan niniak mama itu didapatkan dalam duduk di lapia, barulah alang-alang atau layang-layang mulai dinaikkan oleh peserta secara bersamaan dengan didahului pembacaan doa oleh salah seorang para tetua Nagari Batipua. Dalam menaikkan layang-layang tersebut, peserta tidak boleh saling bertengkar dan harus saling menjaga dan bertoleransi. Jika karena kondisi lapangan membuat munculnya perselisihan, maka akan diselesaikan secara musyawarah adat. Penilaiannya pun menggambarkan penerapan nilai-nilai adat, yaitu dalam 2 formasi layang-layang yang dinilai. Formasi ba'imam atau berimam, seperti orang sholat berjamaah, di mana ketika barisan layang-layang melayang seperti barisan orang sholat, dengan satu berada paling depan atau bagaikan imam sholat. Sedangkan formasi yang lain adalah formasi ba'panghulu atau berpenghulu, yaitu ketika sekumpulan layang-layang melayang dengan membuat lingkaran dengan satu layang-layang berada di tengahnya, ibarat seorang penghulu dan pendampingnya. Seperti dijelaskan Ade, salah seorang anak Nagari Batipua yang pernah menjadi panitia layang-layang baradai.
4: Untuk penilaian pertama, ada namanya penilaian ba'panghulu. Penilaian ba'panghulu itu diambil yang paling tengah, di ada pendampingnya di sebelah sisi kiri satu, di sebelah kanan satu, dan penilaiannya ke kanan semuanya. Cuman harus ada yang mendampingin di sebelah kiri satu. Itu sistem ba'panghulu. Dan yang dilihat bukan masalah sejajarnya aja, bukan berkelompoknya saja, cuma juga jauh dan tingginya layang-layang. Di situ layang-layang harus lurus dan tidak boleh miring. Untuk sistem yang kedua, memang betul-betul di tengah dan posisinya paling atas. Nggak jauh beda sama penghulu, cuman posisi yang di tengah, layang-layang di tengah, itu posisinya paling atas dan panjang. Itu untuk 2 penilaian, cara penilaian alang-alang baradai. Kalau seandainya terjadi permasalahan, biasanya permasalahan akan diselesaikan lewat musyawarah, yang akan diselesaikan oleh niniak mama. Niniak mama nanti atau dengan tua ale, siapapun yang mewakili, nanti mewakili kaumnya, itu yang akan menyelesaikan permasalahan.
1: Dari tata cara pelaksanaan lomba menaikkan layang-layang anak nagari di Batipua yang semuanya diatur secara adat itu, maka acara tersebut dinamakan Alang-Alang Baradai. Dalam perjalanannya, acara Alang-Alang Baradai ini telah menjadi acara alek nagari Batipua. Dan terlihat bahwa kegiatan dari salah satu tradisi nagari Batipua ini bisa menjadi wadah pemersatu dan rasa kebersamaan antar kaum atau suku dan anak nagari di Batipua, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Yang kami hormati Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, seluruh pimpinan DPRD, Bapak Ibu tokoh masyarakat, pimpinan masyarakat, organisasi masyarakat, nenek mama, limut mama, cedek pandai, pemuda, pemudi, pelajar, keluarga besar, warga Sumatera Barat, mohon izin kami mengajak dan memohon doa dan dukungan untuk suksesnya Porprov 16/2026 Sumatera Barat. Mari kita kunjungi venue-venue yang ada, saling support, saling dukung, berikan kekuatan kepada para atlet, pelatih, ofisial dengan kondisi yang mungkin sangat terbatas, tapi kita punya cita-cita prestasi olahraga Sumatera Barat yang lebih jaya di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.

0: Nani, lah jadi tuh kapiti. Tapi kapai jalan-jalan ke luar negari.
1: Iko kapaiha, si Tati mah kecenya ado tampe manu kapiti nan kursnya tinggi. Untung gak beko tuh mah.
0: Jangan sumbarang tuka ditampe nak jale. Manu kafalas atau mata uang ndak boleh di sumbarang tampe. Harus di money changer atau di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank atau wak tahu tukup FABB. Itu berizin resmi dari Bank Indonesia.
1: Alo bedanya tuh Minah ditukar di situ jo di nan tampe berizin.
0: Nan berizin resmi itu tak jamin kurs haragonyo. Ndak takut wak dapat piti palsu. Ado pulo logo resmi BI. Aman jo halal nan.
1: Baiklah kawanan wak kasih tuh ha.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan so bersih deh.
0: Yeah, bukan masalah so bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker. Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
2: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak Pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia Sulaiman berkata, "Akan kami lihat apa kamu benar atau termasuk yang berdusta. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka. Lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan." Dia Balqis berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, yang isinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Dia Balqis berkata, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku." Mereka menjawab, "Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang. Tetapi keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang engkau perintahkan." Dia Balqis berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina. Dan demikian yang akan mereka perbuat. Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu." Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa Allah memberikan kepadaku lebih baik daripada Allah memberikan kepadamu? Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang pentingnya menjaga kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Jujur adalah sifat mulia yang menjadi landasan utama akhlak seorang muslim. Kejujuran tidak hanya terbatas kepada ucapan saja, namun juga mencakup hati yang bersih, niat yang lurus, serta perbuatan yang sesuai dengan kebenaran. Seorang muslim yang jujur akan menjaga lisannya dari dusta, menjaga amanah dari pengkhianatan, serta menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan nilai-nilai Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran ini berperan sebagai pondasi utama terciptanya ketenangan dan kepercayaan. Sebaliknya, ketika kejujuran itu telah mulai luntur, telah hilang dari masyarakat, tentu yang akan muncul adalah kebohongan, pengkhianatan, kecurigaan yang merusak persatuan. Itulah sebabnya Islam menekankan bahwa kejujuran adalah kunci kebahagiaan yang membawa keselamatan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia memperoleh kemenangan yang agung. Ayat ini menjelaskan bahwa perkataan yang benar, perkataan yang jujur adalah jalan untuk memperbaiki amal dan menghapus dosa. Pendengar RRI yang berbahagia, ada berapa keutamaan dan manfaat dari kejujuran. Yang pertama adalah mendapatkan kepercayaan dari manusia dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang jujur akan dipercaya oleh keluarganya, oleh lingkungannya, dan oleh masyarakat sekitarnya. Sebaliknya, orang yang pendusta, tentu mereka akan dijauhi, dibenci oleh keluarga dan orang-orang di sekelilingnya. Di sisi Allah, orang-orang yang jujur ini termasuk golongan as-siddiqin, yaitu golongan orang-orang yang mulia kedudukannya. Yang kedua, manfaat kejujuran itu adalah membawa keberkahan dalam hidup, pekerjaan, dan juga rezeki. Kejujuran akan mendatangkan keberkahan, sementara lawannya kebohongan akan menghilangkan keberkahan. Orang yang jujur akan membuat hatinya tenang, jiwanya tenang, dan rezeki yang didapatkan pun halal dan berkah. Yang ketiga, orang yang jujur itu adalah salah satu ciri-ciri dari orang yang beriman. Salah satu dari tanda-tanda orang yang munafik itu adalah orang-orang yang dusta atau orang-orang yang tidak jujur. Bagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi, ayatul munafiku salasun, iza haddatha kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Yang pertama, apabila berkata dia dusta, apabila dia berjanji, dia mengingkari, dan apabila dipercaya, iya, iya. Yang keempat, kejujuran menjadi jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Orang yang jujur hidupnya akan tenang karena tidak perlu takut kebohongannya akan terbongkar. Sebagaimana Rasulullah dalam sebuah hadisnya mengatakan, yang artinya, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa kepada syurga. Hadirin yang berbahagia, kejujuran ini bukan hanya akhlak mulia yang harus kita miliki, tapi dia juga adalah sumber kepercayaan, sumber keberkahan, sumber keselamatan, dan jalan menuju surga. Karena itu, mari kita biasakan untuk berlaku jujur. Semoga kita dipercayai oleh keluarga kita dan orang-orang di sekeliling kita, dan mendekatkan kita kepada keselamatan dan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang dusta, orang yang tidak jujur, tentu akan kehilangan kepercayaan dan persaudaraan dari orang-orang sekelilingnya. Orang yang tidak jujur menjadi sarana melakukan dosa-dosa besar kepada orang lain dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta orang yang dusta juga akan menghancurkan kehidupan rumah tangganya dan juga kepercayaan masyarakat di sekelilingnya. Hadirin yang berbahagia, kejujuran itu adalah mahkota akhlak, dan kejujuran itu adalah perhiasan orang-orang yang beriman. Tanpa kejujuran, nilai iman kita akan rapuh, karena iman dan dusta tidak mungkin bersatu dalam satu diri muslim yang sejati. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selalu menjaga kejujuran, dan Allah jauhkan kita dari sifat dusta dan khianat. Demikian saja, semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu berbuat jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia Padang dimanapun Anda berada, baru saja telah kita simak bimbingan rohani yang disampaikan oleh Ustazah Fitriani S dengan judul pentingnya menjaga kejujuran. Dan sebelumnya tadi kita juga telah simak pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surah An-Naml ayat 27-36. Selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar.

0: hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

makna kemuliaan walaupun sebagian orang memandangnya suatu kehinaan. Akan terasalah makna kebebasan walaupun sebagian orang menganggapnya belenggu. Merupakan suatu kemajuan walaupun sebagian orang menilainya sebagai suatu kemunduran. Bukti wujud ketinggian derajat seorang wanita walaupun sebagian orang menilainya sebuah kerendahan. Akan terasa makna kehidupan walaupun sebagian orang memandangnya kain kafan. Mengherankan jika seorang muslimah hanya memakai ketika sholat. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berjilbab pada saat mereka dikafani. Dan pada saat itu kita telah terputus dari segala urusan duniawi. Saat itu pula kita diletakkan di liang kubur dalam lubang yang gelap, sempit dan sunyi. Apakah mode-mode pakaianmu sekarang akan bermanfaat bagimu saat itu? Apakah perhiasan, permata yang saat ini kau dambakan akan bermanfaat bagimu saat itu? Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai putri Islam, muslimahku sayang. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang keluar rumah dalam keadaan bertabaruj. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang memakai perhiasan muslimah hanya untuk perhiasan, bukan untuk menutupi dan kesucian.

0: kematian itu lebih menyakitkan dibanding Anda digergaji, atau dipotong dengan gunting, atau direbus dalam periuk. Andai ada seseorang yang telah mati diizinkan untuk menceritakan tentang apa yang ia rasakan pada saat menghadapi kematian, niscaya mereka tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan dan juga tidak akan pernah tidur nyenyak. Bila demikian, dahsyatnya rasa sakit yang menimpa seorang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut, maka bagaimana dengan diri Anda? Betapa banyak dosa dan kemaksiatan yang menodai lembaran amalan Anda. Anda ingin tahu bagaimana rasanya sakaratul maut bila Anda tidak segera bertaubat dari kemaksiatan dan beristiqomah dalam ketaatan? Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Bila orang kafir dan orang jahat meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombolan malaikat dari langit. Mereka berwajah hitam kelam, membawa kain yang kasar, dan selanjutnya mereka duduk darinya sejauh mata memandang. Pada saat itulah malaikat maut menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Setibanya malaikat maut, ia segera berkata, "Wahai jiwa yang buruk, bergegas engkau keluar dari ragamu menuju kepada kebencian dan kemurkaan Allah." Segera ruh orang jahat itu menyebar ke seluruh raganya. Tanpa menunda-nunda, malaikat maut segera mencabut ruhnya dengan keras, bagaikan mencabut kawat bergerigi dari bulu domba yang basah. Begitu ruhnya telah keluar, segera malaikat maut menyambutnya. Dan bila ruhnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang telah terlebih dahulu duduk sejauh mata memandang, tidak membiarkannya sekejap pun berada di tangannya. Para malaikat segera mengambil ruh orang jahat itu dan membungkusnya dengan kain kasar yang mereka bawa. Dari kain itu tercium aroma busuk, bagaikan bau bangkai paling menyengat yang pernah tercium di dunia. Selanjutnya para malaikat akan membawa ruh itu naik ke langit. Tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, "Ruh siapakah ini begitu buruk?" Malaikat pembawa ruh itu pun menjawab, "Ini adalah arwah Fulan bin Fulan."
1: Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Harapan RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
2: Pesona Pananga, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau DDIH Sumatera Barat menggelar rapi Karajo daerah di Gedung Yersi Sumbar Padang pada hari Minggu hariko. Ketua Umum DDII Pusat Faturrahman Mahfuz menagihkan dakwah hendak boleh berhenti siapapun pemimpinnya, serta mendorong penguatan strategi digital pengelolaan wakaf dan unit usaha produktif guna mendukung kemandirian dakwah. Sementara itu, Ketua DDIIH Sumbar Profesor Efrinaldi menekankan pentingnya dakwah aksi nyata yang merangkul masyarakat melalui edukasi kesehatan dan sosial, termasuk konsolidasi hingga tingkat kabupaten kota. Perhatian khusus juga diarahkan ke kawasan Kepulauan Mentawai melalui pembinaan NAI dan penampingan ekonomi warga secara santun serata berkelanjutan. Dengan pandangan, pemerintah kota Sawalunto mengalokasikan 2.000 bibit alpukat untuk dikembangkan di atas lahan seluas 20 hektar guna mengoptimalkan potensi pertanian daerah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Sawalunto, Henny Purwaningsih, pada hari Minggu ko menyampaikan bantuan yang bersumber dari pokok pikiran anggota DPRD Sumbar ko disalurkan kepada tujuh kelompok tani panarimo. Anggota DPRD Kota Sawalunto, Henry Elvin, menekankan pentingnya pendampingan intensif dari penyuluh pertanian agar proses penanaman hingga pemeliharaan berjalan secara profesional. Langkah kolaboratif ko diharapkan tidak berhenti pada pembagian bibit semato, tetapi mampu juga mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di sana pandanga dimanapun saja berada. Salam kenal, Iko kini mengudaro adalah Devi Oktavianti. Ambo dulu pernah siaran di Purampe Juo dengan nama siaran ambo dulu Putih Bayu. Mungkin di sana ndak asing sama suara ambo. Kini ambolah balik ke Purampe untuk mengawani di sana di malam hariko. Kini ambo mengawali di sesi nan katigo dari pukul 9 balik hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baiklah di sana padanga, beko kita akan mendengarkan beberapa hiburan dan juga informasi-informasi yang menarik yang akan kami sajikan beko untuk di sana padanga sedualahnya.
1: Pukul 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

الله أكبر الله أكبر

Jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

0: Kini, semangat olahraga Sumatera Barat kembali bergelora. Pekan Olahraga Provinsi, Porprov 16 Sumatera Barat 2026, hadir sebagai momentum kebangkitan olahraga daerah, mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai kabupaten dan kota untuk menunjukkan perjuangan dan kemampuan terbaik mereka. Digelar pada 2 hingga 14 Oktober 2026, Porprov 16 akan berlangsung di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Dari Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Kepulauan Mentawai, Solo, Sawah Lunto, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, 50 kota, Pesisir Selatan, hingga Kabupaten Solo, semangat kompetisi akan menyatukan Sumatera Barat. Mari saksikan, dukung, dan jadilah bagian dari semangat olahraga Sumatera Barat. Porprov 16 Sumatera Barat 2026, kebangkitan olahraga Sumatera Barat, sumber hebat, olahraga juara.
1: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

di sana penangga dimanapun saja berada. Malam hari ini kita akan membahas tentang suku Sentani yang ada di Tapian, Danau Papua. Suku Sentani ini merupakan salah satu suku masyarakat adat yang mendiami kawasan sekitar Danau Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Kehidupan masyarakatnya memiliki hubungan yang sangat erat juga lingkungan alam, terutama danau yang menjadi bagian penting dari kehidupan sosial, budaya, juga ekonomi. Danau Sentani bukan sekedar bentang alam bagi masyarakat Sentani, tapi juga menjadi ruang kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kehidupan masyarakat Sentani diwariskan dari generasi ke generasi, lingkungan sekitarnya juga memanfaatkan untuk mencari ikan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sarato menjalankan berbagai aktivitas yang berkaitan juga kehidupan keluarga juga komunitas. Nah, salah satu kekayaan budaya masyarakat Sentani adalah dilihat dari seni ukir juga kerajinan tradisionalnya. Motif-motifnya yang digunakan dalam karya seni ko tidak hanya memiliki nilai keindahan, tetapi juga dapat mencerminkan identitas, hubungan kekerabatan, serta pandangan masyarakat terhadap kehidupan jo lingkungan.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Selamat malam saudara penengah dimanapun berada. Kini lah pukul 20 waktu Indonesia Barat. Waktunya kita dengarkan drama legenda Hariko dengan judul Legenda Putri Tujuh. Selamat mendengarkan.
2: Alkisah pada zaman dahulu. Di daerah Dumai, berdiri sebuah kerajaan Sri Bunga Tanjung yang diperintah oleh seorang ratu bernama Cik Sima. Ratu Cik Sima memiliki 7 orang putri yang sangat elok dan rupawan. Mereka dikenal dengan Putri Tujuh. Dari ketujuh putrinya ini, putrinya yang bungsu yang paling cantik yang bernama Mayang Sari. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita ikuti legenda Putri Tujuh. Suatu hari ketujuh putri ini sedang bersenda gurau di lubuk sarang Umai. Karena terlalu asyik tertawa, mereka pun tidak menyadari keberadaan Pangeran Empang Kuala yang tampak sengaja sedang melintas dan memperhatikan mereka dari balik semak-semak. Pangeran pun terpesona oleh kecantikan putri bungsu dan tanpa sadar berbicara dalam hati.
3: Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di Umai, di Umai, di Umai.
2: Pangeran pun jatuh cinta dan tidak bisa melupakan kecantikan Putri Mayang Sari. Setiap hari dia hanya termenung sembari bergumam dalam hatinya. Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di lubuk Umai, di Umai, di Umai. Dengan perasaan yang tidak menentu, pangeran pun mengirimkan utusannya untuk meminang Putri Mayang Sari.
4: Maaf Ratu Cik Sima, kami diutus oleh Pangeran Empang Kuala untuk meminang Putri Mayang Sari.
5: Begini Tuan, sampaikanlah permintaan maaf kami kepada Pangeran. Kami tidak bisa menerima lamaran karena putri sulung kami belum menikah. Dan adat istiadat kami mengharuskan putri sulung harus lebih dahulu menikah daripada adik-adiknya. Tolong sampaikanlah permintaan maaf kami, Tuan.
2: Para utusan istana pun segera kembali menghadap kepada sang pangeran. Dengan perasaan was-was, sang utusan memberikan kabar yang tidak membahagiakan itu. Mendengar laporan mengenai penolakan terhadap pinangannya, sang pangeran tidak dapat menahan amarah. Dengan emosi yang memuncak, sang pangeran segera memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pertempuran antara pinggiran Malaka itu tidak dapat dielakkan lagi. Mendapat serangan tersebut, Cik Sima segera mengamankan ketujuh putrinya ke dalam hutan. Mereka disembunyikan di sebuah lubang yang ditutupi atap terbuat dari tanah dan dihalangi oleh pepohonan. Cik Sima juga membekali ketujuh putrinya bekal dengan makanan selama 3 bulan. Setelah itu, Cik Sima kembali ke medan perang. Pertempuran berlangsung berbulan-bulan. Telah lewat 3 bulan, pertempuran tidak juga kunjung usai dan pasukan Cik Sima semakin terdesak. Korban sudah banyak sekali berjatuhan dan kerajaan pun porak-poranda. Akhirnya, Cik Sima meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai. Ketika Pangeran Empang Kuala dan pasukannya datang beristirahat di bagian hilir Sungai Umai di malam hari, tiba-tiba saja ribuan buah bakau berjatuhan menimpa pasukan Pangeran Empang Kuala yang sedang beristirahat. Sebentar saja pasukan tersebut dapat dilumpuhkan. Pangeran Empang Kuala pun terluka. Dalam kondisi yang lemah itu, datanglah Ratu Cik Sima.
6: Tuan, hamba datang sebagai utusan Ratu Kerajaan Seribunga Tanjung. Ratu kami meminta Tuan untuk menghentikan peperangan ini. Perang ini tidak ada kebaikannya bagi kedua belah pihak, hanya akan menimbulkan kesengsaraan saja.
2: Pangeran Empang Kuala menyadari bahwa pihaknya lah yang memulai semua kerusakan ini. Akhirnya, Pangeran memerintahkan pasukannya untuk mundur. Sepeninggal pasukan Pangeran Empang Kuala, Ratu Cik Sima bergegas menuju tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun, ia sangat terpukul karena dilihatnya ketujuh putrinya sudah tidak bernyawa lagi karena kelaparan. Peperangan berlangsung lebih lama dari perkiraan mereka, sehingga bekal makanan yang ditinggalkan tidak mencukupi. Ratu Cik Sima tak kuasa menahan sesal dan kesedihan atas kehilangan putri-putrinya. Dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sahabat budaya, dari cerita rakyat Putri Tujuh itulah ada sebahagian masyarakat yang meyakini bahwa nama Kota Dumai diambil dari kata Diumai yang selalu diucapkan oleh Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayang Sari. Demikianlah cerita legenda Putri Tujuh, asal mula Kota Dumai,

dengan Bapak. Sekiranya bisa mau bean hati dun sana nandi perantauan. Ya lagu jasa indung Bapak mungkin bagi dun sana yang punya suku Sunda bisa bernostalgia mendengarkan lagu-lagu dari daerah nyusurang yang bisa mengingatkan ke kampung halaman. Yuk dun sana malamku cuacanya cukup rancak. Sembari kita mendengarkan lantunan lagu dari daerah Sunda 67.

0: Salah satu sikap dasar bangsa Indonesia yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dahulu adalah rasa kebersamaan, hidup saling tolong-menolong dalam segala aspek kehidupan. Sikap ini tumbuh, berkembang, dan diwariskan secara turun-temurun dalam kehidupan setiap suku bangsa di Indonesia, sesuai dengan karakter masing-masing etnisnya. Pada suku Minangkabau yang berpusat di Sumatera Barat, salah satu perwujudan dari pola hidup yang dilandasi rasa kebersamaan itu adalah tradisi Badonce. Badonce adalah penggalangan dana secara patungan dari satu komunitas masyarakat tertentu dengan sukarela sesuai dengan kemampuan masing-masing, baik masyarakat yang tinggal di kampung halaman maupun yang berada di perantauan untuk membantu warga yang sedang melaksanakan acara perhelatan. Dalam tradisi ini, masyarakat tidak didatangi oleh pengumpul untuk mengambil uang sumbangannya, melainkan mereka yang datang sendiri dan berkumpul di tempat acara perhelatan setelah acara itu selesai. Kemudian saling berlomba memberikan dana secara spontan dan sukarela untuk membantu biaya perhelatan tersebut yang dikumpulkan oleh seorang janang atau pengumpul di acara Badonce. Bagi yang tidak bisa hadir atau yang tinggal di rantau, akan menitipkan sumbangannya pada orang yang datang ke tempat Badonce tersebut. Karena dalam pengumpulan dana itu, setiap orang biasanya melemparkan uangnya ke janang yang duduk di tengah, mungkin itulah yang menyebabkan acara penggalangan dana itu dinamai Badonce, yang berasal dari kata lonce. Dalam bahasa Indonesia, loncat atau lempar. Atau bisa juga diambil dari sifat spontan orang yang menyumbang itu, bagaikan sifat konce atau kata yang melompat dengan tiba-tiba. Sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Hasanuddin MSI, dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.
1: Jadi kita cari kamus bahasa Minangkabau, terutama yang ditemukan di Dictionary Minangkabau Indonesia Perancis yang ditulis oleh Gerald Mosey tahun 1995, ada kata donce yang sepadan dengan kata lonce dan konce. Jadi donce atau lonce itu artinya lompat. Lonce dan konce adalah kata. Jadi maknanya identik, lonce dengan apa yang seperti dilakukan oleh kata. Lalu kata itu seringkali digabung, diberi awalan ga. Misalnya ba ditambah ba, jadi baga donce. Artinya lompat-lompat atau berlompat-lompatan. Jadi karena di dalam acara perkawinan, lalu di situ ada sosok orang yang bertindak sebagai janang untuk menyampaikan siapa saja yang menyumbang, lalu para penyumbang meloncekkan atau melompatkan atau melomparkan sumbangannya ke arah janang, maka acara itu disebut dengan Badonce kemudian.

0: Dan suasananya juga karena ramai dan saling berlomba, itu juga disebut dengan Bagadonce.
1: Daerah yang terkenal sangat intens melestarikan tradisi Badonce ini, yakni masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Badonce yang ada di Pariaman terdiri dari dua jenis, yaitu Badonce untuk membantu biaya perhelatan perkawinan salah seorang warga, dan Badonce untuk pembangunan masjid atau musala, dan bantuan untuk para pelaksana kegiatan keagamaan di rumah ibadah tersebut yang diadakan ketika peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dana dikumpulkan secara terbuka oleh panitia yang berisikan unsur nenek mama, alim ulama dan cerdik pandai di tengah masyarakat. Jumlah dana yang terkumpul langsung diumumkan kepada masyarakat yang hadir di acara Badonce tersebut dan kemudian diserahkan saat itu juga pada yang melaksanakan perhelatan. Sebagaimana yang dipaparkan oleh salah seorang tokoh masyarakat Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Padang Pariaman, Kaidir.
2: Di Pariaman ada pesta acara Badonce. Pesta di Pariaman itu ada dua bagian. Yang pertama pesta perkawinan, yang kedua ada acara maulid. Kalau acara perkawinan, acara Badonce di malam hari. Setelah tiangnya pesta, malam hari kita Badonce. Badonce itu adalah yang nyumbang itu umum. Pada umumnya adalah undangan, termasuk orang rantau, masyarakat kampung. Jadi dalam acara Badonce itu ada panitia. Kalau panitia pesta itu adalah tokoh masyarakat atau panitia pesta namanya. Jadi yang minta sumbangan Badonce tadi itu adalah panitia pesta. Jadi yang nyumbang adalah seluruh masyarakat undangan. Nanti setelah Badonce, di malam harinya, hasil Badonce tadi itu diserahkan kepada tuan rumah. Jadi kegunaannya hasil Badonce tadi itu adalah untuk biaya pesta selama pesta diadakan. Kalau acara maulid, itu adalah panitia maulid. Panitianya adalah tokoh masyarakat atau pengurus musala atau masjid. Itu Badonce-nya siang hari. Siang hari sampai sore jam 3. Jam 3 sore selesai. Jadi hasil Badonce tadi itu diserahkan kepada pengurus masjid atau musala. Kegunaannya adalah untuk biaya selama acara maulid. Yang pertama untuk untuk sedekah orang Siak, kalau di Pariaman namanya orang Siak. Jadi sisa sedekah tadi itu adalah diambil untuk pembangunan musala atau masjid.
1: Tradisi Badonce ini merupakan salah satu kearifan lokal Minangkabau yang merupakan pengejawantahan konsep ajaran nenek moyang orang Minangkabau yang terkenal dengan petuahnya, Barek Samodi Pikua, Cikok Ringan Samodi Jinjiang, yang dalam bahasa Indonesia berarti berat sama dipikul, jika ringan sama dijinjing. Petuah ini bermakna bahwa seperti apapun berat atau ringannya suatu pekerjaan, akan dicarikan jalan keluarnya bersama-sama. Dalam Badonce ini, setidaknya terdapat 5 kearifan lokal, yakni solidaritas sosial, kesetaraan dan prestis kaum, kompetisi untuk kemajuan, prestasi dan prestis individual, julo-julo atau arisan. Hal ini diungkapkan kembali oleh Dr. Hasanuddin MSI.
0: Yang pertama adalah solidaritas sosial atau kegotong royongan. Sesuai dengan prinsip parek samu dipikul, ringan samu dijinjing. Kok ado samu dimakan, kok indak samu dicari. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab untuk mempertahankan kesetaraan, prestise atau marwah kolektif kaum. Sesuai dengan petuah mereka, tagak bersuku memaga suku, tagak berkampung memaga kampung, tagak berbanso memaga banso. Kemudian yang ketiga adalah kompetisi untuk kemajuan bersama. Sesuai dengan ajaran agama juga, fastabiqul khairat. Jadi untuk kebaikan, berlomba-lomba lah. Supaya satu sama lain saling berkompetisi untuk memperoleh, mencapai kebaikan itu. Kemudian yang keempat bisa adalah representasi prestasi dan prestise individual atau kelompok kecil. Karena apa? Nah, seseorang dituntut untuk berprestasi secara individual dan atau kelompok kecil dengan merantau dan sebagainya. Maka melalui Badonce itulah akan kelihatan seseorang berhasil dirantau atau tidak. Dan yang kelima adalah julo-julo atau arisan. sesuai dengan prinsip memberi, menerima, tajua, tabali, dan lain-lain. Dan itu sesuai dengan hukum sosial, makin sering atau banyak memberi, makin sering atau banyak menerima. Hukum kekekalan energi juga berlaku sesungguhnya. Makin kuat menekan, makin kuat pula respon balik. Makin sering memberi, makin sering menerima. Lalu hukum agama juga mengatakan, banyak bersedekah, banyak rezeki. Kira-kira itu nilai kearifan lokal yang ada di dalam Badonce. Dan kalau diurai lagi, mungkin masih banyak yang lain.
1: Semangat kebersamaan tradisi Badonce ini tidak saja dapat meringankan dan membantu sesama, tapi lebih dari itu, mampu mewujudkan masyarakat mandiri dan sejahtera. Tradisi Badonce juga bisa diterapkan untuk mengumpulkan dana untuk mendukung program pemerintah daerah setempat. Mencermati begitu besarnya nilai-nilai sosial, budaya, dan dampak positifnya dalam kehidupan bermasyarakat, kiranya tradisi Badonce ini sudah seharusnya dipertahankan dan dikembangkan pendaya gunaannya ke depan. Tentunya diharapkan semua lapisan masyarakat berperan aktif dalam upaya pelestariannya, termasuk pemerintah daerah.

0: Santai sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih.
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat ya, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya. Karena aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja, atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya nggak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: Aduh... Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera.

tujuh kayu dari hari parintang mengawali malam hampir tengah malam kita hariku. Di sana padanga lagu-lagu Minang memang syahdu kalau didengarkan di malam-malam modeko. Dia lagu-lagu yang bisa mengian kita ke masa-masa senang, sedia atau masa-masa yang mungkin agak jauh pandangan kita. Boleh lagu ko tentang cinta yang diukua jo ayam atau emang tidak bisa ya di sana ini kalau cinta ku diukua jo apapun, tapi mungkin bisa diukua jo ketulusan. Di kalau di sana lagu dari hari parintang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dusana Pandanga dimanapun saja berado. Kini Dusana Pandanga salam bejawe samo Devi di Purampe. Untuk perkenalan, Deviko masih baru di Siko. Ada Bang Adit je? Dah. Iya, Deviko dulu pernah siaran di Purampe waktu tahun 2004 baleh. Lalamu sangat enak di sana. Mungkin untuk dusana-dusana yang pendengar setia Purampe yang dulu-dulu itu tidak familiar sama yang namanya Putih Bayu. Nah, ikutlah Putih Bayu balik kembali ke Purampe tapi dengan nama nasabahnya yaitu Devi. Di sana bisa membawa Devi untuk kasatarihannya. Belo di sana kita kini di acara Salam Bajawe dan sana bisa menghubungi kami di 0751 812 atau di WA 08 66 092 0. Baik, kita terima panafon yang pertama. Aduh. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh, Didepi.
0: Iya, oh iya. Dengan Bapak, maaf.
1: Roni Jamba.
0: Pak Roni Jamba.
1: Ah, tuh waktu aduh.
0: Pak Roni Jamba, salam kenal Pak Roni.
1: Iya, salam kenal kembali war nih, Depi.
0: Iya. Bapak Bapak Roni, ada sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Uni bahasa saya segera.
0: Alhamdulillah. Cuman mungkin agak seketek grogi karena ko hari pertama mulai balik masiar di Purampe.
1: Aman tu.
0: Iya, kece orang apa rasolamu?
1: Iya.
0: Apa? Ya kayak gitulah.
1: Masuk di 08 sebalik.
0: Ya, di WA berarti yo, Pak.
1: Nah, di WA dong. HP biasa.
0: Oh, HP biasa. Jadi. Lah berasnya suara Devi di situ.
1: Berasnya nih.
0: Berasnya, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Oke, malam ke Pak Roni nyo diputar lagu apa?
1: Lagunya apalah nak? Langit Indah Batapi dari Zalmon.
0: Langit ndak batapi.
1: Iya,
0: langit. Kita cari dulu sebentar. Mungkin harap agak lama sikit ya Pak Roni karena masih baru. Nah.
1: Baru ni.
0: Oh, salam-salamnya dulu entah siaga Pak Roni.
1: Ah, salam tu untuk Nidetis sekeluarga lo.
0: Amin, terima kasih.
1: Nah, semoga Nidetis sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Semua panjang rezeki murah. Tu sudah tu anak-anak Nidepi sehat selalu.
0: Iya.
1: Selamat bertugas lah Nidepi di Purampe Eri Tadang nak yang.
0: Ah iya, terima kasih.
1: Tetap ni kau nak.
0: Tak ada. Tuak sementara lain tetap. Nyalah sementara tetap lah nak. Kita cari ke kamu kau nyawa gitu dulu Pak Roni gitu.
1: Iya ni.
0: Iku dek lalamu ndak basiar ndak bawa cuap-cuap di siaran kan. Lain ndak bangga rete suara Depi kau ndak Pak Roni.
1: Eh, insyaallah ndak ni.
0: Eh, insyaallah ndak. Masih grogi.
1: Ah iya.
0: Lain lah ada lagunya.
1: Alhamdulillah. Ayah,
0: alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Salam untuk Umi Munik di tadi. Sudah tu Umi Ulan. Umi Devi dia Seraktek.
0: Devi juga namanya.
1: Iya yang dulu sana penangga dia di radio. Salam untuk Kak Nana di Balimbing.
0: Iya.
1: Sudah tu salam untuk Mbak Ajo Baginda Tommy. Salam untuk Pak Buyan Tapai. Salam untuk Uni Juita Parcel. Salam untuk Mbak Yul di Lubuk Linta, Ibu Nur. Mama Zur. Salam untuk Pak Nur Tanjung.
0: Jadi
1: salam untuk Maitam Sekumbang. Salam untuk Pak Uyon. Itu sudah itu. Uni Diana. Sudah tu ini tadi di perak-kerakah. Kasadol-sadolah ni.
0: Ayo jadi.
1: Yang tak sabit nama dapat dapat salam kompak adalah dari Pak Roni Jambat ni tadi yang.
0: Siap.
1: Ya ni. Oh, dari Widira cik tinggal.
0: Oh, ni Widira jadi.
1: Ya Widira ya.
0: Widira.
1: Terima kasih banyak ni.
0: Ya, sama-sama Pak Roni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ni Depi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi Pak Roni minta lagu Langit Tak Batapi. Kita masih menerima penelpon. Ya. Oke. Baik, kita terima telepon Cik Lai. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
2: Desi.
0: Ibu. Devi, ibu.
2: Tapi nih kak, ini pantaran anak ibu nih kak. Ibu Zur.
0: Ibu Mama Zur. Zur.
2: Mama Zur.
0: Mama Zur. Iya, apa kabar Mama Zur?
2: Nah, kabar baik. Tapi Mama ini baru masuk, bukan lama. Jadi oh, belum satu tahun.
0: Okay,
2: paling setengah tahun ya.
0: Mama Zur dari mana nih, Mam?
2: Rumahnya Gunung Pangilun.
0: Gunung Pangilun.
2: Tapi gini, ngomong masih bahasa Indonesia ya. Tapi lama-lama akan pelan-pelan bisa bahasa Minang. Tapi sekarang takutnya ngomongnya salah-salah gitu ya.
0: Jadi apa-apa.
2: Sementara Mama masih bahasa Indonesia.
0: Iya.
2: Tapi nanti Mama akan bahasa Minang.
0: Iya. Gak apa-apa kok Mama. Mama mau diputarkan lagu apa malam ini?
2: Mama maunya lagu Minang Kabau Menangi ada gak?
0: Minang Kabau Menangi, sebentar kita coba cari dulu. Ada.
2: Ada.
0: Ada dari Salmon ya Mama ya.
2: Iya betul.
0: Baiklah. Gimana salam-salam untuk siapa Mama?
2: Salam Mama nih buat Bu Nur, Mama Queen, Mama Najwa, Pak Oyan Tanjung, Diana, Desi, Mbak Yu, Omir, Ujang Paibo. Pak Hen, Widira, Monik, Kang Zainal, Pak Nur, Kang Asep. Sekarang udah dibuka abis saja lah sadunya, gitu ya.
0: Iya jadi.
2: Jadi dibuka semua.
0: Dibuka satu sesadunya.
2: Terlalu banyak. Terlalu banyak orang yang menunggu kan. Itu jadi terutama Mama buat Desi. Desi kan?
0: Devi Mama pakai V.
2: Devi.
0: Devi iya.
2: Pakai V ya?
0: Pakai V, Devi.
2: Oke, buat Devi sekeluarga.
0: Iya, makasih Mama.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Kemudian Desi kan baru, Devi baru, jadi kita mudah-mudahan kita enak ya nanti ya seterusnya ya.
0: Iya.
2: Mama kepengin seperti itu karena Mama juga orang baru di TV ini. Kemudian kita tetap menyampaikan Al-Fatihah buat almarhum Ari dan kemarin ada juga Pak yang meninggal itu. Mama lupa.
0: Bu Yanta Pai, siapa itu? Siapa? Ajo Pak, piala. Ya, Ajo piala kalau enggak salah.
2: Pak
0: iya. Iya, kita juga bertukar cita untuk beliau.
2: Iya, betul. Keluarga beliau ditinggalkan diberikan tabahan dan kesabaran.
0: Amin.
2: Semoga beliau itu sudah diterima di sisi Allah.
0: Amin, insya Allah.
2: Oke, makasih banyak ya Desi.
0: Iya, Mama. Terima kasih banyak Bali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Mama Nur di Gunung Pangilun. Oke, Wak Tarimo cek telepon lagi. Ya. Oke, kita terima telepon sekali lagi. Ya, assalamualaikum. Al-Nasuh?
3: Sudah.
0: Baik, kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam, selamat malam, Desi.
0: Waalaikumsalam. Iya, selamat malam juga Bapak. Dari siapa Bapak?
4: Pak Del Jamba.
0: Pak Del Jamba dari?
4: Ampera.
0: Oh, Ampera. Apa kabar Bapak? Lai sehat?
4: Alhamdulillah sehat, Desi, Pak.
0: Alhamdulillah sehat, Pak. Mujur lo gini cuaca le elok ya, Pak, ya.
4: Ayo, Desi.
0: Ya padahal ke mandang lagu apa hari ko?
4: Ada lagu Rayola dari Devi.
0: Rayola.
4: Ya.
0: Rayola kita cari dulu. Apa nih lagunya, judulnya apa?
4: Lati Menjago Hati.
0: Lati ya?
4: Menjago Hati.
0: Lati Menjago Hati. Bentar, kita cari dulu ya.
4: Yuk.
0: Menjago. Salam-salamnya dulu untuk siapa, Pak?
4: Salam untuk Devi, untuk keluarga, tuh.
0: Terima kasih.
4: Salam pun Nur Lati. Nurni Jambar, itu yang dikati yang.
0: Iya.
4: Pano di Kampung Baru. Poyon Tapai.
0: Iya.
4: Poyon Tanjuang. Ali Tanjuang. Terus anak masuk ke kota Devi.
0: Jadi.
4: Masih banyak Devi.
0: Iya, Pak. Tunggu dulu kalau tidak ada yang latihan menjaga hati. Kita sedang mencari dulu ya, Pak, ya.
4: Iya.
0: Tadi judulnya Latih Menjago Hati. Agak lambek seketik, dapat ado kan, Pak?
4: Ada, Devi.
0: Tidak ada, Pak. Kalau yang lain, Mbak, ayo, Pak.
4: Rayola doang yang lainnya, ado.
0: Rayola juga ya, Pak, ya.
4: Iya.
0: Jadi, kita coba dulu.
4: Karena ada kok juga ada, Devi. Mula nama matuh, salah.
0: Apa judulnya, Pak?
4: Dek Ulah Rambang Bato.
0: Dek Ulah Rambang Bato. Dek Ulah. Aduh.
4: Aduh.
0: Oke. Okay. Oh iya, kenari Rayola.
4: Alam itu Widira atau Devi?
0: Hah? Bapak?
4: Widira.
0: Widira. Tahu Bapak.
4: Iya.
0: Jadi,
4: Devi.
0: Iya, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan sarapan nangah. Kita tutup dulu telepon yang seksi pertama, biko kita lanjut balik ke telepon berikutnya. Tapi kita dengarkan dulu lagu dari Zamon dan berjudul Langit Tak Batapi.

Donje adalah tradisi kearifan lokal Minangkabau dalam hal pengumpulan dana, terutama bagi masyarakat Pariaman dan Padang Pariaman yang telah membantu permasalahan sosial yang tidak mampu dihadapi secara perorangan. Tradisi Badonce biasanya dilakukan dalam pengumpulan dana untuk pembangunan rumah, pesta pernikahan, dan membantu biaya pendidikan. Prinsip kebersamaan dan kekeluargaan dalam Badonce dilakukan secara sukarela dan terbuka, diikuti masyarakat di kampung ataupun di rantau. Besar kecilnya sumbangan tergantung pada hubungan keluarga dan kemampuan masing-masing. Tidak hanya menjadi bentuk kebersamaan dan gotong royong, Badonce juga membantu mensukseskan program-program pemerintah karena tidak semua pendanaan mampu dipenuhi oleh dana pemerintah. Walaupun bersifat terbuka dan cenderung saling berlomba, Badonce tidak dirasakan sebagai perbuatan ria atau sombong.

0: Duh, suara ngecepnya sampai segitunya sih.
1: Enak banget sih soalnya ini.
0: Ih, jarinya kok dijilat gitu, sampai bersih lagi.
1: Biar gak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
0: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan Gi yang bersih, dan jangan lupa pakai sabun ya.
2: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.

0: Masih di 90,4 MHz Pro 2 Ampe RRI Padang bersama Uni. Maaf aduh Uni lai. Bersama Devi di Salam Bajawek gitu. Baiklah di sana bagi yang nio untuk bergabung di Salam Bajawek ko silakan di 0751 812 Ampe 1 Ampe atau di 08 sebalik 666 092 Ampe 0. Baik kita tarimo penelpon dulu nan pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa Pak?
1: Nur Tanjuang.
0: Oh, Bapak Nur Tanjuang. Pak Nur Tanjuang di mana Pak?
1: Di Kampung Baru, Cangkeh, Nandu Kulut Lebuh Begaluang.
0: Oh, di
1: Padang
0: Begaluang.
1: Sumatera Barat.
0: Lengkap.
1: Indonesia,
0: ya di bumi gitu kan.
1: Nak jalannya Depi ya, Depi kan. Depi biasa di mana?
0: Depi di RRI juga Pak, tapi sebelumnya kan di stafnya perencanaan.
1: Di mana?
0: Di staf siaran, bagian kantuanya.
1: Bagian kantu, cuma aku di Pro 2.
0: Anda. Dulu penyiar di Pro Ampe juga waktu pertama kali Pro Ampe ko berdiri.
1: Iya,

0: kan tahun 2000 sampai Baleh dulu. Devi dulu yang siaran dulu pembukanya. Habis itu balik ke staff siaran. Kini dibutuhkan lo balik untuk siaran di Puampe.
1: Bunyi-bunyi seronoknya Mice tadi kan?
0: Ah iya, mirip sama Mice pak.
1: Kamu ke Mice tadi kan?
0: Oh gitu, susah apa membedakan suara Mice sama suara Devi?
1: Agak mirip-mirip.
0: Agak mirip,
1: iya. Mice jonde yang pian-pian sama lo kan?
0: Oh gitu. Ah mungkin bisa-bisa apa akan familiar sama suara Devi kali ya pak ya?
1: Iya. Kamu juga penyiaran lain itu lah tak bersuas. Juga mungkin ya. Jo, Joni, Mica, Mice, Riri.
0: Aku mati ada di muka segini sih kak. Ada salam apa untuk Mutia? Nggak?
1: Itu cerita salam katanya aku penyiar kan?
0: Iya. Jadi nanti kita salamin sama Mutia. Apa lagu apa hari kau pak?
1: Lendang Perantauan.
0: Lendang Perantauan, sebentar pak. Yuk dicarikan.
1: Lady.
0: Dendang sebentar. Perantauan. Dari yang dari mana ke pak? Dari Alkawi.
1: Penyanyinya ini.
0: Alkawi.
1: Enggak jangan Alkawi lain.
0: Yang Alvina Branner.
1: Ah itulah Alvina Branner.
0: Jadi salam-salamnya untuk siapa?
1: Untuk Dewi, Devi dulu untuk.
0: Iya.
1: Salam kenal kan?
0: Iya, salam kenal juga balik pak.
1: Mudah-mudahan sekali ya nanti bersua dua awak di studio kan?
0: Iya.
1: Insyaallah.
0: Insyaallah.
1: Bila waktu luang mau ke studio kan?
0: Iya, ditunggu kedatangannya ya pak.
1: Amu acut cuma. Cuma kadang-kadang bersua Jone, Jo Mike, Jo Muti.
0: Lecok je pak kemari.
1: Insyaallah kan. Kalau sambil beranak mengemai kan?
0: Iya, silaturahmi ya pak ya. Kadang-kadang awak yang di udara ko cuma bisa mendang-mendang suara, bisa tahu jo namo. Tapi kalau ada event-event di RRI biasanya tuh banyak yang ramai tuh tibo.
1: Ya, ambo yo jo ne tu kenal dulu di RRI apa? RRI apa namanya?
0: Yang di mana pak?
1: Jone.
0: Parang TV.
1: Indah. Ada acara dari mana?
0: Oh. Dari IPES. Oh, Kak Ana.
1: Iya.
0: Amma Ulfa.
1: Kak Ana itu kan One panggilannya.
0: Iya, One batu. Di acara Amperanya namanya One.
1: Iya.
0: Halo, salam-salam tadi untuk siapa, Pak?
1: Sudah tu untuk Depi ya lah ya. Sudah tu
0: Bunda
1: Queen. Sudah tu Diana, Bulan, Yulmi. Sudah tu Juita di Periaman, Juita di Pasar Pagi, Angkura Jokaci, terakhir lo 9 jaya mana? Roni Cek. Roni Cenengko, Putri Cikumbang, Roni Jambak tadi, sudah tu tetangga kamu Pak Del Jambak.
0: Pak Del Jambak, ya tadi Pak Del ada masa.
1: Ya, tu dah kek yang buat nyari.
0: Iya Pak.
1: Ia dia ampek yang buat dia RW 7 lah.
0: Oh, satu kelurahan.
1: Iya.
0: Satu RT. Tidak,
1: beda. Tidak, satu
0: RW.
1: Satu kelurahan. Oh,
0: satu kelurahan saja, cik perumahan.
1: Iya. Sudah itu, yang di Mentawai, Begindo Tommy, Pitro, Putra Bujang Terusan, Aldi Tanjuang, Oyen Tanjuang, Ridwan Tanjuang, sudah itu Bujang Paibo, Pak Munir di Periaman, Ajo Sidi di Periaman, Maitam Sekumbang di Periaman kan?
0: Yeah.
1: Sado-sado saya Depi.
0: Iya jadi.
1: Garagu-ragu menyambut sama Depi ke baru kan?
0: Iya masih baru.
1: Hai. Mungkin orang mirip mikir lo kan dah?
0: Tidak.
1: Gak gemoy-gemoy lo?
0: Sehat-sehat orang RRI Padang, Pak. Alhamdulillah, kami sehat-sehat.
1: Kok Mice kan gak gemo itu?
0: Iya, mirip-mirip lah. Sebalik dua balai sakete. Kalau tinggi hampir sama.
1: Kok Mice amalnya kenal mana tu kan?
0: Iya.
1: Mice one jadi Rina nan berapa kali ya bersuara
0: serobok kan? mungkin apa pernah lo serobok sama Devi mah kalau acara-acara RRI pasti ada tuh.
1: Bisa
0: mungkin kenal aja
1: cuma dia dan lo kenal kan.
0: Iya.
1: Ambo acok duduk dia itu di ruang tunggu perampik tu kan.
0: Iya. Sore-sore
1: sudah tu Nana nama masuk tadi sih ya. Roni Jambak kan?
0: Pak Roni Jambak.
1: Nana sudah tu Bu Zur.
0: Bu Zur.
1: Sudah tu Mbak Yul di Lubuk Linta. Sadu Selace.
0: Devi.
1: Sadu Selace.
0: Iya Bapak, makasih.
1: Devi di mana tinggal kok?
0: Devi tinggal di Gunung Sari ya.
1: Di Gunung Sari di mana tuh?
0: Gunung Sariaknya di Kelurahan Gunung Sariak tuh.
1: Kelurahan Gunung Sariak sana apa banyak itu mah.
0: Iya. Enggak ada Pak. Nanti kita serobok ya Pak ya.
1: Pemilih mah banyak itu mah.
0: Iya.
1: Tapi tanjung Gunung Sariak itu kan. Mulai dari yang itu namanya Lapo Banjuang.
0: Iya Pak. Itu sih ya Pak. Oke.
1: Terima kasih.
0: Iya sama-sama Pak.
1: Mudah-mudahan betas dia perompek.
0: Insya Allah betah. Insya Allah.
1: Gara-gara perompek kok banyak mampi.
0: Iya betul. Dari dulu juga. Pak Garas adonya.
1: Iya. Ya. Sudah tuh orang jauh cik.
0: Macam tu Pak.
1: Indra betul tangka.
0: Jadi.
1: Sudah tu si apa namanya? Ramudo Widira. Terima kasih Siti.
0: Sama-sama Bapak.
1: Mudah-mudahan selalu bilang bekal selamat kan.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tunggu telepon Bali ya. Baiklah, kita terima telepon Bali ya. Di line telepon 0751-812-414 atau 0811-660-924. Baiklah, kita terima telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Malam, Suni Devi.
0: Selamat malam, Bapak Widira. Dari Bapak?
2: Ini Devi.
0: Iya. Pak Widira?
2: Bapak Bani.
0: Alhamdulillah. Bapak di mana Palam, Nak?
2: Iya, belum pindah lah, Dok.
0: Belum pindah lah, iya. Tahu kan?
2: Tahu
0: lah.
2: Bocoran sih ya.
0: Enggak, kan di Devi kan di staff siaran tuh. Jadi suku tugasnya kan memang menginput data-data pendengar. Oh, gitu. Jadi tahu Bapak Widira cek masuk.
2: Oh, berarti kan mau cari gitu.
0: Bisa juga sakete-sakete ada aja yang enggak diano kan.
2: Tapi kalau lah menginput data-data pendengar kayaknya bisa di dikecualai
0: kata. Iya ndak.
2: Tapi kalau ini mici, ini masih bisa lah. Sekali utia kadang pergi cuci.
0: Iya. Masa utia bisa lo dikecu, tiada lamu utia mah.
2: Walaupun utia tu senior di situ bisa dikecu sama.
0: Waduh, bye-bye utia mah. Ini diputar lagu kini Pak Widira.
2: Lagunya
0: apa ya? Apa tuh banyak yang rancang? Apa tuh?
2: Maaflah dibarikan.
0: Maaflah?
2: Dibarikan.
0: Maaflah dibarikan.
2: Yang tetap.
0: Sebentar kita cari dulu. dibarikan. Hah, gak ada. Gimana itu? Bentar dikit-kit. Dari Yan Rustam ya Pak ya?
2: Iya.
0: Sebentar ya, mungkin dia pisah mungkin. Yan Rustam. Rustam. Apa tadi judulnya Pak? Maaflah dibarikan.
2: Maaflah dibarikan.
0: Oh, gak ada di siko Pak.
2: Nggak ada. Patang kok masih ada aja lagunya.
0: Aduh bang, coba kita cari
2: tamali itu kan ending itu punya mana?
0: Nggak tahu. Tersalek di mana nyanyi?
2: Iya, tapi apa lagu lagunya?
0: Maaf dan bari, enggak, Pak?
2: Yang terus sama maaflah dibarikan.
0: Maaflah dibarikan. Nggak ada dong Pak.
2: Nggak ada dong.
0: Nggak.
2: Ganti salah.
0: Ganti salah dulu ya Pak ya.
2: Nama itu katanya kan? KMB Pak.
0: Iya.
2: KMB kok kata nyuruh amin.
0: Nyusuraan maaflah. Kau mungkin minta maaf mau kenyusuraan Pak.
2: Lurang minta maaf itu kenyusuraan.
0: Oke. Apa gantinya Pak?
2: Gantinya ya. Apa dari apa salah? Kebian.
0: Dari?
2: Febian. Yang itu ya.
0: Apa judulnya?
2: Selamat pagi Minangkabau.
0: Selamat pagi Minangkabau.
2: Minangkabau.
0: Minangkabau. Selamat pagi. Sebentar, Pak, cari dulu ya. Ada dari Febian ya? Ada.
2: Iya.
0: Salam-salamnya untuk Sia dulu, Pak Widira. Ya,
2: salam pertama untuk Nini Devi.
0: Terima kasih.
2: Untuk Pak Nur tadi lah.
0: Ada Pak Nur, ada Pak Jamba.
2: Pak Nur, Pak ada Jamba. Untuk Pak Buyong, temu Bu Menara, Pak Roni temu Bu Putri.
0: Iya.
2: Untuk Pak Tanpa Menan, untuk Pak Malin, untuk Bu Ujang Paibo.
0: Iya.
2: Untuk Bu Zul, untuk Bu Nur, Bu Mary, Mama Najwa, untuk Daendra, untuk Gino Tommy, Pak Munir, untuk Dade, tuh yang pasti untuk anak kesadunya lah, jadi, yang sedang menangkan di malam ini.
0: Iya, jadi.
2: Itu saja, Umi Devi.
0: Jadi, terima kasih banyak.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Tarimo telepon, Cik Lai. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ibu. Dari Mabuk. Dari Mabuk.
3: Devi ya?
0: Iya, Devi, Bu.
3: Salam kali ini undur maksudnya, undur Queen ini Bunda Queen. Di Mega Permas.
0: Iya, Bunda Queen. Ini bundonya Ari kalau enggak salah dulu ya. Bunda temannya Ari dulu kalau enggak salah ya, Bunda. Ari pernah cerita.
3: Iya, Mami.
0: Iya, Ari pernah cerita dulu tuh.
3: Tahu Devi ya.
0: Tahu, Bunda.
3: Devi. Biar Bunda lihatnya di sana.
0: Di mana, Bunda?
3: Ya.
0: Hah?
3: Itu live.
0: Yang mana, Bunda?
3: Live ya?
0: Live. Oh, enggak ada. Devi enggak pernah ikut live.
3: Oh. Iyalah.
0: Cuman Ari pernah cerita, mendiang dulu pernah cerita kan serobok sama Bundo zaman keteknya dulu katanya kan, oh Bundo Queen kan Devi acak input-input da pendengar. Jadi ketek banyaknya tahu, oh ya Bundo Queen tuh acak masuk lo Ari. Iyo katanya. Bundo sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Salam kenal ya Bundo, mulai hari ke Devi bersiar di Purwampe. Bunda
3: Mas. Baru kali ini ya, itu Devinya udah berapa itu? Udah sering ya?
0: Enggak, baru kali kok Devi dulu di Siko. Baru salam ke perdananya Devi.
3: berarti Bundo dapat rezeki.
0: Dapat rezeki Bundo, dapat telepon Devi yang beruntung bisa langsung dapat berkata sama Bundo, karena selama kok Ari yang sering bercerita tentang Bundo kan. Alhamdulillah akhirnya bisa.
3: Alhamdulillah, rezeki.
0: Kayak malam ke Bundo, ini diputarkan lagu apa Bundo?
3: Ini aja lah, hari hujan-hujan kita ini ya, Abu Yubi,
0: aduh. Dari Wawa Naila ya Bundo.
3: Abu Jagung.
0: Abu Yubi. Ubi mah kok yang kada ya. Abu Bundo.
3: Ya itu pemeonya.
0: Oh, pemeo aja. Oke, salam-salamnya tak siap Bundo.
3: Untuk si cantik manis Devi.
0: Alhamdulillah, masya Allah, terima kasih Bundo.
3: Murah rezekinya.
0: Amin. Merah-merah buku gini. Iya, amin Bundo, terima kasih. Terus sialai Bundo salamnya.
3: Terus untuk apa tadi tuh? Pak itu Uda Widira, ada juga Pak Tanjung, Pak Tanjung, Pak Oyontai, Bu Zur, Bu Nur, Moni, ada juga Nana, ada juga Desi, Jula Karang, mana jua ada Limbing ya, ada di Seba, ada Maitam si Kumbang, Pak Munir si Kumbang, ada siapa Roni Jamba, ada Bundo dikirim. Kenapa lupa dia terus ya?
0: Lupa mungkin. Iya Pak Roni, nanti ya Bunda disalam-salimi ya Pak Bu. Pak Roni.
3: Ya. Itu Uncu di Muara.
0: Iya.
3: Ada juga Pak Ujang Tarusan, ada juga untuk Daru. Ada juga nih pendengar setia Bundo lagi ya. Iya. Ada juga ini tuh.
0: Siapa Bu?
3: Juita itu dua tuh. Iya. Yang satu di Parcel, Putri dan juga di apa di Purus ya, Purus atas. Ada juga sini si pendengar setia di Mega Perma itu kan, pendengar iya Galon namanya. Dan ada juga disimpan rumah Bundo nih, ada orang ojek itu minta disalamin dia semua ya.
0: Iya jadi
3: semoga beliau itu laris manis, dapat juga Arya. Masih Ananda.
0: Iya, sama-sama Bundo. Halo. Iya. Oke Bundo, makasih banyak Bundo.
3: Sama-sama.
0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mehadu sana padangan, beko kita sambung Bali untuk terima telepon. Kini kita dengarkan dulu lagu dari Dendang Perantau dari Alvina Brenner.

0: Ada satu hal menarik yang sering kita rasakan setelah hujan turun, yaitu munculnya aroma khas dari tanah. Aroma tersebut dikenal dengan istilah petrichor, dan biasanya semakin terasa ketika hujan turun setelah cuaca panas atau kering. Aroma ini berasal dari senyawa yang dilepaskan tanah dan tumbuhan, kemudian terbawa ke udara ketika tetesan hujan menyentuh permukaan tanah. Itulah sebabnya beberapa orang langsung bisa mengenali bahwa hujan baru saja turun hanya dari aromanya. Uniknya, aroma hujan juga sering dikaitkan dengan kenangan tertentu, seperti masa kecil, suasana kampung, atau perjalanan pulang sekolah. Jadi, ternyata hidung kita bukan hanya membantu mengenali bau, tetapi juga bisa memunculkan kembali kenangan. Kalau hujan turun, kamu lebih suka menikmati aromanya, suara hujannya, atau suasananya?
1: Aduh bro, sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
2: Aku masih lapar bro.
1: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada teh es dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
3: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Masih di 92,4 MHz RRI Padang. Ya di sana Padang, kita buka balik line telepon untuk salam bajawe. Baik, untuk insan yang nyoba gabung bisa di 0751812-14 atau di 0811-6609-20. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya, halo Bapak.
1: Malam ini.
0: Selamat malam. Dari siapa Pak?
1: Bang Tommy Mentawai.
0: Bang Tommy Mentawai. Baik. Apa kabar Bang Tommy? Ya, sehat.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Oke, Bapak, Pak Tommy, malam ini diputar lagu apa?
1: Oh, judulnya Lima Remajo.
0: Dima?
1: Dima Rumah Ajo.
0: Dima Rumah Ajo.
1: Iya.
0: Oh, Rumah Ajo. Sebentar, kita cari dulu Dima. Sebentar ya Pak ya.
1: Ini.
0: Kita cari dulu. Aduh, dari Wawa Naila.
1: Ah iya.
0: Jadi salam-salamnya untuk siapa Pak?
1: Kalau pertama untuk Unidesi dulu.
0: Iya, terima kasih Pak Tommy.
1: Salam bertugas. Saya keluarganya.
0: Iya, makasih ya, alhamdulillah.
1: Makasih itu untuk Mbak Yul, Jana, Bulan, Nana, Uninda,
0: iya.
1: Pak Nur, Aji Buyong,
0: iya.
1: Ramudu Dira,
0: iya.
1: Hari Pukul Kamis hari ini.
0: Jadi, itu sajanya Pak.
1: Iya.
0: Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Surabaya kita terima telepon Bali ya di 0751 sampai 12 sampai 1 sampai atau di WA 0811 6609 2 sampai puluhan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Oh, mungkin kita ada gangguan kali, gangguan jaringan. Baiklah, kita masih menerima di 92,4 untuk Nusa Naikannya bergabung malam hari ko di Salam Bajawe. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bang Nanda.
1: Iya, Kak. Kok dari Nanda, Kak?
0: Iya, kabar Nanda, le sehat.
1: Alhamdulillah. Kok Kak Devi, kok?
0: Iya, Kak Devi.
1: Oh, Kak dah lama di sini, nak? Semua Bang Ari, nak?
0: Di mana?
1: Semua Bang Ari, nak?
0: Bang Ari?
1: Iya.
0: Iya, Bang Ari, Mindiang. Tapi kan
1: ya, dulu di tahun 2004 lah.
0: 2004?
1: Ya. Oh, ya 2005, 2005.
0: 2005.
1: Ya, hari tahun lah, ayo kan nak. Siaran nak.
0: Indah. Iku baru perdana oh. Balik siaran hariku, Nanda.
1: Oh.
0: Iya.
1: Baru siaran enggak?
0: Enggak.
1: Ah, jangan kenal aja kak, kau dari Nanda ke Bukit ya?
0: Iya, Bukit Tinggi Nanda gini.
1: Iya kak.
0: Apa cuaca di situ?
1: Dah di Epo kak, di Epo gini kak. Lagi kala Jolo Kota kak.
0: Jolo Kota.
1: Oh. Iya, lagi Boto.
0: Boto Nanda.
1: Iya kak.
0: Iya, hati-hati selah Boto.
1: Boto Tranek.
0: Jangan ngebut.
1: Oh sewa lagi langgang lah.
0: Iya, mudah-mudahan abis itu beko rami. Siapa tahu kan?
1: Agak.
0: Iya, mudah-mudahan abis itu beko rami.
1: Amin.
0: Amin. Iya, Nanda akan diputar lagu.
1: Apa lagu gini kak, Minang kak, lepas kak, Minang.
0: Minang, lagu Minang. Nanda ni diputar lagu apa?
1: Lagu-lagu lah, lagu kesukaan awak dia kak.
0: Apa?
1: Si Bukit Lantia kak.
0: Apa?
1: Si Bukit Lantia.
0: Si Bukit Lantia, sebentar dicarikan dulu ya. Si Bukit.
1: Iya, ada Android. Audi Malik ya.
0: Lantia.
1: Ada lan?
0: Enggak, alo ada dong.
1: Alai mah, awak sudah memutia sama Omni, Riri, Nike, ada mah?
0: Ada ya, si Bukit ya.
1: Bukit Lantia, Bukit.
0: Si Bukit.
1: Bukit Lantia.
0: Bukit Lantia?
1: Ya.
0: Si Bukit Lantia.
1: Ah, atau yang di bawahnya. Itu kan ada antara, kan dia di Malik doh.
0: Onde, ndak serobok sama Devi doh.
1: Ada kan?
0: Tak ada serobot sama Devi dah.
1: Masa ada tu? Kak petanggung saya tu dia?
0: Iya.
1: Bukit Lantia.
0: Bukit Lantia atau apa?
1: Bukit Lantia, Bukit Lantia.
0: Santa. Kita cuba dulu ya. Bukit Lantia.
1: Bukit Lantia atau Bukit Lantia?
0: Sebentar.
1: Darau bagalau.
0: Kok tak ada ya? Bukit Lawi. Bukit Lawi ada Bukit Lama.
1: Itu ada yang nyanyi itu jadi yang.
0: Bukit Tinggi. Ya.
1: Halo kak.
0: Ya.
1: Nggak, halo ada, kak.
0: Nggak ada nampak sama kak Siko doa.
1: Si Bukit Lantia BUU. Bukit Lantia.
0: Bukit Lantia. Yang lain aja dulu ya. Tanya bang. Nggak serobot sama dia.
1: Ada kak. Ini cuman kita lagu kak. Nggak ada. Nggak ada kak.
0: Bukit Lantia.
1: Bukit Lantia kak.
0: Lantia.
1: Nah, ada mararau bagalau. Bisa aja tangi lah.
0: Di siko adanya Bukit Lawi, Bukit Lampu, Bunian, Bukit Tinggi.
1: Bukit aku nama kak? Kelih saya kak, dari Andrei juga tadi ada Andrei.
0: Andrei, sebentar.
1: Andrei di Malik ya? Di Malik, di Malik.
0: Oh di Malik?
1: Iya. Oh di Malik? Bukit Lantia.
0: Sebentar. Oh di Malik. Bukit.
1: Ada kan?
0: Tunggu dulu, kita cari dulu deh.
1: Kok anda serobok? Kak.
0: Anda serobok di siko doh.
1: Lalu doh.
0: Untuk kini ko maaf mungkin alun bisa Devi cari atau mungkin lagu yang lain aja dulu.
1: Jadi ya, kak.
0: Taruh Devi cari lo.
1: Apa kak Roni Senego kak?
0: Judulnya?
1: Anak Jalanan.
0: Anak jalanan.
1: Roni Caniago.
0: Anak jalanan. Roni Caniago.
1: Nalada.
0: Ada sih, cuman yang Sri Viola sama Lintar Morgan yang ada.
1: Nada Roni Caniago ada.
0: Jefebian.
1: Ya Roni Caniago ada kak.
0: Nggak ada di siko Roni Caniago.
1: Anak yang laki-laki. Yang kaki ada dah.
0: Yang laki-laki.
1: Yang laki-laki ada kan sih.
0: Oh, Roni Caniago ada. Maaf ya, ada.
1: Lain? Ada. Itu kak. Mungkin dia tak ada kira kak.
0: Iya, mungkin mereka kak cari kalau serobok beli. Jadi.
1: Kak, kalau ada kak, mungkin nanti ya, pas yang kak tepi saya kayak dia nih.
0: Mbak Aruni?
1: Mbak Aruni? Pas kak tepi saya.
0: Abiko kak cari.
1: Pas kak tepi saya kayak dia nih. Kucingan dia itu kak suka nama-nama lagu kak.
0: Iya. Abiko, coba ada kawan bisa mencarikan Biko di. Salam-salam untuk si Nanda.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Jadi.
1: Ini lagi di apa sana kan tadi kan apa nih? Aku di rumah gini cuma dia lagi jalan. Soalnya jalan lagi berbalok gini ya.
0: Gitu.
1: Pada panjang di Jando.
0: Oh iyalah. Okay, salam-salam itu sih aku
1: nanda. Kalau saya dekat kau orang rumah Jari enggak? Rumah Bang Ari?
0: Enggak.
1: Oh kawan.
0: Indah.
1: Kok kau rumah Mama Ari lah.
0: Indah.
1: Salam untuk kakak di.
0: Makasih.
1: Ya selalu murah. Kemana lagi ya kak?
0: Kak tahun 83.
1: Oh beda tahun nak mak?
0: Iya beda setahun. Oh.
1: Beda tahun nak ya? Beda kak tahun.
0: Iya. Oh gitu.
1: Jadi... Awak tengah 1 Januari.
0: Oh sama tahunnya.
1: Iya tahun ni sama tahun ni tapi bulannya beda. Tanggal 1 Januari.
0: Oh gitu. Jadi terus salam-salamnya lain.
1: Halo keluarga kak. Halo keluarga.
0: Alhamdulillah.
1: Murah rezeki panjang umur.
0: Iya.
1: Eka mudah-mudahan ya kak dilindungi oleh Allah SWT.
0: Amin.
1: Dan anak kak. Halo orang kota kak.
0: Cie barunya Nanda.
1: Awak si baru. Awak tu baru dekat.
0: Oh baru, iya. Mudah-mudahan.
1: Iya baru.
0: Sakinah mawaddah warahmah ya.
1: Baru petang kau baru. Tahu sih nama letang kau.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Ajaib. Okey. Okay.
1: So ya kak murah sakia anak kak cewek cowok.
0: Cewek Nanda.
1: Oh dia mah cewek payah jago kak. Nah,
0: insya Allah dijago.
1: Cewek kau mah payah jago mah. Alumali amilai subangnya galuangnya. Tidak ada wayar rumah kak kalau dah bersih ya kak. Kalau nak lelaki, kami yang sini kuat ya. Kalau lelaki, biarlah lepih saja lah. Kalau polisi, ya, jago, kak.
0: Sama-sama, kak, menjaga.
1: Pura-pura jadi anak soleh lah, nyewisu, kak. Pura-pura tetap aja lah, cita-cita, kak, jadi peluan.
0: Ya, amin.
1: Anak kak, tuh.
0: Amin.
1: Bisa kadang nyewisu, nanti masa peluan, ya.
0: Ya,
1: kak.
0: Ya, Nanda.
1: Pura-pura nak lulus, jadi peluan, dia.
0: Jadi.
1: Halo, baru mulai, kak.
0: Baru 5 tahun, baru Nanda.
1: 5 tahun ya. Iya. Mudah-mudahan jadi lah kadang ya.
0: Iya.
1: Lagi santai mau lihat tahun ini santai. Kali kalau lihat tahun ini santai lima. Tuh salam untuk Mauti.
0: Jadi.
1: Kariri kami ke.
0: Iya jadi.
1: Atu Oni. Oh, tuh tadi siapa tadi kak?
0: Tadi ada Bang Tommy, Bunda.
1: Oh Bang Tommy ya, begini Bang Tommy yang di Mentawai. Yang tadi Bang Widya. Bunuhin nak. Atau Mama Zur. Itu Mama Zur tu orang lama rumah.
0: Iya.
1: Atau Pak Nur tu orang lama rumah kak.
0: Iya. Oh iyalah.
1: Kurang lama tu. Nyo salah ada keluarga di siaran mak. Pak Nur. Tolong kak kalau telefon mak Pak Nur bisa kaya kak. Aja nomor awak kak Pak Nur kak ya.
0: Jadi.
1: Atau akhir masa nomor awak kak Pak Nur. Tolong ada kak.
0: Iya. Siap.
1: Salam untuk Pak Nur, Pak Nur Tanjuang. Tuh Pak Oyan. Tuh Kak Kalani. Kalani Olala. Kalani Ulan Olala.
0: Iya.
1: Manjalita itu nama Kak. Lani nama Ulan Olala.
0: Iya.
1: Manjalita. Tuh Kak Wian Tapai. Tuh Pak Roni Caniago. Tuh yang 2R itu lah Kak. 2R tau Kak kan?
0: 2R? Nggak tahu.
1: Pak Roni Caniago, Pak Roni Jamba.
0: Oh, iya.
1: Itu 2R cuma. RR juga ya. Atau
2: ke kayu Juita, belok semina parcel, belok semina apa yang di Perempuan Selatan. Tu mungkin bisa kak banyak rekan-rekan yang lain kak, biko nyambung oleh batu hilang loh. Eh kak?
0: Iya jadi rekan.
2: Nyambung oleh batu kak, bagi lo orang kak. Soalnya hari singkat kak.
0: Iya. Eh kak? Iya jadi.
2: Dia jaga lah kesehatan kak, minum lebih baik deh.
0: Iya jadi.
2: Jangan lupa minum lebih baik.
0: Iya makasih.
2: Petang lama angin malam gue bayo maka.
0: Iya betul.
2: Minum lebih baik, apa takut minum lebih baik nak?
0: Enggak, kakak peminum sadarnya.
2: Minum baik baik tu, selama tanggang macam dingin, badan macam dingin kan, baik minum tu. Ya kak, apa di tanah minum.
0: Iya, terima kasih.
2: Minum baik kempuang tu. Ya. Jaga badan, mau tiada guys, juga minum apa di tanah tu.
0: Iya, sama-sama.
2: Ya kak.
0: Jadi.
2: Ya kak, hati-hati ya kak, kerja ya, kak.
0: Iya, Nanda.
2: Tetap semangat kak, was spirit kak ya.
0: Iya.
2: Was spirit, satu tetap semangat semua ya kak ya.
0: Iya, terima kasih banyak.
2: Ya kak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik dosa apa nangga kita tarimo telepon Cik Lai. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Iya, ibu.
1: Dari siapa ibu? Penyiarnya nama salam kenal, aku Juwita, kok. Juwita Parsel.
0: Oh, teh Juwita, apa kabar? Iko dari Devi.
1: Kalau itu, itu dia namanya penyiarnya berdatang bawa Iko nengat mau kenalan
0: lagi. Iya, Iko namanya Devi, yang teh Juwita.
1: Devi.
0: Devi.
1: Devi.
0: Iya, pakai V.
1: Yo, Devi kan?
0: Bata Devi.
1: Devi. Mm-mm. Nah, kadang umur kita bawa umur tu, ngah
0: 56. Oh, tuan telai.
1: Oh, ya. Kamu ada baru nak?
0: Ada baru, aduh. Ante Juwita ada di mana teh?
1: Awak kampung di Pariaman, Pariaman Selatan.
0: Pariaman Selatan.
1: Kota Pariaman, daerah Kuretaji, Marunggi.
0: Lengkap.
1: Desa Marunggi. Hari hujan di situ, ada pilih hujan lagi itu.
0: Di siku, kayaknya alun hujan
1: lah. Alun hujan lah, di situ lagi pas puan sedo ya.
0: Iya, dia kok dapet jalan lah dulu.
1: Ya, awak kena berita duka, bila ada piala atau meninggalnya.
0: Kurang tahu pula ya, kalau tidak salah.
1: Lah berhari, lah dah seminggu kok.
0: Alah, biarlah seminggu kalau tidak salah. Ada kita terima berita lah dari kawan-kawan. Mbak?
1: Apa sakitnya?
0: Kurang tahu.
1: Bukalah lapis seminggu kalau ya.
0: Iya, kita kirimkan aja lah sama-sama Al-Fatihah untuk
1: dia. Iyalah, mudah-mudahan diterima Tuhan Allah lah, mari badahnya wajib.
0: Iya, amin. Akhirnya nanti ke diputar lagu apa nanti malam kok?
1: Awak ni menang lagu dari Aprilian yang berduet. Apa judulnya? Ada tahu pokoknya yang berduet lah judulnya.
0: Berduet kok. Dari siapa tadi ya tante?
1: Aprilian.
0: Aprilian.
1: Iya, yang berduet lah gue sama cewek kan, sama cewek. Pernah kau tuh diputar di perompet kan, cak tuh sangat ada lagu tuh cocok lah, sok kawan awak lagu tuh aja.
0: Iya, ada sama Triana, sama Anggrek, Hayati.
1: Sama siapa tadi yang pertama tadi sama siapa?
0: Ada Triana.
1: Ya Triana yang lainnya.
0: Anggrek.
1: Anggrek, apa judulnya tuh yang ada sama Anggrek tuhnya?
0: Kalau sama Anggrek, Acok Talompek Kato.
1: Acok Talompek
0: Kato. Sama Triana itu Harok Kasih ke Surui.
1: Harok Kasih ke Surui. Acok Talompek Kato. Yang lainnya apa yang cewek-cewek?
0: Sama Hayatin yang acoknya Prilian ke.
1: Bukan sih ada tuh sama Hayati tuh.
0: Ada Bukan Sembarang Sayang, ada Pai Baraun. Terus Kasih ya Tadorong.
1: Tadorong. Enggak apa kan ada terang ada Aprilian kok ya. Lah 2000-an cak sang ada lagu tuh.
0: Oh, gitu.
1: Jam 12 jam setengah sembilan lah. Aprilian tuh penyanyian cewek kan, nama cewek ya Anggrek ya kasih. Kata tolong be aja dulu ya. Tahu lah kok ada mainnya. Lo lagu tuh tak kawan request lagu tuh saya itu.
0: Oh gitu.
1: Yang nama cewek itu Anggrek tentang siapa ya?
0: Ante Nio yang Acok Talompek Kato
1: dari Anggrek. Acok Talompek Kato. Nggak ikut liriknya senyum judulnya tak tahu lah sebenarnya. Tunggu lah. Dan naiko udah punya siapa sih ya? Dan naiko siapa nak bilang sahannya udah.
0: Oh.
1: Itu nanti karena ada kata liriknya.
0: Oh, gitu. Wah, kurang tahu pun.

0: Bali, salam kenal.
1: Iya, terima kasih. Salam kenal Bali.
0: Ha, untuk Mice, Joni, Anna, itu rumah ya, Mungki.
1: Iya.
0: Ada Bulan, Olala, Tolani, banyak nama itu pakai ya. Bunda Queen, tadi salam, beli untuk Bunda Queen,
1: iya.
0: Mama Zur, Bu Nur, Pak Nur. Ada Uni Sarini, Uni Uniarti, ada Roni Caniago, Joni Putri Sikumbang, Roni Jambak, ada Hendra, ada Putri Sangka, salam kenal.
1: Iya.
0: Mami, apa namanya ya? Mama Regan ya, lalu mau udah buang terus.
1: Iya,
0: Monik kita biang lalu pola tu.
1: Ah iya.
0: Dajes Caniago, kayak di Malaysia di Kuala Lumpur.
1: Iya.
0: Sesedarlah salah penengah perompak lah.
1: Ah jadi.
0: Semoga perompak jaya selalu di udara.
1: Amin, terima kasih.
0: Terima kasih banyak Devi.
1: Sama-sama Nanti Gita.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sana penangga kita tarimu telepon Cie Lai untuk di sana yang bagabuang malam hari ko. Bisa di 0751 812 4 1 ampe atau di 08 sebalai 66 092 40.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dari
1: dari
0: siapa, Kak?
1: Dari Desi.
0: Dari siapa, Kak?
1: Desi di Asratex.
0: Oh, Desi di Asratex.
1: Iya.
0: Apa kabar, Desi?
1: Kabarnya baik.
0: Baik. Iya. Desi nih putar lagu apa malam kok?
1: Baru ulang seso.
0: Baru ulang?
1: Seso.
0: Baru ulang seso. Baru ulang seso.
1: Opi Trisdi.
0: Baru ulang seso. Dari Ovi Fristi. Salam salam untuk si aku. Desi.
1: Salam kenal buat Devi.
0: Sama-sama.
1: Untuk Mama Zul, Pendakwi, Tiana, Lana, Pak Uyun, Aldi Tanjung, jadwalan sana endang aja lah Devi.
0: Ya jadi.
1: Makasih Devi.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah sudah penanga, itulah terakhir penelpon kita untuk salam bajawe hariko. Kita akan bersambung lagi untuk bisu. Semunahan, mudah-mudahan dusana bisa bagabung jo salam bajawe. Jadi untuk malam hariko terima kasih banyak untuk yang telah bergabung di Prompe RRI Padang. Malah kita dengarkan lagu yang pertama dari di Wawa Naila. Judulnya Dima Rumah Ajo.

0: Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
2: Wow, gimana caranya?
1: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
3: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

Saat ini, tren mencari pakaian bekas atau yang biasa kita kenal dengan istilah thrifting sedang populer di kalangan anak muda. Menurut Urban Dictionary, thrifting merupakan suatu kegiatan berburu dan membeli produk barang bekas yang masih layak pakai pada thrift shop atau toko barang bekas. Namun, tahukah kamu bahwa memakai pakaian bekas dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, terutama pada kesehatan kulit? Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Balai Pengujian Mutu Barang, beberapa sampel pakaian bekas yang diuji mengandung jamur kapang. Dilansir dalam laman ahligizi.id, jamur benang atau disebut dengan kapang merupakan golongan fungsi berfilamen yang berupa hifa dan dinamakan dengan miselium. Jamur ini biasanya tumbuh pada permukaan makanan yang sudah basi atau terlalu lama tidak diolah dan juga biasa tumbuh pada pakaian-pakaian bekas. Jamur kapang yang terdapat pada pakaian bekas disebabkan oleh udara yang lembab dan kurangnya aliran udara. Jamur ini memiliki ciri-ciri berwarna putih atau terkadang berwarna hitam kehijauan dan beraroma khas seperti bau apak atau bau tanah. Selain itu, terkadang ada beberapa jamur yang ketika disentuh memiliki tekstur berlendir yang terasa pada telapak tangan. Keberadaan jamur kapang ini biasanya berada di permukaan pakaian dan bisa dilihat dengan mata telanjang. Beberapa penyakit yang muncul akibat paparan jamur kapang ini antara lain seperti gatal-gatal dan reaksi alergi pada kulit, efek beracun iritasi hingga infeksi karena pakaian tersebut melekat langsung pada tubuh. Jamur kapang bisa beracun dan tentunya berbahaya bagi kesehatan. Bahkan, jamur ini tidak akan hilang walaupun pakaian tersebut sudah direndam dengan air panas dan dicuci berkali-kali.

0: Gulai bana atau gulai otak merupakan masakan tradisional Minangkabau yang bercita rasa pedas dan terasa gurih karena tambahan santan yang kental. Masakan khas Minangkabau yang satu ini menggunakan otak sapi yang telah dipotong-potong dan dimasak dengan bumbu gulai yang merupakan bumbu khas Sumatera Barat. Untuk menambah cita rasa yang khas, biasanya gulai bana ini diberikan irisan daun tapak leman atau daun mangkok. Otak sapi yang merupakan bahan utama masakan ini mengandung selenium 21,8 mikrogram, 31% dari anjuran harian, dan tembaga 0,2 mg atau 11% dari anjuran harian per 100 gram. Selenium menjaga kesehatan jaringan tubuh dengan mencegah kerusakan akibat radikal bebas, sedangkan tembaga membantu sel-sel tubuh memproduksi energi. Vitamin B5 dan B12 pun banyak terkandung dalam otak sapi. Vitamin B5 terdiri dari 1,2 mg atau 12% dari anjuran harian, berperan dalam metabolisme dan produksi hormon. Sementara itu, 10,1 mikrogram vitamin B12 dalam otak sapi yang melebihi rekomendasi harian berperan dalam kesehatan sistem syaraf dan membantu pembentukan sel darah merah yang baru.
1: Self-care checklist. Makan teratur. Minum air 8 gelas. Aktivitas rutin. Istirahat yang cukup. Meditasi. Belajar hal baru. Kurangi sosial media. Peduli mulai dari diri sendiri.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Rompak RRI Pagan, suara budaya Sumatera Barat.

0: Es teba merupakan es campur Minang dengan rasa dingin, manis, dan menyegarkan. Es teba sendiri berasal dari potongan nangka, kolang-kaling, cincau, kelapa muda, tape singkong, dan teba. Teba tersebut dibuat dari campuran tepung beras yang dimasak seperti cendol atau dawet dan dibentuk seperti mie. Disiram dengan kuah santan yang legit, ditambah sirup merah dan susu kental manis dan es serut di atasnya. Campuran es teba diantaranya adalah alpukat, potongan nangka, cincau hitam, potongan agar-agar hangkue warna merah jambu, dan juga teba. Inilah yang membedakan es campur dengan es teba Minang.
1: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat?
2: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
4: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Mah, main dulu ya.
2: Lah, baju sekolah aja belum diganti, udah main?
1: Apa sih, Mah? Udah zaman merdeka gini, masih aja segala diatur-atur.
2: Oh, ngomongin merdeka. Sini, denger nih.
3: Merdeka menurut KBBI yaitu bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya. Berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu.
1: Bahkan iya mah, bebas.
2: Jajan aja masih minta, belum berdikari udah ngomong merdeka. Mau sekalian dicoret dari kakak.
1: Mama, jangan mah, jangan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftar

0: daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keempat, RRI Padang. Suara budaya Sumatera Barat.

telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari

sore hari. Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah,

penjagaan dan perlindungan-Mu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunan-Mu, ya Allah.

Dusara Pananga, tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2025. Dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Devi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat padanya. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz untuk edisi hari Senin 5 Oktober 2026. Selamat pagi dan selamat padanya. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam padang di mana saja berada. Baso babali baso muriri antika tantunya di ranah Minang pagi jo siang yo untuk edisi hari Senin 5 Oktober 2026. Kita akan mengawani dun sana pandanga beko sampai ke jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Jo akan berbagi informasi serato akan memutarkan beberapa lagu-lagu hiburan Minang spesial untuk mengawani aktivitas dun sana pandanga hari ke dun sana pandanga. Dan tentunya kita informasikan pula waktu salat subuh kita tadi alam masua pada jam ampek lewai ampek pula sambil amini waktu Indonesia Barat selamat menjalankan ibadah salat subuhnya dan sarang pandangnya semoga amal ibadah salat subuh yang kita lakukan hariko bisa diterima Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah dun sarang pandangnya untuk memulai pajumon kita pada subuh ko. Kita akan mendengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai sabaleh dan dibaca oleh Qori Muhammad Ridwan serta terjemahan Resta. Dan sesudah itu kita akan mendengarkan pula ceramah subuh dari Ustaz dari Ustazah Renita Susanti SAG nam bajudulkan hal-hal enteng nam mengundang pertolongan Allah. Dan setelah itu dan sarang pandangnya kita akan mendengarkan beberapa lagu-lagu religi serato jam formal si beko sampai ke jam 6 wakatu Indonesia Barat.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam solatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi siapa yang mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara solatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala selawat dan salam kepada baginda nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang budiman. Pada kesempatan kali ini, judul tausiah kita adalah hal-hal yang enteng yang mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan kita, jangan pernah melewatkan satu hari pun tanpa berbuat baik atau membantu orang lain. Karena dengan membantu orang, Allah Subhanahu wa ta'ala segera menurunkan tangannya untuk menolong dan membantu kita. Menolong dan membantu tidak harus berupa pemberian barang atau sumbangan. Namun membantu juga bisa berupa perhatian, tenaga, saran, dan doa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Iman Al-Mutawalli Al-Sya'rawi mengatakan, sungguh kita tidak pernah tahu dengan rahmat Allah yang mana yang akan memasukkan kita ke surga. Apakah itu sujud, rukuk kita, atau sedekah kita, atau pemberian minuman kita kepada sesama, atau menolong kebutuhan orang mukmin yang kita wujudkan, atau doa, atau zikir kita. Maka berbuatlah, beramallah, dan janganlah meremehkan sekecil apapun itu. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RI yang dirahmati Allah. Biasakanlah berbuat baik untuk orang lain, walaupun hanya sekedar doa yang kita ucapkan. Jika engkau belum mampu membahagiakan orang yang engkau sayangi, maka bantulah mereka dengan doamu sesering mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala turun tangan membahagiakan dirimu dan membahagiakan keluargamu. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui dari engkau. Bagaimana cara membahagiakan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah anugerah yang terbesar bagi kehidupan kita, dunia wal akhirah. Rasulullah juga bersabda, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah fa qad istakmalul iman. Siapa yang cinta kepada Allah, siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, dan menolak pun atau tidak memberi pun karena Allah, maka sungguh telah sempurna imannya. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah, apa poin penting yang ingin kami sampaikan? Yang pertama, mulailah hari ini. Tidak ada lagi hari yang terlewatkan tanpa bersedekah, baik itu berupa uang, meskipun hanya 5.000 atau 10.000, kepada pemulung yang kita lihat atau orang yang datang kepada kita meminta. Yang kedua, memberi air minum, meskipun hanya sebotol atau segelas kecil. Yang ketiga, coba lihat lemari pakaian kita. Mungkin ada pakaian yang layak untuk dipakai dan kita sedekahkan. Maka jika kita tidak mampu untuk semua itu, bantulah saudara-saudara kita dengan doa, dengan senyuman, dengan melancarkan segala urusan daripada kaum muslimin, kaum muslimat. Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai ibadah yang rutin, istiqamah dan kontinu atau berkelanjutan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabba a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qala." Amalan yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang rutin, berkelanjutan, terus-menerus, walaupun sedikit. Disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah ketika ditanya, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Rasulullah menjawab, adwamuhu wa inqola. Amalan yang rutin, walaupun sedikit. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Dan orang yang buruk atau masa buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya namun buruk amal perbuatannya. Oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang singkat ini, ingin kami sampaikan, mari kita senantiasa berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada saudara kita, berbuat baik kepada orang yang membutuhkan, meskipun sekecil apapun. Semoga Allah membimbing kita untuk selalu ingat kepada Allah, bersyukur dan beribadah sebaik-baiknya. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa usni ibadatik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhir kalam, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Segala sesuatu yang membuat kita bahagia, bangga, senang dan menikmati hidup, pernahkah kita tahu itu apa? Nikmat. Ya, itu merupakan sebagian kecil nikmat yang diberikan Allah kepada umat-Nya. Karena masih begitu banyak nikmat-nikmat lain yang kita peroleh tanpa kita menyadarinya. Mampukah kita menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kita dapatkan hingga saat ini? Tentulah tidak. Menghitung jumlah nikmat dalam sedetik saja kita tidak mampu. Terlebih sehari, bahkan selama hidup kita di dunia ini. Bahkan jika dirupiahkan, sudah berapa rupiah nikmat Allah itu? Mampukah kalkulator menghitungnya? Tentulah tidak. Sudah berapa oksigen yang kita hirup? Berapa kali mata kita bisa melihat atau sekedar berkedip? Sampai kapanpun, kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Lalu apakah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukur atau kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Nikmat mana lagi yang akan kita dapatkan?

0: kunci utama dari kehidupan yang bahagia terletak pada 3 perkara, yakni bersyukur dalam keadaan apapun, bersabar atas kesulitan, dan ikhlas menerima segala ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh. Dan tidak ada satupun cara yang ampuh menjadi ikhlas, melainkan dengan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: kematian itu lebih menyakitkan dibanding Anda digergaji, atau dipotong dengan gunting, atau direbus dalam periuk. Andai ada seseorang yang telah mati diizinkan untuk menceritakan tentang apa yang ia rasakan pada saat menghadapi kematian, niscaya mereka tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan dan juga tidak akan pernah tidur nyenyak. Bila demikian, dahsyatnya rasa sakit yang menimpa seorang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut, maka bagaimana dengan diri Anda? Betapa banyak dosa dan kemaksiatan yang menodai lembaran amalan Anda. Anda ingin tahu bagaimana rasanya sakaratul maut bila Anda tidak segera bertaubat dari kemaksiatan dan beristiqomah dalam ketaatan? Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Bila orang kafir dan orang jahat meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombolan malaikat dari langit. Mereka berwajah hitam kelam, membawa kain yang kasar, dan selanjutnya mereka duduk darinya sejauh mata memandang. Pada saat itulah malaikat maut menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Setibanya malaikat maut, ia segera berkata, "Wahai jiwa yang buruk, bergegas engkau keluar dari ragamu menuju kepada kebencian dan kemurkaan Allah." Segera ruh orang jahat itu menyebar ke seluruh raganya. Tanpa menunda-nunda, malaikat maut segera mencabut ruhnya dengan keras, bagaikan mencabut kawat bergerigi dari bulu domba yang basah. Begitu ruhnya telah keluar, segera malaikat maut menyambutnya. Dan bila ruhnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang telah terlebih dahulu duduk sejauh mata memandang tidak membiarkannya sekejap pun berada di tangannya. Para malaikat segera mengambil ruh orang jahat itu dan membungkusnya dengan kain kasar yang mereka bawa. Dari kain itu tercium aroma busuk bagaikan bau bangkai paling menyengat yang pernah tercium di dunia. Selanjutnya para malaikat akan membawa ruh itu naik ke langit. Tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, "Ruh siapakah ini begitu buruk?" Malaikat pembawa ruh itu pun menjawab, "Ini adalah arwah Fulan bin Fulan."
1: Suara Budaya Sumatera Barat.

jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

0: Sabah Sekilas jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana padanya, pemerintah Kota Solo mengajak masyarakat untuk menyaksikan langsung pertandingan cabang olahraga atau cabor e-sports pada Pekan Olahraga Provinsi Parprov Sumatera Barat 2026 di Puncak Gerunun Payu, Kota Solo. Pertandingan tasabuh dijadwalkan berlangsung mulai 4 Oktober hingga 11 Oktober 2026. Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, pertandingan cabang olahraga e-sport mulai dilaksanakan dari tanggal 4 Oktober hingga 11 Oktober 2026. Pertandingan akan berlangsung di kawasan Puncak Gerunun Payo. Ramadhani Kirana Pulau mengatakan, mengajak kehadiran masyarakat untuk datang pada lokasi pertandingan, jo harapan dapat menambah semangat para atlet menunjukkan kemampuan terbaiknya. Oleh karena itu, nyo mengajak masyarakat untuk menyaksikan langsung pertandingan cabor e-sport tasabuh. Informasi selanjutnya dun sana padanya, kesiapan VU menjadi perhatian utama menjelang pertandingan cabang olahraga selancar pada Pekan Olahraga Provinsi Parprov Kanambale, Sumatera Barat di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pertandingan selancar dijadwalkan berlangsung pada 6 hingga 10 Oktober 2026. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai, Aban Barnabas mengatakan, meminta panitia memastikan seluruh fasilitas pendukung di venue selancar tasabuh siap digunakan sebelum pertandingan dimulai. Kesiapan tasabuh mencakup kondisi lokasi pertandingan hingga dukungan pelayanan bagi atlet wasit juri. Menurut Aban, keberhasilan kawasan tasabuh juga harus menjadi perhatian selama pertandingan berlangsung. Panitia diminta memastikan lokasi pertandingan jo area bakumpuannya kontingen tetap berhasil serta indah dipenuhi sampah.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Sarapadaga. Selamat pagi Dun Sarapadaga, walaupun agak serak ya suaraku, tapi tetap semangat untuk mengamani pagi Dun Sarapadaga pada hari ke Dun Sarapadaga. Baka banyo, semoga dalam keadaan sehat. Ingat ko hari Senin, hari pertama dalam seminggu ko di hari tersibuk kita Dun Sarapadaga, karena Sabtu Minggu lah weekend, kemudian Senin balik bekerja, otomatis sibuk gitu Dun Sarapadaga. Sibuk menyiapkan sarapan pagi untuk para bunda-bunda, untuk suami, untuk anak bekerja ke sekolah, sibuk mantan anak ke sekolah, sibuk di perjalanan menuju ke bekerja, semangat. Tapi tetap berhati-hati membawa kendaraannya Dun Sarapadaga. Dan tentunya di semangat pagi hari ko, kita akan berbagi informasi untuk Dun Sarapadaga Beko. Tapi sebelum itu kita akan ke Cialagu Minang dulu dari Kintani, Hilang Tautan Cinta.

0: Nani, lah jadi tuh kapiti. Tapi kapai jalan-jalan ke luar negari.
1: Iko kapai ha? Si Tati mah kecenya, ado tampe manu kapiti nan kursnya tinggi. Untung wak peko tuh mah.
0: Jadi sembarang tuka ditampe nak jale. Manu kafalas atau mata uang, ndak boleh di sembarang tampe. Harus di money changer, atau di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank. Atau wak tahu tuku FABB, itu berizin resmi dari Bank Indonesia.
1: Alo bedanya tuh Minah, ditukar di situ, jo dinan tampe barizin.
0: Nan barizin resmi tuh, tak jamin kurs haragonyo, ndak takui wadah PPT palsu. Ado pulo logo resmi BI, aman jo halal nan.
1: Pek lah kawanan wak kasih tuh ha.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Badonce adalah tradisi Minangkabau dalam memberikan sesuatu atau sumbangan secara bersama-sama dalam lingkungan keluarga. Tradisi ini diikuti oleh keluarga di kampung ataupun yang ada di perantauan. Biasanya dilakukan ketika salah satu keluarga menghadapi kegiatan yang memerlukan biaya, seperti helat perkawinan atau membangun rumah sumbangan. Bisa berbentuk uang atau bisa juga menyumbangkan material sesuai dengan kebutuhan. Besar sumbangan tidak ditetapkan, melainkan diberikan secara sukarela dan sesuai dengan kemampuan masing-masing yang dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh pihak lain. Selain badonce dalam satu keluarga, tradisi ini juga bisa digunakan dalam kegiatan kemasyarakatan atau pembangunan fasilitas umum di nagari. Tradisi ini adalah wujud kebersamaan dan kegotong royongan dalam budaya Minang yang berlandaskan pada ajaran adat berat sama dipikul, ringan sama dijinjang. Tradisi badonce ini masih lestari, terutama pada masyarakat Pariaman.
1: Dulu kita sering cemas tentang masa depan anak-anak kita. Tapi hari ini, Indonesia sedang langkah lebih pasti. Melalui program prioritas nasional, pemerintah berkomitmen membangun fondasi yang kokoh. Mulai dari ketahanan pangan dengan swasembada, kemandirian energi bersih, hingga program makan bergizi gratis untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Bersama hilirisasi industri dan penguatan ekonomi dari desa, kita wujudkan keadilan yang merata. Dari kita, oleh kita, untuk bangsa. Mari kawal bersama demi Indonesia yang maju, adil, dan makmur.
2: 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sarapadaga Bakarajo Jo Atasanan Suko Bana mengontrol satu detail pekerjaan itu memang bisa terasa melelahkan ya Dun Sarapadaga. Mulai situasi ko cobana membuat karyawan merasa indah dipicayo jo akhirnya kehilangan ruang untuk berkembang. Kalau kita biarkan begitu saja dan seorang padanya, kondisi seperti ko bisa memicu stres hingga menurunkan performa kerajo. Namun, untuk menghadapi atasan jo gaya mikromanagement, iko indah selalu harus jo perlawanan atau emosi dan seorang padanya. Ada cara nan labiah tenang jo strategis agar kita tak bisa bekerajo jo nyaman tanpa mempaburuk situasi. Kuncinya adalah memahami pola orangko dan menyesuaikan pendekatan secara cerdas gitu dan sarapadanya. Lalu seperti ya cara cerdasnya dan sarapadanya, yang pertama kita harus pahami alasan dibalik sikapnya kobaah gitu dan sarapadanya. Jadi setiap perilaku pasti punya latar belakang, termasuk atasan dan cenderung micromanaging. Bisa jadi orang kau pernah mengalami kegagalan tim sebelumnya atau memiliki tekanan tinggi dari pihak atasannya. Jom memahami sudut pandang seperti itu di sarapadanya, kita bisa mencari situasi jauh lebih objektif, bukan sekedar merasa dikontrol gitu dan seorang padanya. Jadi ketika kita mulai memahami alasannya, kemudian emosi kita juga akan lebih stabil saat menghadapi atasan. Kita tidaklah mudah tersinggung karena tahu bahasanya itu bukan semata-mata soal ketidakpercayaan. Dari sinan kita bisa mulai mencari cara baa komunikasi nan lebih efektif kita dan sarapadanya. Dan seperti informasi lainnya, beko kita akan berbagi informasi balik, tapi setelah nan barikiko.

0: Perilaku negatif di jalan tidak hanya akan merugikan diri kita sendiri, tapi juga dapat membahayakan orang lain. Ada beberapa cara agar kita aman saat berkendara. Di antaranya, sebelum bepergian, cek dulu kondisi mobil atau motor Anda, seperti mesin dan radiator dalam kondisi baik, rem tidak blong, ban tidak kempes atau bocor, klakson dan lampu berfungsi dengan baik. Saat berada di jalan, jaga jarak kendaraan. Pastikan mobil atau motor kita melaju di posisi yang masih bisa dilihat oleh pengendara lain di depan, minimal melalui kaca spionnya. Saat sedang menyetir atau naik motor, hindari menelpon, mengirim pesan teks, makan, minum, atau tindakan apa saja yang dapat mengganggu konsentrasi berkendara. Dan jangan paksakan diri untuk tetap berkendara dalam kondisi mengantuk.
1: Acie, anak baru ya.
2: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
1: Gimana? Udah muter-muter kantor?
2: Males kak, takut soalnya.
1: Wah, takut kenapa emangnya?
2: Takut pusing kak. Kan muter.
1: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
2: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
1: Eh, mau kemana emangnya?
2: Lihat kondisi kantor lah.
1: Ah, itu kan koridornya buntu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,4 MHz perempat RRI Padang Sumatera Budaya Sumatera Barat. Kita lanjut balik dun suara padangnya berbagi informasi masih seputaran cara cerdas hadapi atasan dan suku mikro manajemen dun suara padangnya itu bangun komunikasi dan proaktif. Salah satu cara paling ampuh untuk meredam mikro manajemen adalah jom memberi update secara rutin. Saya atasan merasa selalu tahu perkembangan pekerjaan kita. Orangku akan lebih tenang jo indak terlalu acobana mengintervensi gitu di suara padanya. Dan itu juga bisa membangun kepercayaan secara perlahan. Dia coba biasakan memberi laporan secara singkat sebelum diminta bayar melalui chat atau email. Coba itu kita tercalia inisiatif yo, coba tanggung jawab atas pekerjaan kita. Jadi lama-kelamaan di suara pandangnya, atasan akan mulai memberi ruang karena merasa kita bisa diandalkan. Dan yang berikutnya, tetap batasan secara halus. Menghadapi mikromanajemen itu bukan berarti kita harus selalu menurut tanpa ada batas gitu di suara pandangnya. Kita tetap bisa menetapkan batasan, tapi jecaro nan sopan jo profesional. Misalnya, ayo disarpana sedang mengajukan alternatif atau menjalankan alur kerajinan lebih efisien, penting untuk menyampaikan pendapat tanpa terkesan menantang atau defensif yo. Jadi gunakan kalimat dan menunjukkan bahwasannya kita tetap menghargai arahan atasan. Jo pendekatan Iko, kita bisa menjaga hubungan karajo tetap lebih baik sambil mempertahankan ruang gerak kita dan sana padangnya. Seperti informasi lainnya, Beko kita akan berbagi informasinya dan sana padangnya. Dan Beko di jam 7 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kabar saling gara-gara untuk hariko. Tapi sebelum itu, kita kecil lagu Minang, berkeko.

Teh talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: Kegiatan ilegal di wilayah
1: Ya Allah. Sekali bencana ini, longsor dan banjir bandang membawa semua material, termasuk pohon-pohon. Itulah akibat tidak bisa menjaga alam dan lingkungan. Penebangan liar terjadi di mana-mana. Sehingga ketika hujan, longsor dan banjir bandang pun terjadi seperti yang terlihat di berita ini.
2: Mari kita buat dunia ini lebih baik dengan menanam lebih banyak pohon. Selamatkan pohon berarti menyelamatkan dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

usah takaji kok mandanga bunyi malun badantang jo bunyi ganto lah balega kaba dinan rami kaba salingka nagari para luju.

Selamat pagi dan sekarang padanya. Tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita sampaikan kabar Salingka Negari Perang PRRI Padang. Untuk hari kini ko Senayan 5 Oktober 2025, Basamo Riri Antika.

Dun Sarapadanya, pengelola program makan bergizi gratis atau MBG perlu menyesuaikan menu makanan Jo Salegro sama kebiasaan makan panering memanfaat. Langkah itu penting bana supaya makanan nantah sadio tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi tetapi dikonsumsi lo secara optimal khususnya anak-anak. Pakar Gizi Masyarakat Universitas Andalas Dr. Denas Simon mengatakan penilaian terhadap panarimo makanan dapat lakukan lewai uji organ nileptik dan mencukui rasa jo panarimo terhadap menu. Menurutnya, selera makan sangat berpengaruh jo kebiasaan sara atau pola konsumsi masyarakat di lingkungannya masing-masing. Denas mencontohkan, kebiasaan makan masyarakat Minangkabau